0: Aba te larinha go Pilato lo litigo ni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura go ni tida aba gamisa haruto. Aba litigo ni lido lumoha iseri leyebe la chiga gudubay lubaru wa luago dubu. Larige la douro ni umoha, lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umoha. Laruga, lari yeranse hani loba lueru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
1: Wabuti, aritogo omuti luagu arinya galameha ye tilgira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ona hagubo iba achoro rei umuho. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aribu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongrigia, Lagu sara lila, wedi ti mahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
2: Baruhu mafiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasi gribe, luwe yu remera agoni, ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladegrago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
4: Anufude da buma. Subuse titu luagu ala uriena Jesus sulegi. Aga logu ubi luagu duwa. Uwa tiya. Sarali kei lariago ni. Igo u marihi flasu le gini, nukwe litu gu. Aba me hiti fuese, aba me tariendo ho lana disiplu gu, lagu sarali la, lagu anigira la rubakwa galileo, nyei wa tarifu, aniha abu dogado le lungwe litu gu.
0: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariya gain ho disiplu gu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
5: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara haonigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sengsu hon sudara. Aba harinyagu hon.
6: Harinyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hibe ruhani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
5: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti hama lu sunle uwago bai narinya ga hon. Subudi humei, Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchu ubou. Itarala.
1: Uganu buiti lela buriha bui maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
2: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
7: Nona hajen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luga biabi. Agambu o tiago umala linda flasu mageta bati, larinya da. Aranse uma uma luba vaburebe. Daraku ma uma suruti luba.
2: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu mageira wati. Apurichi hahungrigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu inlida agesun hudea lumasun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, abahe la badi seruniya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
8: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sefri sandu.
2: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bui limuaha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinagun aba umalali cielo gi. Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mii veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie la darunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumagie buingiu. Aba lariangu.
9: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
2: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
9: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
2: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago leliru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugune arama dahon haseni. Aba lagua run hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tu hanigi grigia lau sun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba lagua ragun larinye gu.
10: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazaretu. Bia bia san luba giri chuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguye la lira upungyu le sandubay.
2: Aba la denga Jesusu lun, sifiri uriba tiligia larinya galun.
9: Maniba, uriba lida agi agurigia le.
2: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti, ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agi wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hani.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tiago, lao Juan le la mule, ha liranjun sebedeu, ha umbaña la gua Jesusu, buaner jesi, minilan lira liranjun wayuhur. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeo, Tadeo, Simón, Abameja, Wigurile, Afaguati, Lun, Hawanser, Jurillo, Luma, Judas, Iscariote, Le, Aluguru, Balín, Jesús. Lari, Yaba, Hagiri, Buduhari, Gun, Aba, Hebelurun, Tidun, Aba, Muna, Aba, Yahondara, Gosaragu, Grigeni, Dari, Lun, Madani, Hamani, Lun, Haigi, Dan le hasubu dirubali lidu yun Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga hariyan gugri ye logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yi. Aba hariyan gu.
2: Gugri le ani he Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
1: Aba ti lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
3: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuja ni le afani raguti lun agenda guhamagua laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame lumagua sinyabe ladurano lagumu chaguagu le regube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara rginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wa la figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
1: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herediru mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulungu.
4: Anuhati abugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
1: Aba larinya gun hon.
3: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
1: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyegeye gulao, aba larinya gun.
3: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu shubon.
5: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun sarago grige lenyi lubai. Ke gibe nya lubai grige nyi. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyi bu dunaru. Aba lanyuru tida aba herederu sun grige laru duna. Aba tilarufu da sarago kate hon lau hempulo larinya ga hon.
3: Agamba humano. Nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur ha labati naguwa dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labu chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu urun keiti malagule lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati naguwa hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guwago duni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur hati lido mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba houti lida agien. Anihin lida agien, ishi guti darandi in luagu kala aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
1: Aba ti larinya gun hon.
3: Hagariga iruguba nyalu hagambu, agamba hama.
1: Lari gine, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariya gun hon.
3: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na laruwe ya hon. Ahanya hama bere se banya lau lereron,

0: lau hempulu la inya wagua kati luagu te larue ha hon. Lo dame la harihi, ibidi e lamuga hon ka la la nichi kupe kati le harihu bai. Dame hagambu, ua lamuga kufuna da hama, lo lasi ya no hagirbut no lo bungiu, lo ferud no wala hafigon.
1: Aba la rinya gun hon.
0: Ua tisa kufuna da hama ni le, idalbati kufuna da hama ni libri hempulu. Le abu no gubali, lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Aya ingurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon ke malag le lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi di runi hafie. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumo, ueri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon ha da gurigi hagia. Gamalumo, anya hegia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungio, aba haresi biruni, aluba ho tikati buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, o urwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gia aba gafu watabu gia lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lula ruwa nga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamo, lau baginye hamisura hoa. Ruwa ru ya ligia me muruso lawo. Itara linya lubaiti, legamati, lichi kuba laun lun, ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
1: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itara linya lorwen habungiyo, ke le Jesus ardube lun aba wugire le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lun aruma gunyo la, o agago duwa nyo la, ariya bulaye be, o weywe wujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, Ibidi yeti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyengi aba legele weha. Nyengi aba labunchu ila we lau ila. Dati le funali lila nadu. Aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
1: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa habungi. O kaha muga himplu gayara be wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
1: Itra linya ha, larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo, hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti gayara la gufura nda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruwe ha buingi u mayusuruga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lania gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia. Aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunya ti Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
2: Maisturu, meberese kutu pusala uwa tipira kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
0: Maniba, derega de guaba.
1: aba lagalu madungara bali aba darangi lala sunkate aba tilariyo gunhon lani disciple
0: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
1: aba herederu lao onwe bu anufude aba halg dagun hamagu
3: kata ifunasa le ibini rubai garabali luma barana adiga hamuti le lubai bai
4: San Marcos capítulo 5
1: Aba hachilir loba furugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawagute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu santu ge lafrid. Ladiga nyila laganowa ani uati ni aba ngayarati laguraguni ni lau gringri. Lau sun Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegi aba leibagu lubarun aba lahuduragu ligibugi Aba lagua ragun lum.
5: Kasa wagu bemetera wamo. Jesus lira bungyo lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun luagu liri bungyo. Lum masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galum.
0: Sifre uribat. Igre bay gurigi ale.
1: Aba lali gudni Jesus.
0: Kabir.
1: Aba lona bun larinya ga.
5: Le hiyo ninya, diga kipetio.
1: Aba hayumaragun sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin luwa iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi logu wibu, aba hayumaragun sifri guribati ya hagia lung, harinyaga lung.
5: Unabawado buiruhu hara, rupa umamu luwe beliruhado.
1: Aba tilitu gu Jesusu umahon, Aba hafri dun loi grigi ligia, aba hebelurun adun buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun, aba hu dagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyi ginye la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu ni le asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumaragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagairu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni aba la yumuragun wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya garaguti lun
0: bai babubi un hamon biduhin aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi buagu lau lugude me habu bun
1: aba lidi Aba lagume serun abahu dagwe sun le ladigu be Jesusu logu lida sun fulasu Decapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba Dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi Aba le rede runye ilaru duna aba tiliabu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihairi Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyag.
6: Anuhi nirogu tobe, kemo bishiga buha butogo arigidogo tamuga, ani gabagiri tuguyame.
1: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamurudaguni Jesusu. Hadanti saragu grigia ha nyenyun aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. aba tagunru nu ladurugu laduga tarinya gutungurugu
7: laurugu mehna gurunu ladurugu nareita guba
1: lida ora ligia aba lerede nu lesen hito tuoi aba tasandira gutungwa logo areido gwaula aba ti lasandiru Jesus logo areido gwagu dalila ngrige laulu bafu aba lagara ragu hawagu ngrige ha lanaga gien banya aba lali gida ha larinya
0: kaguru bitwa una dora go
1: aba harinya gu lani disiplu gulu
3: ariya gupinya te luki be grige ya alba gu muru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
1: aba lariya gu Jesus ge ye gulao alu akala aguru bi luo aba ya bi uri tuya adada garena lao anufu subudi un te ile asu sere dubai tu aba tahu duro gun ligi bugi aba tarinya guni su inaru ni lu aba lariya gu Jesus tu
0: nira arida guadi buladuga bafie baiba lao daranglo arida gunyulida ge bisandi
1: Nyengil Jesus wa dimureha lige hayabu in lubie gen wugri le buga nyimbu iboy ogay logo tisandi lero aba harian gulun tuguji irahu tuguya
2: hilate bira igere gube be maestro lungo aguento
1: agamba lumuti Jesus sule harian gube aba larian gulun wugri ligi
0: manufu de daba afinya ruguba
1: mahati haudin amuluma luei digia fedru Santiago luma huan le la mule Santiago. Dan la chiluri mboye lubi yon wukiri ligia. Aba larihini chakaguwe hama grigye ha ayaku mwanya aguwara. Aba lebelurun aba lariyengun on.
0: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunye.
1: Aba hehere han lao. Aba tilafu itagudu niya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugudini tuhabu aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira bu narinya ga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Wairi uharu du sirumu tau. Aba tawairi du anigi grige haa nyenhi Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahu dagu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6
1: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni, aba larufu dahan tida haligili sihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu taha, aba harinyagu.
8: Aliafuna san la frendere grigi le sunle, kasa nduwe rilichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru, sarafa gaiga le tireu maria le, libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon, ani wama yanu ginya litun.
1: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinya gu Jesus hon.
0: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida agi hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichu gun luha bu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati genye hon.
0: Namele hebelu ruti don aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambu nu, ui humani ingi, aba me hafuri duni kaliki lue gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya kei hadari lagu honwa, ninaru hau, lagu dame lala chilu nu luwairu bungi, lun lagusi lagu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kailila na fulasu le meresi biru mbalun.
1: Aba ati hafridu, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi, ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
9: Saraya huwa le abati sehbai lida geoveni, lige lueni bailubafu.
1: Hibiri ariyaga.
8: Elias ilemeha profeta le.
1: Hibiri ariyaga.
10: Aba profeta keiha binatu.
1: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba lariyagu.
9: Hua le meha na dira gudiba ichig le saraya lida geoveni.
1: Le meha susera dubai, au nahali meha erodesi adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun hua luon erodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere kudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufude tumehae erodesi luwei. Ladiga aba anlawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangube huwa. Aba lerederun ibidio ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aban tadarinuni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habutin busudaraga, ama amu grigia, wairigutin ha galileba. Aba tebelurun tiro erodesi nyingi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi ama sunha nyingbanya aiga luma, lau tabinaha irahuto, aba larinya guntun.
9: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
1: Runumu tilereru tun logu nichukubu ilan furumye gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinyagu ni tun kukushu.
11: Kapasa namuri ha luma.
1: Aba tarinyagu tun.
7: Amuri habai lichigu huwa lebati say habai luma.
1: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
11: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi lan le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, lau dimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agi hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariya gun Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
1: Lariya gu bali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage lachiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimundu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu nungu.
10: Tarika litia, eni uo tinya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. adiga uwa kinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Uho maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
2: Bayara tifunagi ya wodi ya gai hepeyi hon. Usen wa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, lu tagayi hon peyi hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atrinyonge fein humo, hei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinya gu lu.
12: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati yu. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gu hon. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige, aba lamuru sohnu, lu litu unu hon lani disipli, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aban lidi logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni hau disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, abalarihi logo herengu hali la hon luun Hehe ha ladiga abarunye la garabali. Luba laruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyangu.
0: Ganiku huma wei. Manute da huma. Aule
1: abaladinu ibun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani dilau adiga uwa gililan kufuranda hamani milagro lela tigubu itaufen logo gabafula lusunkate bererugu hanigi abahanyoro guni duna abahachiluru ena sareti abahagirunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsung fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe lirahu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuria ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
4: San Marcos capítulo 7
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufudatien lilurudu Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori aguchago lumaigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali guduni fariseo guhama adufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesusu. Harinya ga lungu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulugu binadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahap.
1: Aba launa bunia Jesusu.
0: Linaru profeta Isaiasi talen larinya guboi huwago lagu biangu ala higibu. Larinya hare. Gurigi ha hayuma rurugunye hichiga inebese ino. Ahon tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
7: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungi yu, luhafalaru ni binadu hakaburi binadu gurigi. la sibunu wa Saudi ro wero luma kati libe na lera maestro go gien buiti go ye igra ho moti loguma di bungi lo ha falaro ni binado higabri anega ti meha Moises ine ba ma ba gubri go bon le anaba go tin la gubri go hilala ai ti hugo ya arinya ga ton logo ga yara la larinya go ama griga lo lugo sin to lugo cho sinati nedere go nibo la tega son le numa bay arinya ga dina logo lo la nichi go ni lo bungi Luago furu mi guare con la le arinya go tetara mama le la lo ti lidere go ni la gubri go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo ha falaro ni binado higabri adiga hugo ya sara go kati le bina lera
1: aba ya lagonu Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligi bugia pungiyo. Le afri du bai titan gela nige gurigia ligi avya da da gudubali ligi bugia pungiyo.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagiya, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
0: Uwa ti sa kufuna ta humana. Uwa ti san kufuna da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon la nige. Luraga ilugun le belura. Nyengien aba ya lafridon lidan gien.
1: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati gien.
0: Anati le afrido be lida ga gurigia via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligieti avieta da gudubali.
1: Abalidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
0: No ti ne dragonia no muti ha huri furumia. Ma bui di uti, no ta gida runo fein hawe isani go, no ti si guno hong only.
1: Aba ton na buni, tarinyak.
13: Aha na bureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu ge banya dabula, gayara tiginye. Haigi ti da ge ti fe feinto. Hagua bon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
1: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau Hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau ariure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tahigi chunyenye, nun ladimu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesus hongu, mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu hongu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinyo.
14: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disiplugu, aba larinya gun hon.
0: kudemetinya guriki hanu ladega urwa weyu hau numa ya ani uwa lini kata hama luhegi ahanya nona haagu yugu megiga ladagaru bafalalo hawagu umada ladega anyahi hata agie lise tinyenye lumuti hayabi
1: aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu
12: ida lubati hega guduni waja alina fulasu magaira watile
1: aba lale gudunia hesusu larinye gahon
0: atrinyo mfei huma
1: aba harinye gulu
3: sedu
1: aba lanyura gudunia grigye muarugu aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu aba lichugu etengiru ni lubuingi aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu aba hafari nganu hada angrigye hagi nyenye nuginye fiyu harahunyu udru hama aba lichugu etengiru ni hawagu aba lafari nragudunin hauti ya sun hagi ya kimule bwingi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon hawara nyanu gadru milu aba launa hani hesusu aguyu aba ladi nutidu mguni hama lani disiplugu aba haudi uburugu dali manutu aba hayabu ifari seogu aba hagume serun asige ni halumu hesusu lunti auchoguni aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon siyeluhu aba lawara gu hesusu weiri aba larinyagu
0: kasa uwagu hamuri ha gulugi ya lani ya dale milaguru ni narin hau lagu marufudu bai la milaguru hon
1: aba ligiru ni hesusu aba ya ladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gu laguni Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Hesusu larinya gahon.
0: Gouni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu disiplu gu hadangwa.
2: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Hesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma me fenhu guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama li san. Dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudu.
1: Aba harinha gu.
12: Duhus.
0: Agi dale na farin habaron sedu fen hada gadiru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
12: Sed.
1: Aba larinya gu hon.
0: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Hesus. Aba layumara gu lun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Hesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahenga yara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
12: Ariha no muti ya uguri. Gama lumo, narihi ni akai tidi buwewe, ibagwe.
1: Aba yalichu ni Hesusu luhabu, logu lagu. Aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Hesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
0: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu mpei meluni apanyi.
1: Lari igie. Aba lidi Hesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu lege yegubui lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kudunia lani disiplugu larinye gahon.
0: Katana sa harinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
12: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gu hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gu.
1: Aba larinya gu fedru lun.
3: Buguya Kristu bai.
1: Aba tilarinya gu Hesusu hon, lumarinya gu hamani ni kaun. Aba lagume serun Hesusu arufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warigute. Weiri bai hichi gu uguri ya weiri gutinya lida hafinye huriyu meberese ni nao. Itra lubagin hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi. Gama lumo, nasaru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Hesusu nyingi. Aba lagume serun adeng halun.
15: Aba lagara ragun Jesus, aba larin hawa gun lani disipulu. Aba lebe chuni Pedro, aba larin gun lu.
0: Dis ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi, ba sami na ronkei wogori.
15: Aba ti lagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lu, aba larin gun hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyila, baru le luguruwa falalana. La duga le abusen rote le sefuron le bagari, le feri di rubai. Ainti le e feri di rote le bagari ya ubo gun nuege, luma nuege ugano lani na salba runie, la salba rubai. Kagi e hula lung kurige la ganyi runi sun ubo, le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichi guni kurige luago te sefuron luwane. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia aniga figo ti ha. Na nego bagin ya busiga no lao aule ugori garo wergete ta mele nia bi sielu gen lao luweiri gon nugu chi ha o angeli go hasando banya.
4: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatigin ye Jesus hon.
0: Ni naru hao la guanya hela hata ge ha ya banya weto. Mawi banya dari hari ni la chulu no la ruwa habungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari yen. Aba lanugu ni Jesus Pedro Santiago luma Juan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubo wago kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba lariyagu Pedro lun Jesusu.
3: Maestro, lidadan avanhala ya, adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi etilu Pedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenye haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala le lida geduro iligia le arinya gubai.
16: Alihangiru le isi eboine, aduga humuine lumboi bai.
1: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei lwe dige Jesus. Da le arere ina hama lwe ge wibu, aba lere dun Jesus hawagu lu, mabahu dagun hama ni le haribi ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alug daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba ti halug duni Jesus harinya galu.
12: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwago awle uguri garo warguti. Arinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau keitaniye gu nilereru bungi yuluago itara lubala la susero dun lo.
1: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu gurige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
0: Kawagu hasige ni hahama.
1: Aba lona bu, aba hada gen hanyi ba. Aba larinya bu.
6: Maestro, miha nero na nugu bu. Ani haba sifri uriba tiluago, mereru gudala. Nye lumu tilari gudu sifri uriba tiligia, lahu churu ni muaru bu. Aba lafuri ha hakoto limu lugu. Aba lakuri ha lari, ladebi ludiyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uriba tileluai, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lun neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Da le larinyi bali sifri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe ya guduni irahu ligia. Aba leiku watu muwa rukun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali guduni Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: Atiritan lau itara.
1: Aba larinya gulu luguchi.
9: luma ge nyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti anihe lubaiti gayara lubai batugu sumu kate budeme wa mabu idre go bawa
1: aba larinya gu Jesus lu
0: ka wago barinya ga ahin gayara lubai son kate gayara te lulen afinyo bai
1: aba laguara gu lukushi irahu ligi
9: afinyo tina idre go bana lutima lagongu du nafinyo
1: Dale la rinhi be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dun grigia aba le den halu sifri uri batiligia aba la rinhi
0: sifri magamba dite mania gati ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigia ba lidon
1: aba la guara gun sifri aba elo we hagduni irahu ligia aba la fridu aba lere deru irahu ligia kama hilal saragu hanya ria gutin logo hilala aba larg duni Jesus lo igen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu lo Jesus muna don aba halg duni lani disciplu gu danle habu goroga anya luma aba harinya gulu
17: kasa uago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
1: aba larinya gu on
0: lugundo libe sifri le laurg ni furi igi luma yundaro ni lubungyo gayara la lafurito
1: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
17: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya ge nalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti haha burugo vuguria uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasaru lidage oveni luago lunua veyo
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya guhon.
0: Le abusen ruti ligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songu bay ani lungi le servi du hon songu bay
1: aba la nugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba la nuguni luha burugu aba la niyagu hon
0: guru gele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamar gine au le resibi resibi lumuti gine nungu chile au na habalina
1: aba la niyagu huan lung
12: Maestro, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun, Jesus.
0: Meberi dire humai. Ladigu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimre hauriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama weri duna hon lida niri la diga lani guhuma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigur lau la dugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu guanargu Buiti mati hamuga lu bibu guni, la diga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya, menye gusha diligia watu. Ahabu gine lafigo guda bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. La nyelubai mawen hama heveru, Menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahileferi dire lubaswa, kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, Aba lidi lobo agun hudea luma logo oba le nyingi lobo ila boche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya le nyingi lobo. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu logo Jesusu. Aluga ouchaguni lao haligudini ahe mariba lobo ilu ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lu.
18: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Ligi amon lubai lafari inaguni wuguri le laundo lubai pongiyo.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigira uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigia irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume serun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larinya ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagia lila na banya alaroa inha bungiyo. Ninarun hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laroa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chadit.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kawagu barinya ganu buit, aba riginyo buit, ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu uguri ligie.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
0: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba mebichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dan le lagambu bali uguri ligie kata ile, aba liru dagu. Aba lidin lao iruni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu bwe, aba larinya gu hon lani disipulu.
0: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu, lao le larinya gu bwe, aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu salebelu runu lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa sugu lao lebelu run aba risiti lidon laruwe habongi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
2: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya guni ya Jesusu, larinya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi mbongiyo, gaera ti la salva runinya laduga uwa ti ni kata lansi yano mbongiyo.
1: Aba ti larinya gu feduru.
3: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa fala runibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Ni naru hau, lagu furmi warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duu su disipulugu awoi hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: Kelau bai harihei, wa muderi ya lon Jerusalem, le nyemba lubbe inedere geruwa au le ugur geruwa rugutia. Hon habute gu hafadiri un, huri yo luma hon aruda atinya le lurdu Moisese. Aluba in hasia dorunina lun nome, aba mehetere gerunina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Apoi chubatina, asu ragubatina, aba me hafaron in hilago bai, lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
12: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
1: Aba harinye gun lun.
12: Lun dame la barueha lausun bueirigun, lun banyura gudoniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba larinye gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayara be funa ge hatuni uni en gifi tere lobe natuni. O ti habati se iron lau badi se len lobe ni bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
12: Gayara wabe.
1: Aba larinyag un hon.
0: Lon ti hatuni uni en gifi tere lobe natuni. Badi se wahugi me lau badi se len lobe ni bihini. Ahen lu hanyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lobe nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio.
1: La lehagambu bali ha hibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
0: Keha sobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seri tu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida gie, le abun seri tu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le ugiri garo warguti, luna servi duniwa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida ge flasu ligia hao, Lani disipulugu ama saragu grigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo. Lira timeo. Nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Larinyak.
19: Jesusu, ledega wagu Davidi. Gudeme nabun.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun. Lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
19: Ledega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
0: Wahuma lun, lun liyabi ino.
1: Aba haguwarun lun marihin tiligia, aba harinyagun lun.
2: Rege bagurasu, saraba, laguwa hayabun.
1: Aba lachirun ulidogu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
0: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
19: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba lariyagu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
0: Iba li dan lirere audu le wagibugine bai, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wagu hadugi le, Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena. Bau gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
12: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
1: aba hau na bunia kai larinya gu Jesus hon aba higiru ni alun houdin lao aba hanugu ni burigu lun Jesus aba hichugu nu hada logu burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugu ni Jesus ligi bogu gi haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serun aguara
4: Uweri guni lubungi.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Bungiu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama gilila lidani tagibu. Aba tilarinya ku Jesus tu tidibu igu digi.
2: Magida digi aba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem. Aba lebelurun Jesus tu templo rugu. Aba labuka ku meha lugu habanya hama ha aganyi habanya nyi. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya un. Migi nuti halun hasu gurun grigi ya tinklu rugi lao anugu. Aba larinya gun lida la rufu dha hon.
2: Larinya hare bungi uti dan leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru maru kei haba hiverutinya.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habayi. Dan le lagunye dun boy, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha lan luma gien tilagri. Aba larita gu feduru logu bugale asusere du boy, aba larinya gu lun Jesusu.
3: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biya na gubugu nyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
2: Afinya huma luagu bongi yo, ninaren hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le, gidaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logu an afinya nitida la nigi, ani afinya ligia luagu lagunfli ruba lale larinya gu bai, itara luba. Legia narinya gu bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahin afinya hu bai luago resibi humali la, itara luba. Tamele hafuri ya idunya la, ahin anihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi in ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungio le siya lubai hifigon.
1: Aba hagiri budun, Jerusalem. Tamele aibuga ina lubai, Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu da tinye liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi gu tinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
4: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nenye gube hon kala au ubafu nadugi buri kate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
5: Aha waniyaga. Lagu bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lu Jesus.
5: Ibidi ya tiwon.
1: Aba tigye laniya gu Jesusu hon.
2: Maniya gu nubegye hon kala au gupafu na duke kate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba tilagume serun Jesusu adimure ha hon grigye hanyi ibanya lau himpulu. Aba laniya gu hon.
2: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bu bebe ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba agi dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidi gawayason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seruni aba hauna hani lari gong michu tia ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu hamei lichugu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsi ya telon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita gu luagu.

0: inebe bela hon la de galira la apa harinya kuna dag me tinya hama kwa ani hala en lube libini alaga wa fara li hilagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate aba ti harg duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
1: aba ti lalg da ha Jesus
0: kaba ti la de galabure me chari liabi ba aba me la faragonia na dag me tinya hilagu bai aba me lichuni ichari hon amo Malinha humagilisa letarinho belereno bungio. Dubuleme a auboi, me beresen hama abu na gutinha, legia li dubule tima timati. Abureme a degubali katele, aniweiri tu wanigilau.
1: Aba habuse ru yebe hadaru ni Jesusu, la deg hasubudiru ni logu hawagu la, la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa, aba hodi. Larigie, Aba hauna huni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lunharinya gudini somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lumo.
2: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoini aba ladiga ni kata la luweri gu grigi ya bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu waruwe tele Roma na onima buidu.
1: Subuti ilumuti Jesusu logu binyago la hagipa, aba larinya gunhon.
0: Kame sahicha hasadara no ba, baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ke.
1: Aba hanudu ni ilu, taan le larihi ni, aba laligudu niinyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gun lu.
2: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gun on.
0: Ruhu maiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungyo lo bungyo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye numeha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibiri guha, larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Le watu la duga libidye tauti le renu bungi hon, ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya mehasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagi lo san liluru do Moisesi luagu ledumre habungi lo lidagin aba bubu gati durungu muti, larin hanre lo. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo, habungi te mima aginye, yetara linya lubaiti huguya weiri ti habuli idagwa.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
4: Kate salida ge liluru do bugi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabwe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke binsi ya kwa bungu. Uwa ti amu kumadi uirigu ti lue biyama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
4: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, ani luti hisi ya la bungi umu tausumwa nigi, lausumwa samina, tausumwa wani, lau su were lugi ye hisi hama wabiri guon kaisi wishe guongo gebegi disun lira ligibu ge bungiu sugilau sun wadagar gudun lu luma sun kata ile agu dubai luagu latar
1: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinye gulun
0: madise adibu luwe lila na ba laruwe habungiu
1: aba maniki henya la lu halu gudahan larufu dahayati hesusu templu gu larinye
0: idaliha saharinye gubayarufu tahtinya liluru don moisese Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowere, dari nichi gu niabaga ni labu gu yombugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinha gu Jesusu hon lidan larufu dan.
0: Goni gi himati ha wa yarufu da tin li luru don Moises. Hin se ti hon lo hay bu tau da wo dururu to lo malo la busero guni wa hon u ma da lau sarago inebese. Alu ha hamuti halo le halo weri gu tinati da haligi le sin huriyu lo malo bu du aga u bar li da adineru ni. Gida ha mutu ha ba uri ha hilanya banya umari ha wei lo ti ha dora gu lau sun lira aba hadug afuri tu ne le migin guti. Weri bai ha sufri un lago sun le hadug bai.
1: Logo ba veio nyun lia Jesus o templo rogo tigibu nga gafu to laga isenso aria go hicha hagri ge senso tido gibe ten risi tinha ichu ku ten sarago senso e ya tia bi aba fuki abu uri to hilar umari aba tichu ku bia gawa no tido nga gafu tugui aba lagono Jesus hon lani discipulo go lubadun aba larinha go hon
0: ninaru hau lago gibe ti mala tichu ku uri to sugo hau son ha ichu ku manya senso tido nga gafu to la duga son hagia Lidagele eager go be hama hichiga. Aho tuguya, lau tugu de merutu mutison le tuma beluya betavimato.
2: San Marcos, capítulo 13.
1: Dale lafri de la Jesus templo rugugue. Aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, arihabatun tubuido wa templo, loma buri duble auba itadugua. Malanani me buri.
1: Aba launa buni Jesus.
0: Aria gohinha san lunta nari me templo to. Merede beite ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wago ba sunle.
1: Aba ti houdi, logun wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinha go lun hagi ego arugu.
5: Businti valu barinha go nivon, ida me la la suser da sunle tu templo to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sunwa da, Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lobe la sufri runwa. Goni giguwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu nge gumadi matinya luma hagibu nge uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu ya hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagumu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami niragu bai humei. Aniyaga humei le larinyagu bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hakara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegin. Le hafago titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Aburhati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. amele hari ni kati lige le nyi lubai mola lu nyi la le ali hbei ufuna dala hamet yahude banya lu timet ya hanura haluagu wubu grige ha bogu di banya me belur hamati ya muna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu da hama agu yuni anugu hadagrugu fugia bugu me wuri ya hadagai na teli don wei ligi ya hama hagara hinyuti ya hagoragi amuri ha huma luma bungio Luma malagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gien la diga ni bungi yu obou. Masusere du digi ya li megien, lari gien. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, la dira gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, Mafin era Roma. La diga hayabi be yehe ti aninha ga hawo go lagu Kristo la hagia. Hibri aninha ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guninha ibn hanu dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyu huma. Aninha ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri un ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gien. Aba me latada garon son sielo. Aba meti nari hinua. Aule ugiri garo warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida nge gadiru larige ubau. Luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu leto au titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labou chuntubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite le la lidani lubachogo. Itara meme, tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. Lagu la susa dubala sun le lubare gen hongwe gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure le lubi la susa du sun kati le, ibidi eti ni ka on, Ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La dagai bitnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba wei asudisiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya galigi ya lule lagu bibena lulau nigiron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladagai biti ya tihon kabala awra nagirubuda. Ahin gunyumba lubai lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hon ariya ga numuti hon sungu bai, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba ye taiguwa feyn to magana bo lebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
7: Marek da wumay lida fedu lo ihafudu girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya luba ye luagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibin le emet le seruti abatadara uni buden abateseru ni ibin labu lugun Jesus aba haganyo dun hadanya anyin banya aba harinyo gun hamago
8: kame sale feri diru ibin emet le gayara ti hamuga gu lalu gurun lagu saragu sinsu lu hidere ogu gu demeti
1: aba hebetuni aba larinyo gun Jesus
0: igir homon kawau hanyawari hatun Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lun hidara guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Le nyi lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo bai uri to lun larita wagu tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le aba hada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu dara du hama lu le dere geruni Jesus hon. Dale hagan bu bali, aba hagun dara agun, aba hariyagun, lu logu hichu bala sain sulun. Aba lagume seru huda si aluha ida lu bala le dere geruni Jesus hon. E frumi eti veyu lida, fedu le nyin lu baitei gua feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru e sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwei de asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro, Agon nege rumu tolubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesus hon. Aba haranseroni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye dubai, Aba la chiluru Jesus hau du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hida agie. Aba le eigi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu daguwe, aba harinya gu.
5: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aba hida agie du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lubaiti, au le uguri garo uruguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomu, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
1: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utu au. Lari igien, Laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari gen aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bui hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin habungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me arie bule, la digatariya hare leren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti bagali lea hubara gie.
1: Aba ti larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha, ahen au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Ninaru bau, arie bumeme le, lubara gela yugur ha gayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeda gunao.
1: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bai nao me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandiligia aba igari gu, Wairi titida lanigi, aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairi tile lani na owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, lubaru ugon memeru, aba labulu chagumuwa rugon, aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, kaira bumuti sun kate, sefu bano lwe uniyi gifitile, kama lumo, mama lakei na buseron, kaila papuseron.
1: Abalidi, abaladari nunya disciplu gu arumu, abalariya gu lunfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siati sabu ga berederu niaba aura kagu duanyo. Agagu duanyo huma, afuri de huguya meloi heigu adon lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyulia la seferi. Ahi ugupo, debiliti.
1: Abaya lidi afuri da lubu ingyo, arinya ga ina meme lei dimure lei larinya gu baifurumi. Daya lagiri budu, abaya ladari yonia arumuga, ladiga luari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelu. Aba lidi liru mawe yasu aba larinya gunhon.
0: Harumu gunye memesa emera wahuguya. Buidiri gali shiluhali aura luna deregerunwa aule wugui gare uwarigote ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile deregerunina.
1: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chiliru huda sile aba hada agen duisu disipluku. Liabu iha usaragu grigia tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigu fadrigu arugu datia ni lulu dumon sese hama amu vuzuri ya weiri kutia lida hafinye huria. Arinya gali tibuga huda sinfongu ita.
8: Legu guri lena churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigri.
1: Itara linya lubaiti dan le la chini rubai aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
8: Maestro.
1: Aba la churu ni aba hari ku duni hesusu aba hanugu ni adoi kamalumu aba lalu kujunu aba hada agen anyeibu elefente aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai aba tilarinya ku hesusu hongurigi ya hagi
0: kau wabu hiabi tau efen luma webe lun hanugu ni adoira kama hamuga hiwerutini sabi nyaha weyu huma na templu rubarufu da hahon madoi hamutina kamalumu La suceredu bele luta gunflion lereru bongi.
1: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi.
9: Aba hanuguni Jesusu ligibu gion fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gu fadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi kutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura duti ya laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyagu.
8: Agamba tuwa larinyagu, nagirisha gumo templu to, toha digu mwugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadiga wugani.
1: Ni itara, mura duti ya laule harinyagu bai. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, Aba larinya gun lun Jesus.
10: Muna butibusa ni kata? Idalia sa lenharinya gu baibuago.
1: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgu de ni fadire inyo tumati.
10: Bugi esa Cristo baile lirau bungiu. Lelubu ila salbaru niya grigia li dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Aha. Au. Ani huguya. Arihu badna aule wuguri garo warugote. Nyo luwege longwe ni sunti kabafo, ariha humeme niyabi lida duweri siyelu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
10: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailungu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, atogura gualau ligibu, Abule serei, ariye kati.
11: Ariye kabai ke kala kayo boy buago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyei nyei fedru bururugu. Ligi atiabu ya ba lumusun fadri le inyu tumabu. La letari himbali abacharo go la rugurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
12: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
9: aba leye da gun fedro larian
5: ibidia tigrige ligeno ibidia go baiti no kalawago badimerha
9: aba ladire ru lida ge flaso lenyi luboye la bachara walu la yara fadulu lubenere barier aba te la yuguru ha aba gayu aba ya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gun on anyimba
12: aba gente hada ge lani go Jesus le
9: aba leye da gun Muruso ora lari gen aba ya hariyagun anyi banyalun fedru
13: inarini duya bahada gen tadiga galile na buguya itara ni badimure afika gen
9: aba lagume serun fedru inyeragwa luma afinyura
5: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
9: lida ora ligia aba li la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita ku fedru logo le lariya ku boibuga esusu lun
0: Lobara gin la yuguru haga yu bia weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
7: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
6: San Marcos, capítulo 15.
9: Laruga binafi, aba hondaragun, habu tigu fatri guhama arufu tatin liluru do moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutin lida hafinya kurio. Lumasun ibiri linwa liluru do. Ariha gabalan hadiga lun hasiya diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesus lariya galun.
14: Ubuya saharu eta bai horiu.
9: Aba launa bun Jesus lariya.
0: Ubuya guana rugariya kubali.
9: Aba bure lichu gun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilalig dini pilato aba lariya gulun.
14: Mona buti kusani kata. Ariha bati nila biduru ichuguti.
9: Mona bu memete Jesus ni kata, abata wairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yuro sefuruni. Le hamuri hagridi hada agen adoruti. Nini ti aba adoruti giri ti barawasu. Uwara hama amu ha afara habanyo grigi ya ilagubwe, lida inyura guni luagun kumadi. Abati hajabu grigi ya, Aba hariya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
14: Usetu saluni giragudni haru ite huriyu.
9: Lariya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug ala gimugo edere gay habu tifadri. Kurig da hamanya habu tifadri gugrigia hariya ga hon lu hamuri halu ligira wagudna barawas. Aba tilariya gum pilatu.
14: Pati habu serupai nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
9: Aba hagu aragu.
13: Dago bayi wagu guru.
15: Dago bayi wagu guru. Dago bayi wagu guru. Dago bayi.
9: Aba lari yang gun pilatu hong.
14: Pati huri pati nanti gitu.
9: Aba ya hagu aragu.
13: Dago bayi wagu guru.
15: Dago bayi wagu guru. Dago bayi wagu guru. Dago bayi.
9: Peiti busin la pilato le rederon buidu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanuguni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagudini tawa aba dugu funatu. Aba hadudin aba rigi lao ki hiyu. Aba hiku duni labulu. Aba hakume seru aguar halu hariya.
13: Gapagarila haru ite huriu.
9: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswera guni. Aba hahudura gun abusura lu. Lari gien ehera halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Adauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ubu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nyi
16: haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ya biyan hiwere tiyan logu guruwa uwara luma, aba loige lomere, aba loige ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia, aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni hariyan.
2: Bugele riyan gubwe logu fui bong me la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri guhama arufu da dun di duru du moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
3: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila kristu, aruwe te israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwara lomu. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara con Jesús Ulariña.
7: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aban hariña.
17: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aban hada agen. Aban mudusi tau diven garugutu. Aban lichugunni luagu aban wewe, aban lichugunnu lun Jesusu lulachurunu lariyagati.
13: Igira wamei ngweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Abati ladugun Jesusu aban aguaragu nihereti aban longwi. Abata haridagun tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Da lagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe abalariya mu.
18: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantisehi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunglanigi lila na fulasu legiribe arimetea kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya helugubu Jesusu uo gani murusu anufu deilida aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu ubaye logo hilana Jesusu. Aba launa haa logo aba habu tisudara lo lalugu duni ahi inaruni luboe logo hilala. Dale lariya guboe lun logo inaruni la aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesus.
6: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan lelas gribu ilwe yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de ilogu lugu bu Jesus. Veyu dimasu, lafuna dunyalaruga aba haudi ilogu lumua. Abati harinyagu amaguwa
19: kaba sangidre dubu leke lubeneri muha
1: da harinyimbe uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wuguri nibure njili nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu aba hanufude dagun aba larinyagu hon
16: manufude dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logu guruwa. Uwatia, sara lida geoweni. Ariha humaisa flosula nyelubeli chugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nye kei larinyagu ni hun.
1: Aba haudi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe buanufute hon. Marinyagu tinyati, ni kata ni kaun ladiga hanufute. Lari igine Lazaro Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu wa furumi yetu Maria Magdalena, to meha wei bon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisaru ne ha ibu banyame haluma, dan le tadari rubalia, hayahu hanya la duga laneri me iru ni ha dan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafieti. Lari ginye, abalarufu togo Yesusu lungo hon biya hada gen ha meha ibu kumeluma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisaru niya ha hibi, gamalumu ni hon mafieti. Lari ginye, ligye larufu togo Yesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Ariku bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba lari ngu hon.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tia hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe heneru. Ahanya arga da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishiku bai haha bu hawagun sanditian aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru lwe ige lonwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuri chaboi lau milagro lebure adugubai.
7: Uganu buiti le laburi haboi Lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigubai. Gibe nyagarike ochu tiya haburu hakate lebri la dugubai bungi waganagwa. Afagwatia haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali burikate iligia. Lumagela gume seru, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere Dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adaga humaisun le lubaibei, lugumadi abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagarudu Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
20: Manufude daba Sakariasi, ladiga agamba lani kwenji bayumarugu, tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime, tagwenchi babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubibirawe ligibu gebonjo, matu kwediwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbaraka lagu ahu. Ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na lukabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Eliasi sifri, lu laranda la gubni ya gubni Muhammad salamu. Lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
7: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
21: Itala pake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi wa.
7: Abalaria gu angeli ligia lu.
20: Gabriele au lubuwe mwiyu. Ligia una habole na adimara habungu lu nichibu yugano kuitilebo. Gweto, ima fiyeru kwe wago le nariye kwe kongo. Beredara mereroza dari melagu aku berem, lagu fru berkat leli dani dana.
7: Sundan le, hanya hati buka geri ke bongu di agora bahisa karya si, wajiti hani ke luagu le lusan duari rubu, dan le lafu di Dubai, sinyal ladi mulai hahon, abati hasubu diru ni luagu saligu Allah somu kate lusan duari rubu, ladi mulai hati hon lau seni, ladega marinya gadi halila, dan le lagu mu cuboi, dan le lubai le seri bidun sakaria si templu rubu, abali di lubion, larige kate ile abata daganya du Isabeli to lumari. Aba mafri du la tau lubienge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
19: La digunye ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
7: Sisi hati larigye, aba lohna hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
20: Flase watibu Maria, anihi abore mebumbu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abatalu gudagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
20: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga nada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luabu. Wairi gubay, lere bunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudubay wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubay Israel lu sundan, ani magumacha di bay larue ha.
7: Aba titarinya gu Maria lu angeli ligia.
19: Ida lubaya la susara dukata ile. Mama rigi dinagu?
7: Abatilaria gu angeli ligie tun.
20: Yabi pasifri santo guagun. Aba melubura guni bulbaba buingu le inyo utmabe. Ligie santo bai lubai nirahle lubai bagada utini. Nirah buingu lupa laguaru. Yabi bidu heto Isabele. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago bo hariega luago sinyala tagari tini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu, ladiga uot ni kata lasa rubungi.
7: Abati tariengu Maria.
19: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniengu beinau.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umala li hereti.
19: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahu le bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abati tarinya gu Maria.
19: Rutu nuwani wairi gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele harinya gubasungirige luagu fulesi wadi nala. Naduga duga ali bungi le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ila ulubafu. Adiga li luni kata hama habarugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habuga la mabanya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
7: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga baibungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Sakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariengu luguchun.
19: Uá, baleri.
7: Aba larinha gutum.
4: Kagi é wago. Uá tini aba rada que bidun hanyugiri tihua.
7: Aba hala que dani luguchi irahu lauseini. Kala iri labuserubu lichugu luago. Aba laburia ha aba murusum fulansu. Aba laburu ha luago. Juan liribai. Aba taweri du hanigi sungubai. Laukate ile. Didameme ora ligia. Aba ganyara halila la dimune ha sakariasi. Aba lichugu uweri guninlu bungiu. Aba taweri du hanigi besinagu. Laukate ile. Aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu. Lege yegu baihau. Sunha agambu bali. Aba herederu asaminara. Aba halug dagu hamagua. Harinaga.
4: Kata ibe funasa irahule. La de garufu dolomutu bungiu lubafu lida.
7: Aba labuinchu sakariasi. Le luguchi irahu ligia lausi firisando. Aba lagume seru ariyaga.
21: Allah wa mai wabureme le habungi te Israelina. La diga nyubi heliwon wagiele lanigo ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralea gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu wago si Abraham. Luago le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufu deo. Lau uwe nani derege gonyo wagia wongu walu. Sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira. Lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da bamu gai hon lanigu. Lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugudeme habu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya. La munya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augusto. Luhaburu du sun grigia halabu ge banya luguma di uruoi romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, la diga uwati la ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, onigiria halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bungi u angeli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, loerigu bungi u hao, aba hanufu de dagun, aba lariengu angeli ligia hon.
8: Manufu de dagun, la duga anihe yoganu buiti manugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva da gule humo unye la deida David, Cristo le hapureme. Que il segni le narien goi hum, atari rube irahe ligia uburo gotida lage, rom lida haike gile ibiane.
7: Ida ora ligia, aba hasali ragu sarago angeligu luruga bufurumeti angeli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
22: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiane.
7: Dan tile hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
13: Kemun Belen, arihe ikatile susre dubai, le wagu bila subudira gida wa burme bungi vo.
7: Abahodi freshe goina, abahadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Da leharihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubay hon nirimudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon nirimudun, Aremu reina luma ichigay na uerigun in lubungiu luago sun le hagambu bay luma le haribay la daga la suseredu itara kay larinya maguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biruni seini tuago lousterun, abalichugun Jesusu luago irimemele liridu bay angeli tu Maria lubaregeta daga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida liru du bungiu.
20: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
7: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu arinyegin na ligia.
2: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arihan nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
7: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ariyabu ve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubay liluru du bongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribay Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumu chu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalini hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. dan leharihi bali la guburigun abata wairi duhanigi aba tariyagu lugu chulun
19: kame sabaduga ikata inlewong nirag lugia luma bugu chiwalu hanyadi butialaw idiheri
7: abati lariyagu hesusu hon
10: kagi yawagu halohan ibidi yeti sahun luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji
7: wati gumfaranda hamani le lariyagu boy hon abati.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Low meme la gamba.

0: Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adam, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
2: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe, maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
3: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gitabai debu le feyme.
2: Lariga Jesusu lun.
4: Tarin hare lerenu bungiu, mama rigu batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni du morele larinha gubai bungiu.
2: Larigi abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
3: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera.
2: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La diga tarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baguinha peseri vida.
2: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templo abalarinha gu lun.
3: Ahindiru gu bai bungio. Chugu babungu yage lunguna bung. Adega terin halereru bungyu. Luna bay bungyu lani yangeligu, lunhuni girunib. Hanugubati buhaha burugu, luida chugeragu bugudi lagu dubu.
2: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Tarin haregin halereru bungyu, maucha guabay abure may lebu bungyu te.
2: Tanti lemadai halimafia kabala, luwaya di ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiruni lungua lagu atiridan. Abalagiribu du Jesusu Galileon, Bun lau lubafu sifirisandu, abati la dimurehon luagu lidasun fulasu legeyegu boilau. Arufu da ati hati da haligili sihuriu lidakada fulasu anibuiti hadimurehasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidon haligili sihuriu lidalueyu emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha lidalerenu bungiu, abahichuguli libro profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari rulenye lubailariega itara.
5: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bungi yu hongu rigiye.
2: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
5: Gunfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
2: Adimure hetiati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halugudagu buriti hamagwa.
6: Mama sale lire Jose le.
2: Abalariyagu Jesusu hon.
5: Subuse tinu luagu harinya gubalan nu, surusia, agari niguwa ba bongua, harinya gubaginya nu, agamba di luagu burikate le adika balu bai kafari na umu, adika baiginya ya bagaira.
2: Abala sigiru adimure alarinya ga.
5: Nienaren hau, luagu wala niyaba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bai mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiu, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilagu anyo umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to aga nobu sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. uat niya bahata gina arida wagwag duti loy di gina amang le Siria na.
2: Dale hagambu bali sun hanyi banya templo rugu kate ile aba haganyi du sarago aba hinyura gu luha saga ni Jesus ubongu di loy fulasu aba hanugni laru rugu fulasu le ingi tumabay luha chururu ni nyigye aba lasigri Jesus u hagana gu ginye aba lidi. Aba ti lidi Jesus u kafara na umu aba fulasu le lida bay Galilea aba larufu da ahon grigia nyi lida luwe yuremera guni Wedi ti hanigi lau li gabri larufu da la daga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
7: Higira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
2: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
5: Maniba! Puri bali dagi ya ugari le.
2: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugari ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagi mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gun hama ago.
8: Kaburi sa adimure ile. Adimure tu ugari le. Lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribati ya aba hafuri du.
2: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu li da sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nagu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
7: Buguya lirabai bungiu.
2: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luay lidi, aba larinya gu hon.
5: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira no na hawa.
2: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bai henesa retu, Aba ti hayabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyon heseni. Aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha Aba larinya gulu Simon.
5: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
2: Larinya ga Simon lu.
9: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyabu, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguya lubea riengu balin, wagura.
2: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
9: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
2: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigine lanigi Santiago, luma huan, halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
5: Manuhu de daba, lumage kwen to, gurigi hanyame badia ha.
2: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
10: Napureme. Gayara ti bareido guagetna ahabu busen.
2: abalaguru ni Jesus lau luhabu abalarinya gulun.
5: Pusentina, areida waba.
2: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wugiri ligia, abatilarinya gu Jesus lun, luma bauda gulani kate ile nika un, larinya galun.
5: Yuduru guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago belarinya galiluru do Moises ye lwago barumadu. Ariga hamamo gai gurigi ya lwago arida wadi bula.
2: Ei budan, ei bulaburu chogontima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi idu lubungiu. Lwagaba veyu, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nutifari seugu hama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyimbiti ya lida ge lirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu wa lago Jesusu la olareida guaga dini ya sanditia abati hayabi fiu wagurinya barina aba waguri derega da guale tidaba ubarari aluga tihebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abati hawari rutabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinya gulu sanditi ligia.
5: Nirau, ferud na wali bifigon.
2: Aba ti larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
10: Kata isa grigia le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi la dimureha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafi go luwe dige bungio.
2: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
5: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferudu na nafi go. Aule wuguri garu waruguti.
2: Abati larinya gu luun le sandi bai.
5: Saraba. Barubu mpubarari baiba bubion.
2: Lida ora ligia. Aba Lazaru sandi tiligia hagibu gien, aba labudu nulubariri tobuga idabun larunra, aba lidi lubion, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungubai, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun lautuweri anigi.
11: Ariha adiwa kate weri gutiu gunye.
2: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra tilisensu gumadi, Giriti Levi, nyuli lida lubara lenyi lubai laguburaha abalariyagu Jesusu lung.
5: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
2: Abati Lazaru Levi, abaligiru nisun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu aguburatia lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun lagu dabula hama. Aba hagume seru fariseugu hama arufu datin liluru du Moisesi adimun he lagu Jesusu hama lani disipulu abaharinye guhom.
12: Kasa wagu heigi be hama agubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
2: Larinya ga Jesusu hom.
5: Hama gadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigia rishagwa tia. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri habala.
2: Abati harinya gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
2: Abalarinya gu Jesusu hon.
5: Kayara tifunagia hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
2: Lutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
5: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharutau. Ahiladiga itara, tagaderi bonto iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharutuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon guwero binaduhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guwero binaduhali. Feridi meti diwein, feridi me guwero. Lige lunti lubai tijugun diwen iseri titon gueru iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu tobi nada.
1: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebu guinalinha Jesusu, labad nago nada, hamalani discípulugu, atu reina hagia discípulugu trigo, abahefer reni, lau rabo, abahegini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
10: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueyu remera agoni?
2: Larinha ga Jesusu hon.
5: Mali hagidu san luago le ladiga bei David luago abadan. Dan le lalama chubei hau son hau waro banya luma. Aba le belu no tidon luma bongio. Aba la nega tida agin fen to sa greu bon. Hau ligia tida agin ru ligia hon hau waro banya luma. Lau son fadiri guriginha no laye be lumba yin heigin tida agin fen tuguya.
2: Arinha gatiginha hon.
5: Gabafutina. Aule uguri garo warigati, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
2: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyingi aba uguri hilali luhabu le lonwere. Anyahati arufuda atinye liluru dumuisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, lida luwe yuri emera agoni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, Aba larinha guluvu giri le hilali bei uhabu.
5: Saraba, rara maba wakibu ginha.
2: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
5: Nala gudadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
2: Aba tilarinha guniye Jesusu sonha geegu boi lahu. Aba larinha guluvu giri ligia.
5: Tulebe ibuhabu.
2: Aba latu leruni, aba larek dagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alug dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu log aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, Nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tiyan lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
5: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri garewergati. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibiu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu guhugia le risi bay. Ladiga hibiha humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia dale hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profeta gu jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya reguton. Afrida hugi ame hawago anabu guton. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habubo nya hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga ibini gafigo utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti hongriga ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga itra linyagin hadiga gafigo utiyan. Aun afure de hon ha wagu ban harita go lau hibi bala hamagin. Ka buit hedu bilau lira. Afure de hatin yagin ga figo tin hamagwa. Agora banyu hage ya herese biru murus ro ya lau. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afure de huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wire la hafairu waha lumage bungile inyugu bay. Ani lirahin yu badungi ya le tima timati. La diga ligia, fulesi he butigin ya honha metengi ra dibanya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginyan hidunro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginyan. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, ru lamu ga ginyan hon, lichi guba bungiyo sarago hon, la diga ba hon kei guberi ga hadiga hon amu.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
5: Gayara ti funagi la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa ti ni aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha la turi ha, itara rigu ba ike lu maestro. Idalinya gayara buban li lirara ifi li lidan ba ilagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu li lidan ba ibago. Idalinya gayara lu ba ibarinya gong lu bibri, sagane ilirara ifi le baguru gu ba, ani masandi bumuti durusu le baguru gu ba. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lanlin, uwa ti ginye tidibu wewe uribati lu buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu lin, matu houtu igu luigin hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai, kati uriba ti larinya gu bai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madigi humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uugiri le abu na gu bai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni uagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi cha ladiga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya keyaba ugiri le abu nmaru ruba ligibu agu sagon, ma wagu buriga, danti le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere itu agu, aba teigwa dun aba tagoni chagun son suina gubai.
1: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubaila dimure Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi Roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi, harinya galun.
8: Gadana ti lu bidara guni ofisi le. Ladiga hinsi ya ti walo. Ani ligia guana rigu abu na guagi dibaru wali gilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu lu ba ofisi ligia. Aba launa ha ofisi ligia hadage lumada gu ariyaga lu Jesusu.
13: Napure me madrini hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya alu gabunungu. Ruu gubay dimure aba me larei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada ge lulidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariyan gulu numusu lulu ladigi furume gwerig katei adiga lumuts.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariyan guhon.
5: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weiri ti keila finye uguri le.
2: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligier guti tirau luguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, abatagu de medagu lun abalarinha gutun
5: mayahu wahaba
2: abalayara fadun abalaguru nugahu abaharara muguhanu gibali abalarinha gulun hilali
5: irahu bunarinha gasaraba
2: abati lasaru lebuga hilali bai abalagumeseru adimuneha abaladere geruni Jesus utuluguchun dan lehari hibali grige kateile abahanuf de dagun abahagumeseru ichiga uwerigunin lubungiu aliegina
14: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon
2: aliega tinha guinhe
15: nyumbi hebungi uidera guau wagiele lumutuni
2: abalagambuni wakateile la dugubi Jesus ulida sun hudeya lumageyegu olo agamba tihuan lagu sun kateile abagda guhumuti lani gulun Abati laguwaru hon biyama hadagien, abalona hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
16: Lone he diwa huang le abadi sehabay, aligde bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin lu lubay wagura bu amu.
2: Didameme ora ligia, Arei da guaga da ti Jesus o sarago grigia, di da guerra sandi, luma ha sufrirum, luma ha da guerra sifirigu uribatinha, ariha gada ligia guinha sarago marihintinha, aba lubai ti larinha gu hon.
5: Eiba, harinha gai me le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihintinha, eibu ganha la maibu gutinha, arei da guanha la lautinha lepura, agamba nha la amagambu nha habanha, agu de guanha la hilanha, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetien. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
2: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagumeseru Jesusu adimureha luagu huang hong gurigya lariega.
5: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda gutu. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adaurago, agana wahagi e buido tida yanu la haba uruego lina linar kate kahidi beariha aba sa profeta aha inarani ani aba weiri guti sugula o profeta huan lige ona gele le wau beterinha galera no bungio nona hanyo nona gele bubaragi lo larance ani uma buba kainarinha go nihon uwa gele profeta weiri guti loi huan hada songurige ani lau son lira weiri guti mati le una buti ma bailida la ruin ha bungio sugula
2: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubra bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariagun, luagu richa la bungiu, la ularinagu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi u ladugu luagu hafulesei. Aba larinha gu Jesusu.
5: Idaliyansa hagabiri grigi halani na danle. Kansa le negabai. Itrahanya kei iranginya ha nyurubanya parikaru gu ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatun. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Ladga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gien, aba niyabi yaw le wuguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Harinya ga luagu gaygati na, kata di nuguya. Ani luagu hama dana gafiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi aw. Gamalumo, asubanya aw, subuti hamuti luagu buidu na lela digupi bungi law lichu law.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadadir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu.
17: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri uri to aguru bolu agu, lagu abala gafigot.
2: Abati larinha gu Jesusu lu fariseu ligia,
5: Simon, ani aba kate lo na ringa kuni pon.
2: La ringa fariseu.
17: A ringa baino maestro.
2: La ringa Jesus lun.
5: Nyanya no bian wogoni ya, do etinha senso lo aba fure de hete. Aba hata ginha do eti senga san denario. Le aba di misa. Keiti sinya lo bai hafairu ni, aba ferud na lani a fure de hete lige ya hatu ha bian go bai. Ani aga bai tino, kaba ge hata ginha hinsi ha buti malu a fure de hete lige ya.
2: La ringa Simon lun.
17: Lida narita gun, le gibeti mabe la due, ha?
2: La ringa Jesus lun.
5: Rishati le barinha go bai.
2: Aba la ringa Jesus toago wudi tuguya, aba la ringa gulu Simon.
5: Ari go binha santun wuri to, belute na bubium, michu tibudu na non lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, ago agda tumuti nugudi lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu. Ahon tuguya, tugu tu ibinji hemeti luago nugudi. Liga narinha go bai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahin tiguri gale mi beti ferud na wala, mi beti insi ni la rufudon.
2: Abati larinha go Jesus tuguri tuguya.
5: Ferud na wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
11: Kata isa wuguri le. Ibin lubay figou ferud nati.
2: Aba la ringa go Jesus tuwuri tuguya.
5: Salba wadi bulida agin bifigon la duga bafinyo ronwago. Bay ba darangi lenyo.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: La rige kate ile, nyende ti Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yung fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyende ti adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larida guwagi dubanya handa ga sifiri guribatiya, luma sandi, ninyo umariya, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatiya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitiya lida ga saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lao hempulu lania gahon.
5: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afur hei nalani abalabur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gunin asigretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, abalabur han labad nagon dubu, danti le labouchon, abalasagrun laduga lumabay fulaso. Abalabur han libiri labad nagon hiyu, abalafarun hiyu le ahichubay uwar luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gen ligia buiti la luba hon kada ila ruti san ago.
2: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
5: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila bay hempulu le, lariye ga hon.
5: Uguya. Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno. Lau hempulu larinyo wakua kati luagu ti larua iha bungi yu hon. Lui ibidia bailan lila kati le harihi bai hon. Lui ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
2: Aba larinyo gu Jesusu hon.
5: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le abur ha bailidan uma. Hagia gariki hagambu bali lereno bungi yu. Abaliabi mafia, abalagida runi tida gen hanigi luma finron hama, masalba run hagiyame. Ila le abru hobi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumon malagle tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abru hobi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon Muruso muruso apa bule idena hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Hagia girige ha gambu bali lerenu bungi utawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu ebuga hagia kei lubudugu. A luba hoa ti kate buiti hadagin.
2: Aba laniya go Jesusu.
5: Uwa ti girige ebe duti lampo. Abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubay ti ni kata ram dagwa ti luma furan gudno bila. Uwa ni kata lay bidi wati luma chulo bila na lula subudiru nwa luma lula furan gudon. Agamba huma lubay ti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bay. Ahin ti le mama bay. Ibi ni le wagu bila rita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay.
2: Abati ta chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubay Jesusu. Siyati hayara fadulun la daga hibe girigien. Aba larinya wagu lun.
16: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di anibu sente harihi nibu.
2: Aba larinya guhon.
5: Hagambu balin lenen ubungiyo. Ani adiga hama ile lubay bay. Hagia nugu chu banya hagia namulenu.
2: Logaba veyu. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni. Haulani disipulu gu. Aba larinya guhon.
5: Kemu lo bafurugun lagunu.
2: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatilun agune, gerafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
8: Maestro, maestro, wadibiragua.
2: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu dibarana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun katei. Aba ti larinya guhon disipulu gu.
5: Hagay sa hafinye.
2: Aba halag dagu hama gwa. Lau anufuday. Luma tuwayri anigi. Harinya ga.
9: Kati funasa wagirile. Gumadi lubaling garabali. Luma duna eniagamba hamay.
2: Aba hachiliru. Lobo wogu gerasa. Le lobafuru guboy lagunu. Ligibu ge galileya. Dan le larani ruboy. Jesusu. Aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia. Lubadun. Luhali wagiri ligia, au sifiri guvuri batinya, madaliti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibugen, aba laguwa ragu lariyaga.
7: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napu luma sufri ragudu banina.
2: Lariyagu bai itara, ladaga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariya gu Jesusu lung.
5: Kabir.
2: Abalariya gu.
7: Lehiyo, liribay.
2: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri hasifiri hagaya luma Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba wubu. Jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun lulona hania hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia. Aba hebeluru hadon buiruhu. Aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua loigi aba gudungu. Aba haburu halidun laguna aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugirile ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati yehon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
5: Giribu babu obion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
2: Aba lidi. Aba labau dagu nila ladigu bay Jesusu lung lida sun fulasun ligia. Dan lelagiri budu bay Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadaga tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba layumrogu lung lulidi lubie ladiga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe. Dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, Dusurum tau laulesen hajito ti dagi. Vesitali son tisensu hawago suru siegun. Siahamutu areida wagda. Abatayara fadulun hensusu. La nagagi. Abataguru nuitaru la dauragun. Lidameme ora ligia. Abatareidagun. Abatilariengu hensusu.
5: Kaguru benuago.
2: Keisun la hagia. Ariengu lago maguru no la luagun. Abalariengu fedru hama libirigun.
9: Maestro. Murugu mayati ayala diga hibe girigia. Algo da hagi di bukala guru bai buago?
2: Abalarinha gu resusu.
5: Guru ali nuago. La diga sanditi na lafri don ubafu ni danguinha.
2: Dan leta subu di rubari uri tuguya. Logo subu di wali la. Abatiabi adada gareina. Abatahu drogun lubadu lugudi resusu. Abatagufe serulun. Hagi buge sun girigia. Kala lebo na baitagunu luago. Ani abalatareida gu lida meme ora ligia. Abalarinha gu resusu tun.
5: Nirao. Ari da guadi bula duga bafinho ro nuago, bai ba darangilani.
2: Ningi li Jesusu adimuriha, ligue la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariengu lu hairo.
8: Hila bira, mabere digi ba lu maestu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariengu lu.
5: Manufu de da ba, afinho ri gu ba, aba metare da gumbira.
2: Dan le la chiliru bai Jesusu lubi un hairo, migiru ti lu rebeluru amu luma. Loidige Fedru Santiago Luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi. Abalarinya gu Jesusu hon.
5: Mayahu wahuma. Mowintu tarumu garugunya.
2: Abahehere halau. Ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu. Abalarinya gu lau umalali heriti.
5: Irahu saraba.
2: Abatagu yugun. Abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinha gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi tagubrigu abalarinha gu Jesusu hon. Lumabahu da gu hamani lesu ser duboi nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Abalonderuninha Jesusu lanidusu discípulo gu. Abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha lumalun. Hareida guaga de sanditinha. Abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guagda sanditinha, larinha gahon.
5: Manega human ni kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urme guare gumuno tonyehin lumuti hachilura, reide human nin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri do lida gen fulasu ligia, Aba me hafur du niu kalike luege hugudi. Aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongo.
2: Aba ti hafuri du disipulu gu haguya. Aba heibugu ni sun li rahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenye lumuti haudi. Aba la gambu gu madi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinya nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba larinya gun erodesi.
13: Au gwa narigu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wagu bay nagamba la baha da wagu saragu kate?
2: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani lidon fulasu mageira wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubay atarida, Abahayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun abaharinha gun lum.
9: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara lu gemenagu. Alua hagia me, egni lida buri lirahi odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
2: Larinha ga Jesusu hon,
5: ruho ma egni hon.
2: Harinha ga lum.
8: Sem girigia fei wama, hama bia udra. Awa gubari gida ga in haigni hon su girigia ha.
2: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
5: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
2: Abahadugini itara, aba hanyuru sungubai abatila nugunu hesu sengu feng tuguya luha burugun hama bian udiru abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige la gubacha gunu feng luma ui abalichu guni hon lani disiplugun luha faren ha hada grige houtinye sungubai kimule da leha buda habaru igira gutun bungida tinha dusu faninha tal. Logaba veju, na le lafri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disiplugu, diseru lue, abalarinye guhon.
5: Italinha san harita gongorugia nuau, katana san segon hagia.
2: Abaharinye gulun.
15: Anya hengarinye gutinha, luagu huan lale, abadisei habai buguye. Hibiri, arinyaga, Elias. Anya henginye arinye gutinha, luagu aban lahadage binadu profetagu, asaruti lidage oweni buguye.
2: Abati larinha guhon.
5: Agen huguia. Katana gia lida harita gon.
2: Larinha gafeduru lun.
9: Cristo. Lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguia.
2: Aba larinha gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinha gu hamani kate leni kaun. Aba larinha guhon.
5: Na sufriru basarago. Au leu uguri garou erigote. Hanegu berna uguri ya uerigote lida hafinha hurio. Haputi kufadri go. Amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata. Na farua bohi lagu bai. Aba menasaron lidangi owe ni lagu luru a weju.
2: Larigien, aba larinha guhon sungu bai.
5: Lebusente la falaru ni na, buli lei kate nye la, barule iluguru a falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahi le feridiru ti libagari noigien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feridira o laguni chegun la lungu a. Le anigo ti busiga no nuago luma luago nereron au le uguri garo urgati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hau luago anyahin la hata ge hayabo nyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
2: Kibri vidu veyu larigin, larinha gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharu du ladaurago, aba tamiridu. Aba ti hasalirago Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adisa dainanya, biyan wuguria hagia loy Jesusu, abalariengo fedoru lun.
9: Maestro, lida daan wahana ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gama lumon, ibidi eti meha lu fedoru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduairi, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
18: Ariha nirel, lehisi ebainu, agamba humei lelubaybe.
2: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala liherati lariega.
19: Maestro, flesa ya bubano, ari habai nireu le ligi erguñen bai, anin aba sifiri uribati luago, dan le larigu duni, aba laguar aguagu duni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
2: Abalona bu Jesusu lariega.
5: Uguya gurigi ya mafiere ditinya ani uribati. Atribaisa adana enedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melaguma cha mafiere ni lehida bayo. Barubai bero nyaho.
2: Danyebele lidi irahi ligia lun. Abalahu churuni sifri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lu sifiri uriba tindigia, aba lareida gua gudini, irahu, aba le deregeruni lu luguchin, aba taweri du hanigi sungubai, lau luwenigu bungiu. sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau lela degu bei Jesusu abalani ego hon lani disciple gu
5: agamba humai kate le boido na dere geru waba au le ugeri garu wargete aha burugun nagani
2: uoti gum faranda hamani disciple gu lelani ego bei la dega darunyo linya hasamina lu kate le ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani lelani ego bei hon Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timaba ihada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalarinya gu hon.
5: Le resibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine launa habalina. Le lubai ti unubugu timaba ihida, lige wairi gu timaba i.
2: Aba ti larinya gu huan lu Jesusu,
11: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
2: Laniaga Jesus ulun.
5: Meveri dira humai. Ladiga le mama bay wagani wamagi nyain.
2: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larigd anigi lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
11: Wabureme, busenti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, La digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
5: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai habagari garigia. Niyabia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama abalarinya gu aba wuguri lu Jesusu.
9: Nabureme, busenti na nafalaru nibu le nyihin lumuti bidi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
5: Taritinya kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
2: Larinyaga ya Jesusu lun aba,
5: falabana.
2: Larinyaga lun.
16: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
2: Aba larinyagu Jesusu.
5: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
2: Aba ya tilariyegu aba lun.
10: Nabure me, buset na nafala unibu. Gama lumon, naibuga yebe ayoro gong honha wabiebay.
2: Lariyega Jesusu lun.
5: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulay. Larigen aba larihin larigong. Mabuidun ti lun lila na me laruin habongiyo.
1: San Lucas, Capítulo 10
2: Larige kate ilen. Aba la nuwa diru Jesusu uruwa ven dusu hada ge lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidon sun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinya ga hon.
5: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lu launa hana dagmi tinyo hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tinyo. Manegu huma sagu huma gua, ni senso, Ni gaidi, mere deragun huguye me ayanu han ni ka uma derugu. Da me le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Ho huma ile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya. Aniga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniga me. Ibini likali ki hagayru le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, luago lida la meweyu ligia, Anari metima bai habai chunu lila na fulasu ligia, segalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguia lila na Korasin, ugiabu huguia lila na Betsaida, laduga lun hamogo uburu gula tiru o Sidon laduga buri milagru le adugu bai lida na uburu gute, binaru hamoga la sansra wa hagaburi lila na, aba hamoga harugudu ni la...
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Ahí juguía.

0: Gai watima, ane anua di ratali Maria lubi doa ga kati le lubi magida rubi latui.
1: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondera gustarago gerigia, gibetia, dari luha buguha hawogua, aba lagome seru Jesusu adimune hon, lani discipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, lumafora agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu diruwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gobe labu gen luburiga, lagam buwa balida la rugonga. Le harinya gobe darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanu de dun hawai grige ha gabafu ben lu hafaru no hilagu bay. Lari gen lira sian hadugu amukate hao. Nania gali hon kala wai lu bay hanu de dun. Hanu de huma lui le gabafu bay lu lona hanu huani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Lui la hanu de dun. Ma lugru ati a sengu du nuru lagu bia gawan. Lau son lira, ma buli duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le hablu bay abahu de la li bungi yu aba aba. Manu deda huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunoro. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama, narinya gu baginye luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gu bain hagibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gu baginye hagibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewarigati, gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifi risando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanuigun ligibu giyon luludu luha goseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno ora luha dimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lumba in haringu ni hon.
2: Aba laringu, aba hadage grigi hagaya luhen susu.
3: Maestur, haringa ba lu nibu ganya. Lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
2: Laringa Jesus ulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faring hati hida.
2: Aringa tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
2: Abati lichigo hempulu le hon, laringa.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede sonle na luba habai. Aba laringo, subudi nale kabala nadega. Naguni chaguaru son narede gile ile. Aba me nadega amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti naringo nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houb. Gurab. Gunda guaba. Gamaluma laringa bungi lun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani son le buma bayareidanyo, kapa sa on le redere. Itara linea la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bongi.
2: Aba larinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinye gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariha huma hon dunur. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lauson lira, ou da lumutia bungio, me begi timato funagia sugu haudunuru. Uat ni aba hidagi e gayara tilishiko ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma ida ni ala lahu chumfuluru, mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lauson lira, Kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lauson luwende gu, me wende tuti kei aba lida gien. Ahen ti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunye arabo an haruga lagu dunya, hugia digame samadora kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubo le, lari gin anuburi kata ile, ahen huguya, Ani ngaba hugu chin le subuti ha bubei lun sun le he megi rubei. Alwa ha umei lubei ti ha la ruwe ha bungi yu furumi e. Aba me lichi guni sun le he megi rubei hon. Manufu de da huma lubei ti ni rahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni la ruwe ha hon. Alugra humei le humate hisi ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugi on laga isensi toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata sielo. Lenye lube isinyala hebelo nuhibiru tia, uwa gea hamuti rinye lu haigini. Nariye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampo, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaru. Ulesi wabanya musu haladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluru. Ninari hau, iyubu diri meme la nyure gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahi aladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu liye hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
2: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
4: Nabure me, wawon gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
2: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
0: Lun furumi agwari ga ouni giriti gunfliti. Gunfana da ligia, le ligru be liyubu dire lun lariye hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rube li yugu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluru. Nenari hau, luago lishi gube lan li yugu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yugu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yugu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugu kati leburi lun ti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luigi aba onwebu ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumagi nkwento, sengi kwa tida aba muna, hafani naguba uruwa hawei biyama. Biyama hawei uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
2: Ariyenga tigiyen Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahuya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laruga dala, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidi ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinyaguwara gida aba agurigia buwago, aba bidi ya luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransi ragubungwa luma luagu uma lubarage hachiluru. Manika lamu gabu ligibu yun agusa raguduti, leledere gerunibu agusa raguduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisi rugun. Narinya hanya bon, lagu mafri dumba di bola nyegi dari bafayiru ni lagu mohon bigawan.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidong meha dan ligia, abahaya bi gerigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri yang galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
2: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: nyenye aba wogori ganadriti aba tidibu igu aba lidi yariha ahingin tubai madari ti ni katatuwago aba telarinye gulule onigirubali lichari ariha basa uruwali irumuga bugri waniyabi alwa igu tuwago idibu to madari tina chaubon kaba uwago teleda nyenye luwago ni kata aba lono bunile onigirubali ichari aba larinye gu ni ubudiri igre yabon lao irumule ni chaguwa muwa luwago tugudina awoha au metao hafuga tagindun itara ahu magindun aba metashugun
2: lagaba veju le emera guagli nyi jesusu arufu tatida haligili si huriu nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagun le muharu la daga sifiri ligia si ati tasururun ni murusun dan le larihi baru jesusu aba laguoru tun lariega tun
0: uri arida guadib
2: Abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abata suru abata gome serun adimure haboi du lagu bungiu abati lagahi du tabu ti templu la de galarita guagu de no Jesusu lida luwe yuru emera guni abalarinye gu hongrige hanyi banya
3: ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi ge marine wa yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hon hon mama lida luwe yuru emera guni
2: abalarinye gu wabure me Jesusu lun
0: Biang wa tikibu hugu yele, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiru emeragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funagi yebelu tarida wagwagu dun lida luweiru emeragu ni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela dugu bai Jesusu. Abati laniego Jesusu.
0: Idalinya li Gabriel aru in habungi. Kakate umubi gayara la no shagwe. Italinya kei aba li rere tila mostasa. Le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bay la tidibu webe. Aba hadugun du nuru hadibu lagu luburebu.
2: Aba yelaniego Jesusu.
0: Kakate umubi gayara la no shagwe la ru in habungi. Italinha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
2: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kainarinya gu nihun, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni taburi me muna lubenari, huge le baugi dibai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu lariyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seru harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu lariyaga me. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin no halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uri bani legi bahaya huha akan ha me hari da me hari ni Abraham Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi aja bi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bo chowe yu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e ga lida la ruin habungi Nyimba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinya gulu Jesusu.
5: Bai bayagi, nadiga busenti eroe si lafro ni buhila gubai.
2: Aba larinya gu hon.
0: Hei ba, harinya gamelu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, Nasaga hasi firigu uribati ya hada agi ya garigia, araida kwagda aume sanditi ya larigi haruga, lasora nwadigimari. Luti nasigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigi haruga. Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu dini luwe Jerusalem.
2: Aba layahu Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo. Lau uganu buitiu hong. Saragu nyi weya su nalugu noni giru nu kitoi nu giru niya gayu tirahin labu nyataruna. Mahatun. Igira lahatun bungiu. ani nariya ne hun lagun bari hindiki ya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariye gun bini wati le nyibu bai le dan liri wapure me.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariye guni Jesús, nyiginye aba vugiri sandiye lauginene, abati lalga daniya Jesús, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
2: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye guhun fariseu gu.
0: Furume guari gishida gian, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainye gian furese.
2: Aba hasin logu hongwa, luhona buni. Dan le larihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gu timabanya aba laniye gu hon.
0: Dame le ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha bai lupidun aga ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gu timati boi. Aba me liabi le amisuro ha balun laniye game bon. Rubu ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Dame le ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nya lagu double, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weri baila nugu.
2: Aringa tigin lugu grile a misra habali,
0: dame le bichi waba dineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago. Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisifia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha, damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba mekunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harishagwa banya lidage oweni.
2: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
6: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lidan laruwe haa bungiu.
2: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineru ni, aba lona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni, aba lona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, aba hariye gulu lagu sinyala houdin. Daringa furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Laringa aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud nabana sinyati nidi. Laringa ya aba, sun liya namari idun, ligia sinyalu bay nidi, dale lagirbu dube musu, aba labahu dagu ni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba laringa lun musu, Bai balida son uma le uburu bai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladigini, abalaniya gu musu lulu yubudiri, nabure me, adiga nali le bubai baino ani aniha meme kwa ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida son uma bau gudin luay uburu gu, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron lu hayabi lidon nufedun, buin tamu ganuba. Ladega nariya hane hon laguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
2: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atri baila lagastere lo larihen ahen kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinere iwadagima nagumucha, eher hapa haa arihu balin lau. Haniaga me, gumesiti uguri le aba wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna genyuruti furumi ya lula saminaron, ahinga yara bay lubay lagain de how disi milu sudarago luma le how bay win milu ahinti arita go lwago sinya bay la damele disi gilile aba uruwe aba melona ha arinya galon luma wori bo ha hama lu hebelu no lidon darangelo itara linya lubay ti furumi gwara hitagin le migro ti son le luma bay lu la fala runina sinya ti nani bay la disipulu bwiti salo gamalumu ahin le feri dira lubasuwa Kabo ge uhun la, ma buidun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo la buidure gudoni muwa lumbu nagwo, fuibu rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariye nga tigin Jesus uhun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luni rilumege, aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nyela au niguru tiligi ya lirisi. Aba ti lagu anu li yubu dirilo, aba larinya gulo. Idalinya sa kati le arinya wagu bayinu buwago. Arinya ga bayinu idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigire tiligi ya asaminara. Larinya ga lungu warugu. Kaba ti nadiga gwe to laringe gidala la ni yubu dirilo wadagmanu noi. Mere ti naluna wadigmari muo. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kaba la nadiga, lunyengha ma eresi birutina habiye, Dame mawadi mayehadin. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga dini le furumiyate, larinya galon. Atri nyin badoe ru nini yubu diri. Aba larinya gulon, doe nu muti sa barinya garaba. Aba ti larinya gon, au niguru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, agia buguya, atri nyin badoe ha. Larinya galon sa sagu turigu. Larinya galon anu habi garada. Adiga ba aba luagu rigu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladigu nikate.
2: Aba ti la sigiru Jesusu arinya ga.
0: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubo aguna lunha digu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lunye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflu bay lida le mi bebay. Gunfle beginya lida legi bebe. Le marisha ra kube lida le mi bebe. Marisha ra kube ginya lida legi bebe. Ahon lu beiti ma gunfle ron lau buri irisi ni le mama beiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinye ra huwago. Lun le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti ma gunfle ron lau ha mege amo. Kabagia ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay la lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lubungiyo luma lun irisini.
2: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsi la sensu hon. Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arugu dagu manye hongu wa kei buiti ni hagibu ga gurigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bay gurigi ke kate weri ti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene guti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubow, lubara gen magunfili run lan, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, Ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gien agamari dutu aba wuri to igira gwaru ladugi nya gien agabarahani.
2: Ariye gati gien Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti. Dagwa ufini tuto wende gu to ladugra gubon. Sagu hawweyu ladinira gudun lau saraku wende gu. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afrulasu lenyeha behi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati lagu warugun larinya ga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ga edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. abalarinya ko Abraham lo nirau arita ko ba lwa ku buitu lame ya dabu lida bibagare ahe lo Lazaro uri bati me hada kweto buiti da lunja buguya asufrira bogu digi lo ilira ani aba gudungu afani ra guawa huma ahamuga busenti haudi yagi lunyehi sinyati ni hanyi banya sinyati hayabi nyaho apati larinya go risiti amuri hatina boma nugu cha Abraham lo bona hani Lazaro lubi nuguchi anya hi sengo na mule nunye lo la dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runile abalari go Abraham lo ani hi le labur ha bai Moisesi hama profeta go hama nyi adika hama gasulau abaluna burisite laringa binaro nugu cha Abraham kamalumo ahenyu da aba hada ge hilanya dimure hon asakri hen ya hamuga laringa Abraham lo ahi maha habai hadu kaso laule larinya go bai Moisesi hama profeta go Mafinya banyagin ni ahi asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure ha hon.
1: San Lucas capítulo 17.
2: Abalarinya go Jesus hon lani discípulo go.
0: Sumada ani bela burikati afigo go duti gurigi. Gamalumo fugiabu gurigi le afigo go duti amu. Buiti mati hamugalu lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Goni gi huma lubaiti, ahi adiga bamule o bibu ganye uriba ni bu, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay. Ahi adiga uriba ni bu, sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya suli abi ya ringa bu luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba hariengu apostologu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilariengu wabure me Jesusu hon.
0: Lo hamuga nihi la murun sero afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gurtu titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Anihi funagi aba hida ge arinye guti lulu musu, dale lagiri budon arabu gine, lari ge lawoha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, arinye garikubi lu, aranse bay neigi, Arense nyubugia melu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hun lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, Aba lasgir labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubailida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu oragun lun itere.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dan le lehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
2: Dan le houdien lubai, aba hareidago, yinti aba hadage, Dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nya no areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
2: Abatilariengu lu uguri ligia.
0: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
2: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
0: Damele lagumesero larui habungi yo, mari hii bai, mari waku bai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Aba ti larinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gamalumo, masusera dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi. Mafala ron humanyame. Ladiga itera ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba. Itera luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe. Itar ulubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu warigati. Dame haligi ya, heredere meha gurigi eiga, ata amari ida isha hanya harahan yelu hamari idon dari uwe yule le beluru noe tidon ugune aba liabi igura aba hanyara dagun songu bay itera lu baginye keila susere dun lida lidani lotu eredere gurige eiga ata aganyeha alugraha abunagwa adagwa muna dan le lafuri dun bay lotu uburu guginye sodoma aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gine aba lafaru guninye songu bay itera luba dame le niyabi awle wuguri karu wargati lidame weyu ligia le gurige le bogdi bay toy luba ahe anihin luba ilumege munad me belura la sagare le gurige le arabu bay lida awre ligia magiribu dala lubium arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu le aluguti le sefrun li bagari jau bogu le feridiru bay le feridiru li bagari jau ubogu nuwegi li bihu bay ibagari magumu chaditi nani hane hon luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia hilame hatumari sagwayo tidi lumo agusere goduti le lulichi guni tiricha tun luago aba tuuri bun luma aba tagani luago sarago da mahati ebele teni rutun larigia aba larinya gun lungwa rugu lausu minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno kayanuha meme la wuri to asida gudai nichigu nichi gali tiricha tun hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan
2: aba larinya gun Jesusu
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garu wargati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biya uguniya templu rugo afuriye da lu bungiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya weya solida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo hori gulei la nigu wago lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hane hon, luago giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. Ladegale anago ti lungwa weiri, unabu baila nugun. Ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
2: Anahowa tingegine irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagun. Tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi inyunumu, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
3: Maestro buit, ka lungbo inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abariginyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
2: la niega wugiri ligi elun.
9: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
2: Dan la gambu bali Jesusu kate ile abalarie gulun.
0: Mege gili aba kate lun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetio. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
2: Dan le la gambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larie gun.
0: Hene gutilu hebelu nun risi tina lidon la ruin habongi. Mene gutima tilun lasigrun aba kame yulida geluhunu aba gusa. Sigulau lebelurun aba risi tilidon la ruin habongi.
2: Aba hariego ha agambu bali.
5: Kati tigayara bila salbaru.
2: La riega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga. Gayara lumuti bungi.
2: La riega feduru lun.
4: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume guarga lan le igru tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luago laruin habungi, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielo.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinha gu hon.
0: Weibuka Jerusalem guento. Lenyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta go nuago aule wugure garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo, na asaro balidange owe ni luago lurua weyu, luya na bagaridon.
2: Wati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu ati la nichigu kate ile la niya gubay hon. Dan le achili reinali, Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago grigia, aba lalig daha, kala susere bay. Aba harie gulun, laguaniha la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha la niya ga.
3: Jesusu, la tiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
2: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
3: Ladiga gawu Davidi. Kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan le jarafa lilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na digan bon.
2: Aba larinye gulun.
3: Nabureme buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuro ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, Aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yugunye.
2: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba larinye gulu Jesusu.
10: Nabureme. Nichiga lamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidiba gadri waya susigur lau lu.
2: Lariya ga Jesusu lu.
0: Siluha li asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hen larinye gu nibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadeina li la lun, Jerusalem, ani arita gotinya luagu lagume serala laru ihabungiu dan ligi abati larinye guhon
0: nyenyi aba wuguri inyi gutinya lidunhenyu leiguati wuguri ligia lidon amufulasu diseti lulichi gunu waluru itemelagaira aba yamelagiri budun lubarage lafridun abaluna hahawagu disi hadange lumusuni aba lederegerun aba sensu lege begiti sarago lukala aba aba larinye guhon agara baha humei sensu le darina girbudun Kaiti liene gube uguri ligi honlile na fulaso, aba hona halariki, luhaniye gulun le lube lichiguni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon, danle lachule rube, aba lona hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu lun lasubu diruni atri nye la, laganye no kala aba, aba liabi le furumiyate, aba larinye gun, nabure me, Ganyin tina diisi wei ya suligi bwagun bisenso. Larinye gauru wei loon, buiti, aba musu buiti bugoye. Kei gunfli bubei lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyin tina sengu wei ya suligi bwagun bisenso. Aba ginye larinye gun loon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nufu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gumariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba ti larinya gu uruwe ilo. Musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi na lau kate ile mamadi gumariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gida humay sensu lwe, ruhu may lule disi bay luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihin hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara kwa humanya hilagu bainigibu ginye.
2: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bay, dame lechilu rinye, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya haniaga hon.
6: Ka wago hafara gadei burigu le?
2: Aba hona buniya haniaga hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
2: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadawira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadawira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni atarani ilu sienu luma uweri guli li daliri wage.
2: Abati harinye gu farise ugu hanyimbo ya hagana gu grige lun.
1: Maistru, harinye ga bahombani gulu hama nichu.
2: Larinye ga Jesusu hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
2: Dan le la yara fadubay lun Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hun, hadiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha gubai fulasu sun suwe na gubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. la diga me beresen homa lau ora le liabi be bungio a salbaron.
2: Abati le beluru Jesus u templo urgun, abala sagaronia ha alugura habanya ni la rinya gahon.
13: La rinya haretida lerer u bungio, luba na fure iduni ligue batiri nuba, ahi huguya, baru marikei haba hiverutin.
2: Sagaburi veio, la rufuda Jesus u templo urgun, hanya hati habutigu hafadirigu huriu, Hama arufuda atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, arufuda ahongirigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu daatien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
3: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadiginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di houna ha wagunia.
2: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
3: Kabasa wariaga, awa ariaga lo agulona hala bungio, larinya wagua ba won kala wago mafiero wabailun. Awa ariaga lo agulona hala wugurinya, hachamura guba dibu wawago, la diga choru hamuti lo agul profeta lame ya huang.
2: Abati hariagu, lo agul ibidi ya lan hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariagu Jesusu hon.
0: Mariagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
2: Abala gumeseru Jesusu adimuri ya hon girigia, abala baudago aba hempulu legibe bailanichi guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gen hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gen habulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona halinira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua, anihale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
2: Abati laliga daha Jesusu lariyaga.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichi guni ishari haungamu.
2: Dan lehagambu bali kate ile, aba hariyagun.
5: Masusere da lamuga itar.
2: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyagu hon.
0: Kati lila bile buru nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lubai larinyaga. Dubu leh me au bai me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu leh timat. Purumi warag leh chogar guti lagu dubu ligi ya, lanyo ridaguba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubai.
2: Didameme ora ligi ya, aba halgu habutigu uriyu, hama aruf datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu, Hawagu ti la hemplu le larinya gubay. Gamalumum, madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigi. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigi ha afama lutiya kama hamuga harumatiya. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
1: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le baringa bay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bu kaba la u baringa inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. le lani bungiu ruhumi lu bungiu.
2: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu ge girigye, wairigu tiha nigi lau lo nabagule hong abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye anyale sadu seugu, lagu masa rubo ye lahi lanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
11: Maisturu, lariya hare Moisesi won tida li liburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligiru nulumari marahuniga ligie tau. Lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba la mari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma buga lumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti la mari dun le haruwa tuma chilu lumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniye gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedugu boy.
2: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le. Marie ti uguri hama urinya. Ahin lidan medale lubi liabi. Uwabe amaridu ni sielu hadan hagariche banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, didanle laburu habayi libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Hakobu. Laudimuri ligia, Aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Hakob, lausun hila la hagubu la duga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya la nuguni ya bungiyo sungurigia.
2: Abati hariyegu aruda tiye liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyegu ni maisturu.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larin hare David guanargo tida libro togir bon salmo larin hare bungi luna bureme nyuruba luege nowene dari nichi gunya baga ni labu giombu gode ida lubati la duka wagon la David Cristo ani arinya gati David guanargo luna Cristo na bureme
2: nieno sergo grige agamba Jesusu abahagambu larin gohon lani discipulo gon
0: goni gi guahuma hongo hawe yaruvu datinya liluru do Moisesi ganigi tin haibu gon tal dago dururu to Busen hagi elu labusrun hon lau inebese umadurgo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templurgo. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba urinha hahilanya banya umari hawei. Lunti hadoragun lau luriba hadago. Aba hadango furia gimigina guburiti. Uiri timabu hapai chun luago sun leha dugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yunga hon grigia, ladiga hanufu de hawai. Abati laganyiru ni mafia, larita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyilubai ginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luweyuru esefuruni. Abalariengu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Heba aransere egini lelani na luweiru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Lariega hon.
0: Tamele hebeluru uburugun. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega meluntabure memuna. Larien hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefru ni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiritu hon taugin eguwa muna. Aransen yutinya. aran sereme egi ni nyen.
2: Aba houdi, aba hadare nun sun katei ke larinye gu Jesus hon. Aba haran sero ni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubay ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Omwe bu na bu seron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida larue habungi.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Luja Burugu.

0: Riu, lumahong habu tigu tisu dara ningu tempulu, hanya bi banya anegai.
1: Haya biasa nuagu tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Dale me huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumong, anihan hidani luha dugu ni hugunta nau, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
0: Abati harga duni Jesusu, aba hanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati la falaro ni Fedro disegen. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
2: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yeda gu Fedru, lariyaga.
3: Ibidi yanti bu girili giyano.
0: Maluti loi gen, aba ye larihini aba, aba lariyagun.
3: Hani gu ginye bugui.
0: Aba lariyagu Fedru,
3: Mama hani kuau.
0: Kibri aba ora larigi, aba elarinya gu aba.
4: Inarani lagu lumanya hanya ila wugri le laduga Galilea nagi.
0: Aba ti larinya gu Fedru.
3: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniya gu la Fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu ariha lagu Fedru. Aba larito gu Fedru lagu lebu galarinya gu bi Jesusu nu.
1: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigribali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu oha ligibu agun, ariyenge inahagia.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyenge boi ge kalagayo hoi buogu.
0: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Dan lelaruga dubai, abah hundera gu wugunia wairi gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia leluru du Moises. Abah hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, abah harinya gu lungi.
6: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Abah larinya gu hon.
1: Aha narinya gu hon luago au la, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu bu hubadna, migra gu humaname, narinya ga abah katin hon. Lumagi aku itu, nanyura awalnya wugiri keru wargati, luengke longwere bungi ulle sunti kabafu.
0: Abati halug duni sungu bay,
6: bugiya lubai tilirai bay bungiyo.
0: Abalarinya gu Jesusu hon,
1: huguya guanarug arinya gu humali lagu awla.
0: Abati harinya gu,
6: mabuseruha doge fen hama amu won, wagi guanarug agambo wamali liumu lugugi.
7: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bay, aba hanugini Jesusu ligibu giyon Pilatu, aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
6: Dariwa male wugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigine logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salbaru niya grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Abati larinyagu Pilatu lun,
8: buguya saan harue tabay huriyu,
0: larinyaga Jesusu lun,
1: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Abati larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logu wagarile.
0: Abati maharinya gu here.
6: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahu.
0: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, abalaliga daha ahin gali leena lubai wagariligia. Danti leharinya gu bailu gali leena la, Aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalag duni luagu saragu katay. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehe rehagi elau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendagutu, ke iladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu girigia, abalarinya gu hon.
8: Kukuya nukbali wakirilenu, harinya ka logo chakawu kudalaani ya agrigi. Alga taguwa nali higibu gen, ani ariha humut logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gubay luago. Madari tiginye erodas li duru giribu gda la mong. Ariha humali luago madugi la ni kata le lut la faru hilago bay luaygi. Na bay chagdali lubayti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu de tiha pilatu nuhan ligira gudu aba da riti fedrugun aba haguwa la sungu bay lidan aba.
3: Afara bay le.
9: Barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yala dimu ne ha hon, ligia tumahagu wa ragun.
9: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay.
0: Aba larinya gu pilatu hon, luagu luru wa wei asun.
8: Katuhuri bat la duga bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chagdali aba menigira gudini.
0: Aba ti mahaguwa raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo. Aba habihini le habu serubay. Aba gubayti ladigu ni pilatu le habu serubay. Aba ti ligira guduni ugir le habu serubay. Le adoy rubay loigen inyoraguni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lao. Dan le houdin ala lao Jesusu, lulada rawagu lagu guruha. Aba hara gudu aba wuguri sirena na giriti Simon. Li abin ara bugen, aba hanuka gudu ni guru walun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girigi afala ruti, ama saragu wurinya hada ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
1: Wurinya herusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, Liabi bawe yu dame le larinya wagun. Fulese watinya. Hasinyawi ha garudu. Hama ginye ha barahin ha nyabun. Hama ha mata gita ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu wubu inyuti. Abu ha bawa wagun. Aniga hagia me nu wubu unabuti. Darugu wa bawa wawu. Ladiga. Ahinya diga ha bali isun le. Lau tidigu webe le dudu gili. Kabagya madiga hama. Lau le mabwe hali.
0: Bariti nye ginye. Bien gafara hatia, luha farun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu luagu guruwa, hama ginye bien gafara hatia hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu luagu guruwa, aba larinya gun.
1: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bui.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
6: Salba tiamu, salba golaginye lungua, ahinaru ni lubay lagu ligia la Kristu vele la nua dirubay bungi lula salba runia grigia.
0: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun,
8: Ahi haruwe te bubai huriyu salvo ko babungu.
0: Nye ti aba aburu honi loige lichigu. Lariya hare nye.
5: Ani ha haruwe te huri.
0: Aba la nabu ni aba hadage. Gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Jesusu lariya ga.
9: Ahi mbuge lubai Kristu vi. Salva go babungu wa salva babame.
0: Aba la denha le aba luloba lariya ga lun.
10: Manufu de tibu salve bungiyu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lum wa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le. Madigi ti ni kata uribati.
0: Abati laniyegu.
10: Jesus. Haritigo bati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
0: Laniyega Jesus ulum.
1: Ninaru bau. Luagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi gadu sumu bau, dari ladanri uru wa raban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abatilagu waragu Jesusu.
1: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
0: Keilarinye guitara, abalonwe. Danlelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai. Aba lichugu uwerigu ni lubungiu laniyega.
11: Inara ni, maduro ntibuga ugiri le.
0: Sungirigi ha, nyimbanya, ha arihi balile susir dubai aba hodi nyingi afara haina hamai hanigogo ahanya sun lumada go hesusu hamagiye wuri ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikata ile nyinyi aba wuguri giriti hose didageti fulasu legiribe arimatea lehafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibwe bungiu lidanye linyu wage haluru dunhuriu agura banyuliali larui habungiu magunda atilubaiti laukata ile ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus abati lidi lumon pilatu abalamuri hani lugu bu Jesus luma larige larari ragaduni luege gurua abaloburu gunitao abagamisa abalacharu nilidun aba umuhu achigiti luaga abadubu lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti wandara diveyo ligia luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni ani yarafa libuga lagomeseru aba hafala runi wuriya hanyebe bany luma Jesusu Galilea gie Jose ariha hamai umuhu ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuhu dan le hagiri budu bai habiyo aba haranse hani ibiye brile ichugu bai hawago hilanya aba ti hemeragu didave yule emeragu agle ke ilaniya gunin liluru du Moises
7: San Lucas capítulo 24
0: Veyu dimasu abahagiri buduwuniya luagu umuhu binafigiu barin hamai ibien le haranse rubai hamogwa dan le hachili rubai mama lilida lubara duble lida umuhu abahebelu lulidon umuhu ligia madari hamuti lugu buwabure mehesusunye sunti anyahalanyi arita gohagei lafuna ligie harihi ibien wugiriya rara harugabu taudaugu miritu keiti habuli chogulau hagibu unabu buinla wanufudei aba harinya gu wugani hagi hon
11: kawa mo halo hele gi ma bai hata helai uwa dia sara le dida gowe rito go huma logle me halaria me hun dale kan le me me logle lo go la susa de gu li dia le ugu de gare wo de gu lot na le de ga ru ha ma gu ba figu dia aba me hata le lo go guruwa aba me la sa ru dida gowe ni logle lo wa we
0: aba ti harito gu lo agu dimure le laria gu bai Jesusu Larige hagiri budun lidage umuhu abahabau da guni sun kata ile susu duboi hon unsu apostolugu luma hon hibiri lani gu Jesusu ha anugu bali uganu le hon apostolugu Maria Magdalena Juana Maria tolugu chu Santiago ha maha hibiri uriya dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu abahanungu ni keililu au mafinya tinya hon abalafuri du Fedoru abalidi eiba guena lagu umuhu dan le larihi bailura gerugu gamise rigaru ni u wali ugubu aba lidi lubion la utwiri anigi la ukate ile larihi bai lagu meme ve yuligia hodi ya bian hada gelani gu Jesusu lidun aba lirere flasu giriti emausu urua ora eibuguni Jerusalengi adimure hein hanya lagu sun kate ile Jesus er dubai sunti adimure hein hama aba la yara fa du Jesusu hon aba lagu meseru eibuga ora hama Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
1: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gena huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
10: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abati lania guhon.
1: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
10: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbe luma logo lereru ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siedirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Rua mutiebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Urua weyu gueto, luege la susere dukate ile. Gama lumo, Wiri gudu hamaru, hada ge wuriya ha wama banya wanigi. Lau hodi buga arihe umuhu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomo luagu ariha hama aihele gunyei. Ariha gama hon luagu viwa la Jesusu. Aba hodi, hada ge wibirigu arihe umuhu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wuriya hagiya. Marihi hamuti Jesusu.
0: Abati lania gu Jesusu hon.
1: Logo tige kufura nda huma, lutigia luba hafia no lagu leme ha haninya gu bi profeta gu. mafuna gya lunti meha la sufri ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tarien gubelerenu bungiu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu muisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihi banyan lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu lulerederu hama, harien galun.
12: Reidei bawama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
12: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubai wong umada, arinya galei tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
13: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Abati habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariye gu bali lira, aba larufudu ni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lariye gu Jesusu hon.
1: Anihisa egi ni humaya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
1: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bai nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala sun le buruwa nyubai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
1: Buruwa nyu linye luagu lunti la lonwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigye ubowagu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, ke fentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linye lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gie bungi yo le siye lubai.
0: Abatila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu aba.
4: Dale la gume seru bai sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume seru bai sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien ladugu yin bungi sun katei, uoti ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagudu bai hau gurige. Arungu gandagudu ti lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le lu bai larungonga dagudan au giri gya. Aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadagdu bai hau sun giri gya ubogo. Lida ha li meha ubogo ani lau sun lida gya la daduge bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. lagairo ye beliabi gamalumu meres biru hamutilina na lagair ai ti hon ha eres biru bali afi hage lwagu lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama lwagu agura ho hama kai furme gwar grige o laula lugoda ba ugari nirahi habai bungi ladga ladgniya nirahi me leti dimurei bai saligoti ugari me aba la bagari do waganago ariha wa mali luweiri weiri gunile leres birubai lumage bungi uguchini ladga ligela nirubai le abaruguti le bwimbai lau insieni luma inarani adimure tihua luagu abalania
5: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma weiri gutima las gunau ladga anihi halela meha nubarage ginyi
4: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri lirisi ladga lumage moisesi leresi biruwa liluru dumbungi ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi uwagili ni aba arihiti bungi lirele aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha herusalena fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inila abalaniya guhon fura
5: mama au kristu bai
4: aba yeti halgudani
13: kata buti profeta Elias ibuguya
4: laniya gahon
5: uwa mama au
4: aba ya hariya gulo
13: buguya sa profeta ligira leluba iliabi
4: aba lariye go hon
5: mama ginye au
4: aba ti hariye go no
13: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle hon ka auna habaliba tagi e gayara bai baniya go won gogu
4: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha lariye go bai profeta Isaías
5: au umala lile agua ra bai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
4: hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
13: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi saiha.
4: Aba larinya guhong.
5: Au, lauduna nabadi sai. Anihi aba ibidi yati hung paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni tagiri galigaidi.
4: Sung kata ile lida, Pulasule giri bei Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
5: Aniha amudun le launa habei buingiu lulakita lu ni hafika ungrigi. Luwagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie le wairi kutisuguna au. Ladiga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
4: Ariya gati gie hua.
5: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wugiri ligi. Ariya gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai runsifiri sandu. Aba me larara mu labulu ita ga wuguri ligi ya wuguri ligi le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luago ligi la lira bui bui
4: laruga nyenye ye hua hama bia hada ge lani dale lari hi bai hua las gun hesusu aba lari ego
5: ani ha mudun le la nuadi rubai bui ingio
4: aba haga buni bia lani hua disipulu lari ego itar aba hafalaru ni Jesus aba ti la digira go Jesus larigo kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon
14: kahariya habai
4: aba haniye go lu
12: maestro halia baganao
4: aba laniye go Jesus hon
14: igo go harihei
4: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri weyo ligiye lu ladiga keiburi helila gadri rabame yore ligi Andresi le lamule Simon Pedro ligia bahada ye bia ha gamboni le larinya go bai hua aba ha falaruni Jesus lo bare gamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya aba larinya go lo
12: dariwa mali Kristu
4: aba la nguni Andresi Simon le nihi lo bai Jesus aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu aba larinya go lo
14: Simon Bugu ya lelero Juan. Cuento se fase babiri. Mini la irile Pedro.
4: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu Luma Felipe. Aba larinha gu lu.
14: Falabana.
4: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubeguie la gana wa Andresi la usu Pedro. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinya gulu.
15: Ei, ari hawa mali ugile wagu bai laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
4: Aba larinya gu Natanaeli.
16: Ani hei funagi Nazaret na buiti.
4: Aba larinya gu Felipe lu.
15: Higabu bariha.
4: Dale, larinya Jesusu layara fadu Natanaeli aba larinya gu.
14: Anite aba laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
4: Aba larinya gu Natanaeli lu.
17: Ida liyangi ya basubu diruni.
4: Aba larinya gu Jesusu lu.
14: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dale tabu gianyati bulanti dibu igu.
4: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
17: Maestru, buku ya lirau boi bungiu. Uye haru itaba Israelina.
4: Aba larinya gu Jesus lu.
14: Pafinu bai nu la dugar gu narinya gu bu. Lago ari hanani bu tabu ngati di buigo. Bariu bati kate weinu muti mati loile.
4: Ariya gati gie Jesus.
14: Ni naru hau. Lago ari hu bai na sielu darago. Anya hamelani bungi angele gu amude ya luma arari hanau gien aule lira uguri.
7: San Juan, capítulo 3.
4: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hadage habu tiguhurio giri ti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
17: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
4: Aba lanie gu Jesusu lu.
14: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, siyati lebelu runlidon laruwe hapungiyo.
4: Aba larinya gu Nikodemu lu.
17: Ida lubagi lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu runya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
4: Aba larinya gu Jesus lu.
14: Ninari ubao, lagulela magra hoa ti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando, siyati lebelu runlidon laruwe hapungiyo. Le agora houve a nage agubri go haguri gie banya. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lidage sifiri sando. Itra linha ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia hagora houni wa son gurigi. Itra que lafuno garabali le nyengi lumuti la pusera. Agamba bei la muri. Ani ibidia tibu halia gen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi nye sunha agra hoba nye lidage sifiri sando.
4: Aba yati larinya gu Nikodemu lu.
17: Ida lubasa kata ile.
4: Aba larinya gu Jesusu lu.
14: Aba owe mbu maestro Israele na buguya. Ibiti yati kata ile bon. Ninari ubao. La ule la wa subu dirubay. Liga la wa dimure habay. Gefema gia luagu le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo, ita lubagi hafinya no luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari ginyaba larari no nyingi luga yara la gefen la luago, no iti gya aule lira uuguri. Ita rakemi halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaire wati, luha salboro bala sunha arihi tia tuago, ita liniaginye ni iruwa bala luago guruwa, lunsun lale afinya riti nuago, meferi dunu hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
4: aba la sigiron Jesus wariyaga.
14: La duga wiri ti hisin yaguri ki haubo gubanya lubungiyo. Dari lun lona hani lirag le aban reguti. Lun lona luago hafigon. Lun son la hafinyo lutin luago. Me feritun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi lirag bo wagun lulichi mo hadunro gurigi. Lona hani luha salbaron haubo gubanya luago. Le afinya ti luago masia di ruwati. Ahi le mafinya ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lira ubungi le abanregote. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburiga sugulaw larugo nga. Laduga kati la uribati hatagu bayi. So ha dugu banya kati uribati, iyere uti larugo nga hon, aba hadisatun loy larugo nga ligia. Loy la subudirunwa kati uribati le hadugu bayi. Ha dugu bali lugunda bungiyo, Inse ti hon lun lita hamala rukonga lun larikuno lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungi.
4: Lari Jesus katile, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadisehi. Nyen yegie hua, abadisehi lida fulasu le giribai enon, jarafalunu salim. Natuga nyen yela saragu duna, aba buriti, hayabi ngwa grigia aba abadiseiru. Dubare gen la deru Juan la sucede de sun kateile. Abati hagume senu hada gen lani ku Juan asi gen elu maba huri ulagu I gaburi le lani na arumani. Abati hodi ani gen lu Juan.
12: Ari habasa maestro. Ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lu bay la bau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uagu bay badimure hawon. Gueto la badi sahiye grigia ani hafalaru nyi sun grigia.
4: Aba la niya kung huwa hong.
5: Siya tila resi birong grigia ni kata ahi mama luboy lichu kubuinki ulung. Kagamba humuti luboy giya na riyan kung hong furangu. Logo mama la au kristo. Logo au la aban leo na hobo iluba. Siya tila resi birong grigia ni kata ahi mama luboy lichu kubuinki ulung. Kagamba humuti luboy giya na riyan kung hong furangu. Logo mama la au kristo. Logo au la aban leo na hobo iluba. Lida amba marie. Adari tau bila dari. Leti lumada adari le nyei bui agambui. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyeti dayari hali ningunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lunu nuna budunti ma. Esusu le nyingu ibaisia lugie au genyusun gregi. Ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura andala aniluagu layanu. Ahi le nyubu iba isielu gen, hau gen yisun krigi. Logu gen le ariha lali boy, luma le agamba lali boy la dimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahi ti le afinyeru ti, la chowru boy logu inari ni la le lariyengu bai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha boy. La duga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha li gen ya ubafu lun, logu sun kate. Le afinya boy logo lire buingio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya ru logo lire buingio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu laburu harug ba liganyu buingio logo
7: San Juan capítulo 4
4: abahagam fariseo glo gibet mahama lani ku Jesusu sigau lani ku Juan abagibet mahama grige nyi bitelu no habadi seiro Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidun udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu mole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
14: Ruba morusu duna no.
4: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
18: Ida lagi bermuri hambai duna numa lari ke huri ba, nuge Samarian. Misi awat ya huri hong gua hama Samarian.
4: Aba lari ke Yesus itu.
14: Luhamuga subuti bani dewa nila licu bayi bungiu. Subuti bayi hamuga kati lale amuri hambai duna buma. Bermuri hambai hamuga numa. Aba hamuga nici gua aba luhu jadi duna lega yara ti licu gua ibagari bung bung.
4: Aba taninya golu.
2: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme haa wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
4: Aba larinye gu Jesusu tu.
14: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, masandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu nilu, gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
4: Aba tarinya gulu.
2: Ruba iduna ligenu, masandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
4: Aba lariye gu Jesusu tu.
14: Baiba oge bumari, aba me biabi.
4: Aba tarinya gulu.
2: Mamaritina.
4: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
14: Binaran lagu bariye gu lagu mamari ba. Ladiga sengi hanya wugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabui bagana wa weto. Inari ni le bariye gu bai.
4: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariye gu lu.
2: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
4: Aba larinya gu Jesusu tu.
14: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yu, midi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalau hahuduragua. Ahin wagia, subuti wamuti kalau wahuduragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la buseru uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi. Aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
4: Aba taniye gu lun.
2: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la funa guagudu baisun kata iwon.
4: Aba lariye gu Jesusu tu.
14: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
4: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao, hadari nu Jesusu, adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai, o kala wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itina aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
2: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
4: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
14: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
4: Aba tihaguba seru disipulugu alig dagua hamagwa aba haniyago.
17: Mafuna sabaru hii hegi nilu.
4: Aba lariye gu Jesusu hon.
14: Nadugu nilugunda leona habali na luma nagumu chini luwati kumari ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatu mege iki ligadir hati luba luba hane ahin au nariye hane hon. Ariha humei nadu lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti kei aluba hati gunda aguatinya lida aba kei lubai bai larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawati gimare
4: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeruti luago Jesusu lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali baitu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu lere denu hama. Aba lere denu biya weyu nye. Aba ya hafinya no sarago grigi ya dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la kristu bay le la salba hubaw.
4: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu galilea. Midi iti la gaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago meberese onwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama ginye lida lufedu luwe yuri eseforu ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sun le la diga bai lida fedu ligia. Aba iti la giri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai galile. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei nye iti aba wuguri weiri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida flasu le giri bai kafaru nao. Da la gambu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba larinya go Jesus lun.
14: Kugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinya to.
4: Larinya ga wugiri ligia lun.
17: Keima ufurese, lubara gen lowe ni ra.
4: Aba ti larinya go Jesus lun.
14: Giribu babu ubiung, are da guali bira.
4: Aba la finya no wugiri ligia luago le larinya go be Jesus lun. Aba lidi. Da la yara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu niya lubano. Aba harinya gulun.
17: Arei da guali birag.
4: Aba lal gudunia kala aura la gomesele lira arei da. Aba harinya gulun.
8: Gunya ar la dengri aba arabume yu la gidara biri uluay.
4: Aba larita gunni luago ligia la aura la niya gun. Jesus lun luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus. Hau sun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri budu bai hudea gine lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
4: Lari gine abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti la diga harihin ni buri milagru le la digu bai. Lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luago aba wubu. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gia jarapa li luwe yuri esefunu ni. Le hafedu huri. Da larihi be Jesus luago sarago haya la grigia pala biti. Aba lariye gulu Felipe.
14: Haleba sa waganyi haigi ni hon son grigi ha.
4: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala ladigi. Aba lariye gulu Felipe lu.
15: Ni bien san fiadil fin logo bon le tafane honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
4: abat lariya go andres aba ye hada ge disipulo le lemo le simon fedro no
12: ani aba ira hya anu hiseng do fin luma ama bia udre gama lumo logo belira kon sarago grigia ha
4: abat lariya go Jesus
14: ani go ma hon song belo hanyoro.
4: Yeye nuhawana sengu milu ugunia bogudi hawe unia hama irahuna. Kaiti nyeye ila sarago sakadi didafulasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesus ufei luha bulugu. Lari gie lichugu etengiru nilu bungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sun haa nyumba. Ligie meme ladiga hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba lania go Jesus ho lani disipulu go
14: abuta homa isun le igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
4: aba habuda hani aba habu chagu do du su fani la u ti fe fe le igre go bay ti da ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba hani ya
8: inar ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo go
4: Kaiti la subdiru ni Jesus luago busay hama hanuguni lau ere luhaduguni uruwe ime aba lidi labu gwa luago nwobu. Tale lagunye dubai aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi nagutidon aba ugune aba hagume seru ahiro huolo achili nu kafara na umu buri galiti machili ti Jesus hamu aba lagume seru garabali afuro kwa here aba lero gadu dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru ligi hari heliabi Jesusu tuwa kukune eibu gena ligi bogudunu aba hanufu didagun aba laniye guhon
14: manufu didahuma aule
4: aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune aba hachulu nu lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngore laruga aba harihi grigi ya haeredere mbe lau bafurugu lagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo ani tuguye rugunyo nye ani midi nila Jesusu hama suti daligia aba tiabi gogune uburu ge tiveri esi lulido aba fulasu yara falule nye lubai hei gonfein larige le tengiru Jesus tuwa dati harihe begrige lagu uwala Jesus nye nilani disipulugu aba hadi nagutido ugune ipulitugue aba houdi kafar na umu aluhai ale la chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulo
17: maestro ida buga sambi abi
4: aba lariye go Jesus hon
14: Ninaren hau, lau ladiga la heigi dari hakim ladu halu hana. Mama ladiga kufana da humani la nichi guburi milagro. Madihere da huma luago eigi nilega gumu chadite. Alu ha humayu eigi nile lani na ibagari ma gumu chadite. Dige eigi nile lube nichi guni hon aule lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chilu bafu no lo nichi guni ibagari ligi.
4: Aba tihaniya gulu.
8: Ida lubasa wadiga luo di laule lubei bebungi.
4: Aba laniya gu Jesusu hon.
14: De la busa rubi bungiyo, luha finyaro nuago aule launa habayi.
4: Hariya gati ilua.
13: Kabagie seimi gayara barufu duwon luwa finyaro wago. Kagie kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gunilerenu bungiyo, hogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
4: Aba lariya gu Jesusu hon.
14: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tuguye hon. Nugu chi ichi gubaron fein sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fein to lichi gubungungi yu. Tugye to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
4: Aba ti harinya gulun.
8: Rubu fein tuguye wong sunwa da.
4: Aba laniya gu Jesusu hon.
14: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubi itinumon malama duguya lime. Le afinyo itinuago. Mamagra buduguya alimegiye. Kaile nubai bai hon. Uguya mafinya to lao son ariha humadi na la. Songurigi halishi kubaya nugu chinu. Nyubi itianu. Hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata age halishi kubaya nu. Lunsaragu darigu nani elida age owe nilida melagumu hon uveyu. Le la busa rubai launa habalina, lo son laha nugut na kesi li rau bungio, afin hagia nuago, lo ka bagari hama le magumo chadite, ani na sara gudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
4: Aba hagume seru huriyo, agili liha luago Jesus ladiga, larinye gu, luago ligie la, fein to arari rimo sielu yo. Aba harinye gu,
12: mafunage Jesus le lire Jose le, subudi wa muti lugu shi tumalugu shu, Ida liati larinya gubai, lagu sielu ge la lararira.
4: Abat laniya gu Jesus hon.
14: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubai lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahaba bungi hon son gubai. Son lubai tihagambu bali bungi ugu chile, furende hagia lumagie, nyubu itia numon. Mama hamuga tia luago nihi la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi beluma ge bungi yu. Au ruguinyi arihe. Ninaren hau, luago lela afinya ti nuago kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida fulaso magaira wate ane lau son luwuyi arihi lagu wate. Gamalumon, anuha fein to arari rubon sielu gen. Mawe gu hamamu ga ha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Fein to lumbu nichigunu, nugu bugu anarigu. nichugo be lunga yara be lan habagari dun gurigia.
4: Abati herede nuhuri yodimure ha hamagwa abahariyego.
6: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguana reguon.
4: Lariyega Jesus hong.
14: Ninarun hao, lago ahon lam meigin lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humi menita, ma bagari dobadun. Le egiti nugrugu, gura lei nita, ka bagari te le makumuchatiti. Ani nasara gudu be lida gen oveni lida lago mohon veyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egiti nugrugu, gura lei nita, lida nyi abanuma, lida nuguya abanuma. Itra kei lona hanina uguchi li vimati ani ka bagari nuguya lida gien. Itra meme gien le egiti nida gien, ka bagari be nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houtin haguche ku feinto mana, lau sun luguyeri, ilaguotin. Le egiti tida gien feinto la bagari du balun sun dan.
4: Lida adamri daguni, tida haligli sihuriu toka far na umbon, la rufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada gien, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, rufu dahani ile. Aba hani ya gien.
19: Ere gute rufu dahani ile. Kabas ahara lu?
4: Aba la sub diruni Jesusu luago, hagulu nuhela luago kate iligie. Aba lani ya guhon.
14: Chukai kwa gudalu mutu san lira, kaba hamuga funati Jesusu reda, ahana hamuga hariha au uguri garo wargati, amuda ile nari gong sielu leme henye nubai furumi. Ruti sifiri ibagari, ahen ugrugu mebegiti nikata, ani sumbri kate ile naringu binhon lani nasifiri lume ibagari, ananyahi wahina gen mafinyati.
4: Laduga, luma gen furumi ya tida, Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya maya luma kabala lugure aba laninya ko
14: ligan naninya ko bin hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu ti bungi agu waru pai lo
4: luma ge dan ligia saragu hanya hada ge ha afala rubani Jesusu aba higiru aba mai bu hanya la luma aba ti laninya ko Jesusu hon du su disipulu go
14: age huguya busetu ge hidi noi
4: Avalona bo Simon, lariñe.
17: Kapa gia umo wodi, dimuri burile bariñe gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva, ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali rau bungiu vivati.
4: Aba lariñe go Jesusu hon.
14: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita gien, lani mafi.
4: Da lariñe go bali Jesusu lira, luago inhudasi, Lelira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. La usu abala hadage dus discípulo.
7: San Juan capítulo 7.
4: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesus lobo Galilea. Babu seru tilere de un Judea. La diga habu seru huri u hafarun hilagube. Keiti yara falila aba Lidage hafedu huri le giribay tufedu dibasen aba haniyago lamule nulo
17: mere dere vaya baiba kudeo arihe hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe dan le busen laba girigi ala subu diruniva madigin lumuti buri kati ramu do guarg keiti adiga ba kati libe na le adiga bai ligibu ginye sun ubo
4: Ni ibini lamuleno mafinya tiya luago. Abad laniya go Jesusu hon.
14: Mashilgi li dan lun nidin Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warga aura. Sinyati hi yeregu dun hon halani na ubo le. Anati au yeregu tina hon. La diga ruhuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bay. Heiba li dan fedu. Au, midin badina kwento. Mashilgi li nidani lun nidin.
4: Larige laniya go nisun le hon. Aba lerete nu Galilea. Larige houdin lamuleno, lige lidin Jesus lida fedu lige. Mafura aguru gulinya, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri lida fedu lige. Aba haniago.
17: Hagei funasavu girile.
4: Sarago hayati algu dahati aluago hada grige. Ninye noariago te aluago. Aba ala uguri buiti lige. Hibiri aniaga.
17: Mabui dunti. Eye halumuti yang girigi.
4: Uat ni apa hati menehati funa guluak. Laduga halufu dihawai huri. Lamida unha li fedu luma gua. digia lebeluru Jesus templo rugu aba lagu meseru arufuda aba tawir duhani gihuri aba hani yagu
13: idalinya sala subu dinu bele saragu kate matuni haga ligi
4: aba lariego Jesus hon
14: le narugu tahabai mama numagiyati numagiyati leuna habalini ahin anihi lubai aba le ransati lula duguni le labu serubi bungio La sobu di rubai ahe lumba gienti lubai bungi ole naruhu da abai.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: sauti dale ane ko bo fedu ra bachara ko lari gri kuat aba hani ko lu
1: masa buge aba hada ye lan gri ye le disciple gu
0: aba la ye da ko fedu aba la niego
2: mama
0: aba ti lal gu ni aba hada ye lu musu ni fadi le inu tima bai aba li du le libu gu bai fedu ari gai
3: mafu na ge ari anu muti bulu mali dan flasu le buri nyi lu bai ti di boli u
0: aba ye le ye da ko fedu li daure li ge aba la yugru ha gai Apa tiada ni Yesus sulu bagi gay fasil lulu biang kumada. Aru ke dina liati, mebelu ti huriu palasi ruku loi havi itu. Sinyal me gada lani a dina ni le lani na bi resefun. Ligia lafri do bi pila kulu la dimone ha ham. Apa lani a guhon?
2: Tasa li duru bi gri gele hum.
0: Apa hari a gulu?
2: Luhamu gamadu gila uri bani. Me dere geru uhamu ti amu gabun.
0: Apa ti lani a gu pila tuhon?
3: Baru Aku sedang tak humai kehilannya guni hilul tu kuan nari.
0: Hari ni gahuri ulu.
4: Wagi gahuri yo. Mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun lonwe.
0: Itar liya lagu fliru. Le hari ni gube Yesus ulu agu ida lu balan lonwe. Aba le belu lu pilar tu palasi ulu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba hari ni gulu.
3: Pukul jasa haru itu bayi huriu.
0: Aba hari ni gube Yesus ulu.
3: Lagu bani bungo balik dah lagu lira, odi ladega hari yang guni amu bunu aku.
0: Hari yang pilih tu lo,
3: huri ufna giau, binasiu gu hama habtu gu fadri gu, hagi ada lagi balik bunu, kage biduru bay.
0: Abadi hari yang gu Yesus lo,
2: mama lani na ubole na ruiha, lu hamu ga itrani allah, agen tengonya hamu ga nani gu lu medere gerunu ana hon lurdu gu huriu, mama jana na ruiha.
0: Abadi hari yang gu pilih tu lo,
3: huru ilu bay tipu guya.
0: Lariya ga Yesus lo
2: buya ariya go belo go uroina lule nagar ho lule niya bi lidon ko bole lunariya go nile inaro ni be zon ha ga gamba di banya lo inaro ni agamba hamuti le nariya go
0: lariya ga pilato lo
3: kate di nare ni be
0: lariya la dugni pilato alu ga hani le aba ila fri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
3: madare tinani murusu duro logo go gari le Kehecu huma lu nigra gitu abadan ruti hong lida fedule luai ruai sefruni. Husen tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
0: Aba ya hagu ara gosong hagi.
5: Nigra gitu bayle, barawasila bigra gitu.
0: Barawasili gya, aba hiberti.
6: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanegu ni pilatu Yesusu, abalona abai chagde. Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tawaba dugu kolor guch. Da meme jerafa ya lubadu ariye gaina.
3: Ui, tabagari la haru ete huri.
0: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yeti lafri du pilatu. Aba laniye gu hon huri.
3: Nasagara liyahu. Luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
0: Aba lafri du Jesus lauridi lauti hiyo lablu. Taud la dera gu kolor guch. Aba ti lariya gu pilatu hon.
3: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariya bali haputi gu fadri gu hau su su dara gu. Aba hagu meseru wa guara.
5: Da gu wa belu agu guru. Da gu wa belu agu guru. Da gu wa mei.
0: Lariya ga pilatu hon.
3: Baruhi meiti. Da gu wa humay logu guru. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu.
0: Aba hariya gu huri ulu.
7: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya gulugu wa logulire la bungi
0: da la gambu bani pilatule aba timala nofududu aba lebelunu palasi rugu aba laniya gulu hesusu
3: haliana sabuguya
0: mona bu hesusu nikat aba laniya gu pilatulu
3: mona bu bumutina sa bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudni bu gabafu au lu nadara gogudni bu logo guruwa
0: Lariya ga Yesus lu.
2: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Numuge ora ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira gudu ni Yesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
4: Ahim bigira gudu, ama buguya lumada uruwa i romana. Furumi ya gwarigu le ariya guti luogu lagu uruwa ila laga ni uruwa i romana.
0: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Yesusu. Aba la nyuru lagu halu le aku seregle ubare le obe hariya ga dubu ga bata ali da herenu huri da midheli le aba ve lubalu ei resefuruni Aba la niego pilato hon huri.
3: Aniha huru waita.
0: Aba hagora ko.
5: Ilala. Aha, ilala. Dago bela huru.
8: Dago bela. Dago bela. Dago bela.
0: La niego pilato hon.
3: Usia tilfuna ge nada la goni huru waita logo guru.
0: Aria ga habu ti ku fadri gulu.
4: Maru waita tio amu lua yuru e romana.
0: La ulira. Aba le dere geruni pilato hon nu. Ladra wagun logo guru. Aba hanugan. Aba di lafri de susu bari na le luguru wa luli di li don fula sule ubai ari ne ga lu fula sun lab ugu go lu go tali da herenu huri ye in hadara goi log guru da go hage biya ugun ye uwaralum aba lo ye ka lo aba lo na pila tu ichi ga guda aba abur hon ni log guru wa dari ga nyai
3: Yesusu Nazaret na aruite huri
0: Saraguhai hada ke huri wali hati aburhauni ligi. Madika flasule ni lubai. Hada ragu Yesus lagu guru wa madis itu buru. Ani lida Hebreo Griya gulu malati aburi du. Ligi hari aku bayi habut gawat dini huri lo pilato.
4: Ma buru daba nyai haru waite huri. Buruba le hari aku bayi lagu haru waite lah huri.
0: Awal hari aku pilato hong
3: le buru nali bayi buru nali.
0: Lari ke hadra guni saudara Yesus log guru wa aba handu guni la doura gu aba handu gu gadir fani titau aba fani tinu kada saudara aba gi handu guni lisimisi ke macha wa gun tubai aba rgu yo fiesu I gelu unabu aba hariye gu saudara gu amago
3: mahari dago wa mo aure wa ma tuogo hariye wa ma mu ga gabala aganyiro
0: itrania la gun fulinu le tani gu belene no bungi
9: Fari
0: wa hafu kuna dalara di kama. Aku ya rehuya tuwa kuni simisi kabala aganya. Itari lia lupa iti hadugni sudara. Nyenye lugu Maria tolu mari klofasi. Tuma Maria Magdalene. Na larinya baru Yesus lugu chu rara lupa du disipulu le. Hisya belu saragu. Aba larinya gutu lugu chu.
2: Lugu chu. Aniha. Birang.
0: Aba lariya gulu disipulu.
2: Anuha. Ugu chu.
0: Lomge ora ligia aba leres biru no disipulu ligia lugu. Lari Yesu kateile. Ke subudilani Yesu zulagu. Gufule lila. Sunle no be ladugni. Bagu wasal baru. Aba lariya gu. Lun lagu fuliru. Le tariya gu be lereno bungi.
2: Magara buhadina.
0: Nyenya ba fudu taudime. Garuhit. Aba hati teragitu na aba mudu siti na diwe itu gua. Aba hichu guni luagu aba wewe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus diwe I garuhit itu gua. Aba laniya gu.
2: Gum fuliha. Song. Kata.
0: Aba labulu cagu. Aba longe. Wei ligia. Aba wei lubal wei resefron. Mabu serute dihuri yulu. Lelede nu hago bugiri ge luagu guru alida luiri mera guni ladiga wairi tiwe ilige ligi hamuni ha bai luma pilato lu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya luagu guruwa lugi en lagi danu hago bunyegi aba di hodi suda ragu aba hala chuni ilia da furume ti bugiri ha dangi ha dawa goni banya luagu guruwa uora luma Yesus lari ge aba hala chuni ilia da leaba dale hayara fatu bai Nuh Yesusu, abah hari ini logo hilal lila, ligi mahal cuchu hamba lilo boi liat. Abah lihat abah saudara, abah limirunni Yesus lobo ogun tau abah efeng. Abah lafri tu hitu lumat du nanyengi. Leari hubalin le, ligi abah dagubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti logo aniya galani inarun ilungi hafinyer. Laduga lasus terdu boi burikate le. Lu lagu fulen ulle tanya ku beli renu bungi.
9: Mahalah cuma bayi niya ba abu wagu.
0: Aniya katinya tidak lenen ubungi u.
9: Hari ku bayi lagi ni lagu bayi.
0: Lari Yesus kata ille nyanyi apa ugeri hari metya na ini tihose. Falal mudi meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaramu daguar gilna ladugai, ladugai lalu fudehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilato. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. le me hanyidu bai ayanu haluma Jesus kunyo abalea bin lau saragu ibi abati hanyidu ni Jose lo maniko demo lugu Jesus abahoburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibi ligia segun hagaburi huri luba habuna nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu gurua lida tifulasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungil nyihi hichi gai lugu bu Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagume serala buga luwe yuri emera aguni
6: San Juan capítulo
0: 20 Bey dimaso lubalaruga dale buri gagini abatidi Maria Magdalena arihe umuho data chili rubanyi wali dubu leli da umuho nye abatidi iba gwena lenyi wabai au luma Simon Federo abatania gumo
10: bari ama Jesus lidage lumua hali ufuna za hichi gai
0: abati wafridu abawodi luagu umuho uwara wodi biyangu wagia iba gwena foreset na lui Federo aba na chile rafurumi luagu umuho aba nele mchuari hanyehi gamisa rigunyo nari hanyehi mebelutini lari gi aba la chile na Simon Federo aba lebelu nulido umuho gamisa toa ubo lagira waguwa Jesusu tugea rigunyo gine lari hanyehi gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu mama lida yu aba atuma buri toa ubo lagira waguwa haubura kutia tabugu aba yeti nebeluru aba narihi nile asusere dubai aba nafinyeru lagu sarari la Jesusu lida ya uweni ligia aliti kufuna danani le taninya gubelene rubungi ulagu lasa rubala Jesusu lida ya uweni abati wagiri budu wabiyo ahoti Maria aba terede nubogu de Yahua lubaduru muho sun anuhala Yahua aba tele mucho ariha lida umuho aba tarihi bia angeligu harutu hadagrago nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gien aba lugu digien aba harie gu angeligu hagia tu
11: kawagu ba Yahua
0: tarihi gahon
10: baru hama na bure ma bide tinu hale la hichigu
0: kai tarihi gu itara aba tadigiragu aba tarihi ni Jesus wa niha la nye ibide titun lagu ligia la abad lariya go Jesus tu
2: kawagu ba Yahua kabalu habai
0: sunti tariya go lagu lela oni girbali fuluri age dimre habai tu abad tariya go lo
10: ahi banag lu bai anya go bai nu hale la bich ga bare nam ga
0: abad lariya go Jesus tu
2: Maria
0: abad tagara ragu aba tariya gunu lida herenu huriyu
12: rabuni
0: mini lalira maestro tariya ga Jesus tu
2: magura banu agu ladaga mamuda irugi rina lenye hilubai nugu shi baiba baniya ga meho nani disipulu gulagu naibu gala lenye hilubai nugu shi legiye hugu shi nubungi yete legiye hubungi yete
0: aba titidi Maria Magdalena avisara ya disipulu gulagu ariya tali la Jesus ani ania galani burikate ile tu lu tania guni ho veime meligia guño ondra guhe disiplu gele ile ati ben hao la de ganu fo de hoy huri ligia le belu no Jesus aba la rana mu hamida aba la busuru ho itara
2: nye la darangilo hita
0: la ri la nye guni lira aba la rufu duni lu habo lu ma lobo ho aba hagunda rangu disiplu gulau hari ni Jesus aba elania go Jesus ho
2: nye la darangilo hida itra ke lona nina nuguchi itra linya ge nona hana
0: aba tilafuru hawagu aba lania go ho
2: recibi huma isi firisando a inferut no huma hafigo amo ferut na wale a in uwa ferut no humani rede hali uwa ga ferut na wala
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulu gu leo bai hania gamado uwa tihama dale liabi bai Jesus. Lari gen aba haniye gu haa hibi di disipulu gu lun.
4: Ariha wa maali wa bude me Jesus.
0: Laniye ga Tomasi hon.
13: Ai marihi na lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danu habu lidun louba siyambi na finyeru.
0: Vidive yulari nye. Ondra guhaya disipulu guti da aba mundo. Nye nye ti tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yulien la be na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana Muhammad agua. Aba labusuru hon itan.
2: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulu tomasi.
2: Dabi bifiga nyaho. Arihe bai menuhabu. Dabe me buha bolito nobo. Masigra balauli logo afinyani. Afinya ba.
0: Aba ti lariye gulu tomasi.
13: Nabureme, nubungi yute.
0: Lariye ga Jesus ulu.
2: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga arihe badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihe ga hagia.
0: Adiga yate Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nye tida liburu to. Laburu dung baiburi le, lu hafinyaru log Jesusu la Kristu be, leliru bungi. Lu gine gabagari huma keisi lani gulau hafinyaru.
6: San Juan, capítulo 21.
0: Lari nye, aba ya larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna legiri bai Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomas leo behania gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahi Sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye go Simon Federu hon.
11: Neimbuga esenia.
0: Aba hariye go lu.
4: Waibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutidon hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tiani kat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tiye behon disipulu go luagu Jesusu la. Abat laniya go hon.
2: Numata go. Manyugo gitu sa.
0: Hariya galu.
4: Wa.
0: Abat laniya go Jesusu hon.
2: Siwa maluegen tonwere ugune. Hanyugo ba.
0: Aba hagune. Lari ge. Siaya beha cawarunu. Seni dunar guge. Lehi beudero tida. Abat laniya go. Au huan lu Federu.
4: Jesusu tia le.
0: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Jesusu la. Aba ladarunu ladarago. Aba la chubaru dunargo. Ha hibiri disipulu go, aba houdi larun beya taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke aba argun in la sa metru hadisa lui beya. Dale, harari nu bai muargo, aba hadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibo go tumafein. Aba lariego Jesus hon.
2: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadigibanya.
0: Aba ladinu Simon Federu tido ugune. Aba la durgu dunu seni larun beya buinhau udre wainamuti. Sa demi sa irwayan. Lausun hibe maheiri dagutu seni. Abat lariyegu Jesusu hon.
2: Higo gu hata bachata.
0: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesusu la. Aba liabi. Aba la nigu nufein luha burugu. Aba lichugu nuhon. Ligememe ladiga lau udre. Ligie lirua. Larufu dago Jesusu lu guahon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge oveni. Lari ge hatu bachati. Aba lariye gu Jesusu lu Simon Federu.
2: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun su gu lau nisi hon ha.
0: Lariye gu Federu lu.
11: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariye gu Jesusu lu.
2: Goni gi banya ti nani gu.
0: Aba elali gu dini lagu libiye ma weyas.
2: Simon, lirau Juan. Insi ti nasa abun le tima tima ti.
0: Lariye ga Federu lu.
11: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
0: Lariye ga lu.
2: Goni gi banya ti nani.
0: Aba elali gu dini lagu liru ma weyas.
2: Simon, lirau Juan. Insi ti nasa abun.
0: Aba liru dago Federu ladiga lali gu dini Jesusu lagu liru ma weyas ahi. Insi elu bai lu. Aba lariye ga lu.
11: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subuse ti bu lagu hisi e banu.
0: Aba lariye gu Jesusu lu.
2: Goni gi banya ti nani gu. Ninaro bau. Lau na lame ha nibure ngidu bu. Sansi gua ti bu apa bidi le nyihi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya di bu. Inyura rigu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu le nyihi lumuti babusera ubabidi.
0: Lau lariye gu Jesusu kata ile. La subu diragu dinye ida lubala ligaburi lomwe Federu. Lulichugu uweirigu ni lubungi yulawo. Lari gen, aba lariye gulu.
2: Falabana.
0: Da, ladigira gumba yi Federu. Aba larihin lagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi harigi. le meme anyuru bay loba gi hesusu lida adinerna le giye alg dubali hesusu kabala wada ge ederegere ta lari bali feduru abalani go lu hesusu luago
11: nabureme asan le kapasa su serdalu
0: lari ge hesusu lu
2: ana busne la bagari do darime nagir budu kame ge bumu buguya falabana
0: abati leiba gu dimure Ada hibri lani go Hesusu luago moe bailani ge disipulu ligi. Maria gu te Hesusu luago moe baila. Ari gari guti.
2: Ahana busne la bagari dun dari lumo nagir budun. Kame ge buma.
0: Ligi meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburu ha barugi e gara dato. To hali ha mungu e to. Ani subudi wati luago inari nila le laniya gu ba. Ani hegi e saragu kata ila daga Hesusu. Ain hamuga buru hawa aba aba afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
14: Hawade gimari apostolugu kapitulu aba
15: Lunti ofulu aburu hati na bun tida furume tu nigara da lagu sunle la digubai Hesusu lumale la rufu da habai lumage lagume se haluade gimari Dari lumo weyo le lamude rube cielo. Lubara gebe lidi cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bian wen weyo le lobe ubowago larige lasaro lida ge oweni. Arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama gele lobe apostologo Hesusu. Arinha gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu herisalem. Larinha ga hon.
16: Abura ba hama lagun firu furama se lelishi ubi nungu si hon. Le wago bin arinha ga hon. Subudi humuti lwago badise gita la hoan lau duna. Gama nungu, na subu di rangdi hon, lwago malu hadun lagi ahu badise wa lau sifi isana.
15: Dati le ondara gu nyuhanya la apostolo gu luma Hesusu, aba hal gudini.
17: Wabure me. Ani ha sa dalle lumbe bichu guni ya Israeli lun la ruwe ha?
15: Lariya ga Hesusu hon.
16: Sinyati Hesusu diro ni kala weyo o kala da la luna dirube nungu chin lau lupafo luna dugu ni kata ile. Kama luno, tamelele adi sisi ni sandu huwago. Ibiko kwa bafo luge fehu manu wago tanto Jerusale ki loko ugudea Samaria. Chilo nungu li disi agi fulasu kukogo.
15: Lariya lariya guni Hesusu kata ile. Sun ayahala ariagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariagwa sielo sun amude reina la Hesusu, ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadagragu. Aba hariagwa hon,
16: wugiri ya gali lehani, kawago herete ariagwa sielo, Hesusu memele amude rupai sielo humani, leabi ya ba itara meme kai harihi lilidi.
15: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Dale hachiliribu uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabu adamurini le giribu kanonisite. Luma Judas ile lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugu su Hesusu hama lamule enu. Luago aba weyo lida adan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
11: Idu guanyu, un tipu galagufiru le lariye gu bisifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu gungi, Lida le la dumre habu ilago Judasi. Le adunde habali ya ha anigbalin Hesusu adaira. Aba meha hada giewani gu Judasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai rube ilu luago uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balingirige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga buruwa nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba Malova. Ua Ramá ganou tinha tida. Aringa tiguinha nhe. Rua lá lubara lu amo. E taralinha lubeiti. Lum tiva noa da ha aba buguri vada guie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma guie dan le labadi serubale nguan Jesusu. Darilumu dan le lamu de rubei cielo. Lule mego ala kudasi. Lucañara baila lichigun fe uaravama. Luago lago yugun Jesusu lida guie oweni.
15: Aba tihiri du biama hadaga. Ose, leme me gire bei barusuasi. Leme me guie gire bei justo. Luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme, buguye le subudi habu bai tunha nigi sungrigia, arufu da bai wa unkala hada ge bia ugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara, la diga la figun ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
15: Abati hadigi ubunuruni, aba labri haluago Matias, luma ge ora ligia, aba halila hada ge apostologo.
6: Hechos, capítulo 2.
15: Da la tileribe liweyu rufedu le pentecostese, onda regunhanya sun lanigo Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyibu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba la gambu tido sumu le tonye habe. Aba la salira gu watu gene ki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare huwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre halida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifri sande. Lido buri dan ligia, ye buriyano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi niligia. Aba hondero gugo grigia. Ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hadage grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
18: Mafu magia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida lerenu kada aba wadagi. Anyehi Grigia, Parutia na ya, Media na, Elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamphylia na, Egiptu na, Lumalida ngebi Frasu, Afrika, Lejaguru meme boilo isireni. Anyehi Gini Roma na, Agano utia ya. Anyehi Hada Gini Huriyo, Laduga Huriyo, ama Hazugrigi. Ibiri, Bariga Maliligaburi Hafini Huriyo. Anyehi Gini Grigia, Kureta na hama Arabia na sunwagia agamba wa mutinya adimuri halogu luweri gumbungi ulida vereru mguanari.
15: Weri tihanigi sugube, ibidi heho kabala hasamina, aba buriti haligi dagu hamogwe.
17: Taso amini la sunle?
15: Hibiri, aba hehera haho lanigi Jesusu, aba hariyago.
4: Bacharu wanyami ruguhani.
15: Aba tilaraya mufedro hama ha hibiri unso apostologu. Aba laria go lo umala lihere ke.
11: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria guni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya uguri ya hake haritagun. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le laria gubai. Lidon burime lagumu hon veju, linya larian gubungiu. Nona habe nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya yamutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lidon burime veju ligia. Nona habe ginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe buburi kate buiti sielu. Adiga nuguia me milagro lida mua. Narufu dubaginha hita, watu gemeti, luma dueiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati ke hita. Dubarge la chiliri lueiri wabure me veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube naniya gunin. Huguya vugirinya Israelina, kele hisubudi Jesus le Nazaret na aba meha bugirle anua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagre luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sun lira da lela dere gerua bin hun aba hafaru nei hilagu bai lau hedere geru nei hon wuguni yunga figo utian luhada raguni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani lela rita gu bai bungi luma gie frumi etida. Aba la sefru nei bungi lidage lubafu oweni agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da lela dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagari du basun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandu bay. Barufu du bay lemeri I bagari nu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyuar. Idu henyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu lumo uveyule. Davidi. Aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. Lau afi yuruni. Lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana Kristu lida ge oveni. Lagu ginye merede bu la luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni. Ani sun wagia ge fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni mbungi luege lomere, la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arika humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David guanargu. Laria hare bungiu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichugunia baga niu labugium bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungiu luligia balava salbara gule, ligia meginye wabureme.
15: Dahagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi. Aba harinya gulu Fedro luma hong Hebrew apostologo.
18: Wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gu Fedro hong.
11: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama se kali bungi lagulichi gube laginye sifiri sandu hun. Luma hong hadiga wagun. Luma hong ha agana ubanyadise. Lumahon sunha lagura boya bungyu lun lani guhama.
15: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure hefedru hon, aba larinya guhon.
11: Dire kuma, havei hagibri grigia salufri dinyaha.
15: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu boya gasu lo lereru, aba hayabi keibri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure ndeiru ni le harufu da habai apostolo gu hong. Afare hei na hamai hamati. Ondara gu hagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagro le ladigu bai bungi hagana gu apostolo gu. Sunha afinya rubaya, lida yanu aba. Aba buriti hafare hani le hamati hadagu. Halugure ya hafula su luma le hamati. Aba hafare hani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara gu tempulu rugulu hahudro gulu bungyu. Lari gen, aba hondara gu lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi hama hongrige. Aba tiha anahe na lania bungyu ha asalba rubaya haun.
6: Hechos capítulo 3.
15: Luago aba weyo, aba lidi Fedro, luma huang tempul rugula dangri irwa robo weyo. le lorete afurei duni lu bungyo sagu weyo yenye aba wuguri mai buguti luma ge lagri ho pari wuguti ha lobado ti benari temple le giri bay bena buidu merete lu la muri ha hama e belurete temple rugu dan le la rihi bali mai buguti lige federo luma huan he belure la temple rugu aba la muri ha sen su hama aba ti la rihi federo luma huan luago aba la rihi go federo lu
11: Ariha baba wago
15: aba larihi hawago agura ba ya behichi gu sensu lo aba lariya gu federo lo
11: ma sensu tina gamalumu nichi galile numa tibu idaliri Jesu Kristu le Nazaretna saraba baibu
15: aba larige deni federo lo ige luho gule lowere aba liyura gu ni ora ligia aba ledere bugudun lugudi luma lumuru guto aba te lachubaru lularamu aba leibugu aba le bedru hama tempo drugu eibu gaino achuba hena adimre hena luago luweri go bungi aba harini sungrige eibu ga luma adimre he luago luweri go bungi weri tihani ge luago le asusere do bailo kei subudi habali wugri ligia subudi hame luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai pena buidu mereku Migire gede lumuti ya mai buguti le arida gubei, Pedro Luma Juan, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanige luago tubara nda tempolo le girebe lubara nda Salamon, le nyen habe. Dale larihi bali Pedro kate le, aba larinya gu hong grigia.
11: Hugu ya Israelina, kawagu taweri da hanigi, kawagu haria gu wakama hamunga wagia arida wagu dubalimbu girile, Eibuga gede la wabafu oluagu la uaragu woma? Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lunlichigu ni linyu age uweirigu ni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira geduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira bagdun Jesusu le sandu bay eni richagua. Amuria harigu huguya lu ligira bagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ishigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu guagdun ni bungyu eni gefenti valagu lira. Aniha vugiri le harihi bay eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu. Ligi arei da guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Hugu ya hama habuti. La usun lira. Gufli lumuti bungu le meha larien gu behada gen profeta gu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri ga kuma. Giribu hugu ya melu bungu. Tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu huwani, la ulona hane ngesusu le Kristu, le anua dirube ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laranseru nei bungyu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandubanya, ha abagari dubanya, lida meha dan le segihilibe. Itara lien lubeiti, arienga ti meha Moisesi huon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigu tiengasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ru bahada gen lani gu bungi. Itara lien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wa go. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu le meha ladugu bai bungi ukama wagucha gu, da le lariengu bai lu Abrahamu. Na binidu bai sun grigi ya hau ubogu gubanya, hau baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu la biniru nun, kadaba hida gen, lau la sagaru nun lida gen luriba higabu.
6: Hechos capítulo 4
15: Yengi e Pedro, Luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. ganhe tinha la diga harufu da ha fedro luma huang, hong grigia. Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasaroba la grigia lidage oweni, luya habagaridun, la diga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangre. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu hurio, wuguria weiri gu te lida hafinye, hama arufu de te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyo timabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha, anuge Fedro, luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon.
18: Ka ubafu o ka ida iri hari da guagu de wuguri le?
15: Binyu Fedro lo sifri sando, aba laria gu hon.
11: Habuti guhuriu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, luagu buitile digu bei lun aba vugiri sanditi, ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna, aniha lubai vugiri le ya higibugia areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luagu guruba, le lasara gudubi bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbe hichi game bereseni, huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu, nyubuge lulung ligia bala dubu le tima timat, uwa ti amu lula salbaruni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
15: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni muruso, ani subudi hamei luago mama hama grige aturihe tia sarago, luago grige hama hafrumi ya guarege, aba taweri duhanige, aba ti hasubudiruni luago hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesuso, keiti yenye lubai wugiri le areida waguaga dubai hama, rara ligia sinyati harinya guluru du nikata, aba ti honahania luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri lugayara bai la hayanu hahamagwa. Harinya gati?
18: Kabasan waduga hao wuguri ya ha? Subuti hamuti sungha ganobo in Jerusalem logo aduga hama lila milaguru le ani siyenti vejie da gunlao. Luma burucha gunlao uganu logo kate ile lida sunfulasu veveri dianya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunyi.
15: Aba ti hagua ruhon lu hebeluru. Aba haria guhon lu madimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesuso. Aba haria gu Fedro luma huang hon.
11: Samina huma hungwa. Ahin richalu be ligibu ge bungi lula digun le hubeibe. Igira le lubeibe bungi. Waguya, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
15: Aba yati heweri dirunia gumadimatia. Aba higre gedunia. Madari tia ida luba la hadugu ni kata ho la duga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusere dubei. Wuguri le reida gubei lo milagro ligia. Wari ale sigi lo bia wei irumu lao. Dale lafuri dubei Fedro luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habei hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubei habuti gufadire guhama wuguri ya weiri gutia hon. Da hagabu bali, aba hafuri idun, sun hagelu bungio, aba hariyago.
18: Wabure me bungio bwe, le adugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Hariya katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha no hagibe bwe yubugite. Malati hasami narun hada agwa, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama kumadimati halani na ubo ule. Ondra wa hagia lu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile la nua diruwe. Ani susara ti itara, ondra guatinya erodesi luma ponzi pilatu. Hidan uburu ule hama ha mama boi huriyo. Luma hama israelina lu hadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai le banua diruwe. Laulira, adiga hamuti sungle baransi haboi lu la susara dubala. Wentonti wabure me, ariha boi hasia duruniwa. Roba nigi won wage le bubun ibu lu wadumure habuago manufu de. Arufu da bai bubafu la barai da gwagu na sanditinya ani adago bugo ya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubun ile sandugo.
15: Da lasu rubai hafuri yido. Aba langi gichu fulasu le yen lubai hongrego. Aba habun chu sun hagi lo lubafu si frisando. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu de. Sunha afinye rubaya. Aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyego te luago lomege luago lani la labu go. Sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostologo adimruhe luago lasaru wabure mehesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata ladiga sunha gafula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigo ni tebegi, aba hederegeru ni hon apostologo, lo lafare in hon hada ha emege rutinye. Yen yen ti aba hadage ladigu wago lewi, giri ti hose, agure ho ti, lo ago ubohu le giri be chipure. Aba hatu ni apostologo beru na ve. Mini la lira, le ichigu be idigu dago. Ugiri ligia, aba laluguru ni lufulaso, aba lanigo ni senso, hederegere hon apostologo.
6: Hechos, capítulo 5.
15: Yen yen ge aba ugri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Ugri ligia, aba lanigu lida ge sensu. Aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe loago fulasu, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilariengu fedru lu.
19: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nu beyedu ni si frisando. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi en baluguru ne. Mabi sensu lu badigu ni le babu serubi lau. Kawagu basamina na badigu ni kate ile. Bungi balgu be beyeragu. Mama wigirinya.
15: Da lagambu bani anania si kate ile. Aba labri ha hilago bai. Sunti ha asubu diruba likate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba haubura guni ananiasi. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide unikata tun luago le asustere dubai. Aba lariengu fedru tun.
19: Ariyanga bai nu. Ahi luago lubai ebegi le hariyangu bai haluguri fulasu.
15: Aba tariyago.
20: Aha, luago ebegi iligi.
15: Aba lariyago Pedro.
19: Kasa wagu hebelu lalido uwarani, luhochagu nilani bungi usifiri itar, anyate hanigu balimbu mari abuna, hanigu adibuginye.
15: Lida meme ore ligia, aba taburi hahilago bai lubadu lugudi Pedro. Da hebelu bai niburi ingia hagia, adari ro hilaro, Aba hasagarunu, aba habununu loba getumari. Sunti grige ha afie menloa o Kristo, hama sun ha asubi druba ni kate ne. Aba hanufu de dago sarago. Adago atia buri apostolo bu sarago seni, luma milagro hada grige. Aba ati buri hondara bu sun afie te lida fulasu le girebe lugara andasa lamon tempo lugo. Uwa te meha ni aba hada ye ha mama bai afie te, hondara bu tia hama afie te ladiga manufu. Lau sun hisi hama sun afie te hon grige sarago. Eibu eyo, eibu hayabi grige alu hafie ro luago Jesu Kristo. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunye grige sandi te umadarugun, tida habara li luba lasigri Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagun. Yimbu itinye gen sarago grige lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, Hau sanditia hama ha gawagutia sifiri guguribatia. Sun hagia areidaguatia. Aba ti labuncho fadri le inyo timabai hama hanigu sadu seogo ha luma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo lu hadagrinia. Gama luma, aba ladaru ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia. Aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
21: Heiba. Harama me tempo lugu. Aba me hapuga da buhumu grigi luago unyumu sulani na ipaga ile lichi bui Jesu Kristu.
15: Da hagambu bali kate ile. aba haudi tempo do rugun laruga bina figiwa, aba hagumestero arufudaha. Aba te londaru nia fadrile intumabe hama halumabaya, sun linho age lurudo, hama abutigo israelina, aba honaha anugaya apostologo frisiruguguinha. Dan hatilribe sudarugo frisirugo, madari hamuti anhen, aba hagribudo, aba harinhago.
1: Darunu linha o adariru no friso. Ninha no sudara bena boa nige. Gama luma. Dan leu a belo rubai. Madari rutiva ni abahada ge apostolo go nye imuna.
15: Dale hagambu bali habuti go fadri go luma habuti sudara ha onig rubalu tempo lo katele. Aba halig dagu hongwa kaba lafuna ida lebe da katele. Lida ora ligia. Ligia liabi aba wuguri aba larinha go hong.
13: Hanya yang begini ha hadir banyak frisuru, arufu dah hong gerig ya templuru.
15: Abah lidi habuti oni gerutia hosu dara, abah hanugunia lo buido, ladega hanufu de luwe hacamura gu gerig ya dibu hawago. Dan hatil ribai hau, abah hici gunia ligi buge linyu age lurudu, abah larinya gu fadri le inyu tima bay hong.
18: Beri dua madu, no marufu dah hadir ya huma, lidan liri Yesusu, anika hadir. Bungi dah huma asun Jerusalem laule harufu dah boy, ane busine tu hitu gini duru wawa gulogo longe guguri lagi.
15: Aba ti longa bu Pedro, ama ha Hebrew apostle do.
19: Nunti bagamu ni bungi lau wadiki ni lela riengu boy, lu barage leha riengu boy guguri. Leha bungi te wagucha gu, lagi asar agudu beling Yesusu, le me me hafar boy lau hadar guni lau aban guru ba, guru lali bungi oeri guni lung. Nyuruku dalei luege lomere. Adiga lali abutime luma salbara guleime. Gayara lamu gaha sakiri ha israelina. Luma ginye ferudu no avalaha figo. Gefenti bolagu lira. Gefenti ginye sifiri sandu le lichikwe bungi honha nyudibanya laule larinyangubwe.
15: Da hagambu bali linyu age nduru dukatele. Aba hagayidu. Aba yebe habuseru hafara gunia hilagubwe. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti Gamalieli, maestru lida lirudu Moisesi. Inebe tihon grige staragu, aba lararamu, aba lariagu, luhaniguni apostolugu lidage adamureni luwagu murusu ora, gayara lamu galadimure ha hamarege lurudugu. Aba lariagu hongu madimatia.
0: Uguri ya Israelin, gouni gihumati ya laule lubai hadugini hau uguri ya ha. Harito go humati logo inyoro go lame ha teuda silungwa ariega logo aba la uguri wairi gutiligia aba ha falaru ni gadir sa ugurnya ani afaruoti hilagube sunti ha falaru bali aba hawaru dagu aba lagumuchu sunkate larige lida lidani ha bahduni ugurigia ligia linyoro go hudasi le galilea na lungu. Saragu haya afala rutilida labusa erunye be, lagara baagun luagun kumadi. Afaru watiginye, abaginye, hawari dagun sunha afala rubali. Igire humanya lubaiti ugini ya ha, madara kwa huma hungwa hamu. Ladiga ahing hani lubai ugini ya ha, katele harufu da habai, lumale hadigi bai, lagumu chogup. Gamalumo, ahilani lubai bungiyu, hasinya rubai agini chogup. Goni gi huma, loi hagenda gwe la luma bungi
15: aba haha rusungu bai lole larinya gubai aba te hebela ga duniya apostolo go aba habai chuni aba harinya go hon lu habela hadimre halida liri Yesusu larinya aba higre ga duniya aba hafri de apostolo go hama ge luru dogo gunda yo lo larinya bungi kaisi grige ga dinna matia lu hasufri ro busiga no loige liri Yesusu mere de titi. Arufu da ha templo rugu, luma tida burimuna sago weyo. Arinha ga hagia, luago Jesusu la Cristo bai, le agura bahou bai.
6: Hechos, capítulo 8.
15: Gunda titi saulo lou lafaru esuteban. Weyo meme ligia, aba lagume serum aba onwebu eiba honi, harigi ha afinye bai luago Jesu Cristo Jerusalem. Aba hanura ha lido brilirahi fulasu Judea, luma Samaria. Apostolur gugunya no manura ha. Aba hayabi wugiria, aderege gotia hongwa lubungio, Aba habununi esuteban, lo sarago ironi, lo ago longwe. Aba ti la sigiru saulo eibanhaya afinetia. Aba halebeluru tido sumuna, lo la sagarunia wugurian, hama wuria aduru hena, aba lonahania furistirugun. Hati anurehabaya, aba hapurichani ogano buitile yenlu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Espíritu Felipe.

0: mo sobala vugudi gafara hati vugudi le la usunle sefuru barana haginye mabusiru tibungi lula bagaridu
1: abala furudunu pabulu hewe waturugun masusere duti ni katelun agora batianye be sungube lalu duluhobo o labri halahila gube lilu wago hagura baha dale harihin luago masusere dula ni katelun aba hasan siru ni haritago aba hagume seru ariaga luago aba la bungi opabulu yarafa lufulasu lugia yenye lufulasu aba wugiri le wuritu mabwe lida sun ubo ligia publi uliribe resibili mutu wa lubion seriwi lawa buidu luago uru wa weyo ron liati luguchu publi lo sandi abiruwa luma denesi aba lebeliru pabulu arihe lasuru lafuria idu lubungi luago aba lichugu ni luhobu luago aba lareidagun lari gelira aba gien hayabigwa hibri sanditia halidaba ya fulasu ligia aba hareidagun aba harufudu ni lubuidu hagabri won edewe hetiange saragu kate won lari gien dala tilribe dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun aba hichugu ni sunle wemegerube won lun wawoyesun larige irwa hati wawuluwago bohu ligia aba wadi nagun tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen iluwago bohu ligia alihan duria na ugune ituguya yenyenu hayawa biyangu wairwa luwago tigibu ugune ituguya kastoro luma polusu aba wachilre uburugu sirakusu aba waredero irwa weyo nyen yenge wasigira laru laru dari wachilre uburugu rehyo laruga aba lafu haswedi Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribu iposuole. Yeni wadarire atiri ya finyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachilribe Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kamalumu mahatiyan huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai giragu lau giringiri le.
1: Aba haria gulun,
3: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara dabuagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu laruwe habungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lulafiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profetabu. Hibiri, afiyate luago lelarinya gubay pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mura du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya gubay pabulu hon.
2: Ligia larinya gubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya gamay hon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luago ona halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia ha harubalu.
1: Dalalaria gubai Pablo itera aba hodi gua huriyu adimure he na hamagua luago kate ele. Rede te Pablo bia irumu dayare te ti damuna to laha ya habon recibe lumuti sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago Arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
4: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
2: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da to hum, hugu ya lani gubungyo, haa ganauba nyo burgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhei hagana gua grigia hagia huguya le umbei laguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubei uburgu Roma hahinsinye banya lun bungio waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo Luma ge wagu chi bungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe iha subudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri vida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, Luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu. Lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bai lani bungyu sifirinu. Lun tima, heredun lida hafinye. Lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumun sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
5: Ladichagua bai lau lafinya ru labaga di lubafu.
2: Ariha muti luago abriha la lanari me liganyi bungi usielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungi la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subu dirunu o lago bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarig, arufu da la alihon. Le marihibe luago bungi gayarati la subu dirunu wa, la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luago bungi la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weirigubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. lige igira lanya luboi bungyu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagwa tia wuguriya kate iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungyu lung igira lanya ti lau laguburi hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariyangu baibungu buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
3: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagusera gada bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginya badiga bay harita goti bu sa lagu besefuru bala loi lagusera gada bungyu Odi me bere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidia tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawon da gida lafayeha bifigon. Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha di honha aluwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigibali leburiba bai, hon huriyu furumia lumaginye honha maha bai huriyu. Ainti hon sunha adigubali le buidu bai lichuguba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye honha maa bai huriyu lugundu aba lala negunye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu ha ibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun nile lubaybay bungyu laurugu lariyangu ni harita gungwana rugu hon. Lau ha gabari arufu da ha muti luagu anihin ilali lurudu bungyu birunwa yuti da hanigi. Ani lariyangu bay harita gu hon ahen gadurun ha bay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai lau huriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lun basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati li luridu Moisesi bun lun Banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahani. Kai si barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufuda habubai hon amu. Kage wago marufuda habubai buni wagwa. Ahen apulicha habubai lagu lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya gabubai lagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badigai. Ahen yere guhabai guari wabun. Kamege biweruha itirisin haliglisin. Panta tibu lao liluru du bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu, lao magunfli rubani. Tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
5: Kita ikieti nidimere habe ha maombe ya huriu uriba logu bungiu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli liluru du, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni liluru du, La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma liludu bungyu. Hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna dagniebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
2: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigi luegi huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyenti hada ge huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso lugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lereru mbungiu.
5: Wabaga duba krisi ya rishati ni dale bari ya ubogu. Ani buidu bai bafuru kun dame le babosa na wadudu.
2: Aba ya algi dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudu ni luagu richagu wala bungiu. Kabage warinyega, maricha tila bungiu dan le labai chuniwa. Nadimu ya hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie laguse ragudu ninya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungiu. Kati wago larinya waguwa wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha, harinya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie, Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigi ya hama wa huriyu. Uwa, lugundu wa rufu da wa maali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungi.
5: Uotuni aba grigi ya rishagwati, ni ibini abali. Uotuni aba ahuti lugu furandalama. Uotuni aba alu hati bungi. Juri kwa nyasungu bai, nyidu ya liku feriti. Uotuni aba adugati le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakulerugu ke aba umueho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudati ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakuti liu hodi afala. Gringu luma igali kulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungi.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai, ani abri ha hagia me sun, girigia labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungi, loegi nirigi ladigi nile lubai bai luru du. Lungu la subudi runuwa luru du won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la laricha raguagu duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibu no profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayaran la veredeno richagu wanyo, ligi buge bungyu. Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sungrigia, ladig afigo hanya sungrigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gamalumun lau lareni bungyu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu laulonwe luago wa figo, ani lidage wa finiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufu duni won ida linya la richara guagu duniwa, lau ferudun na lani wa figo. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufu duni won lida danle ida linya la richara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagu ala, richagu wa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lagu wa gumfliu ni lurdu, lagu wa finye ru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wa guda laninya bungyu grigia lau ha finye ru. Mamo lagu hadigu ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu, lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
3: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wa finyo luago. Resibi hadi wa darangi lo luma bungyo. Lidage wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wa yarafa don lu bungyo la wa finyo. Lungwadeiru ni lufule sei. Ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emenigi ni luago. Gafara mbadiwa la lida lueiri gun bungyo. Ani mama regine lida. Gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gualida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga lonwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu arufu da lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigongidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun kafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lanna oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu du banya bungyu lau larini, harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Richagu ule anegu bai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye, ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigia lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo, abati ma lawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lun laricara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon, lidage wabudeme, Jesu Kristu.
3: Romanos, capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labguye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu, lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha li luru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lu gayara bay la, eseri bidun lun bungyu sun suri nagubay. Ladiga dan meha lidan gili figo wabagari. Seribiti meha liluridun Moisesi lun lagagudun ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladiwa lun luridun le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
6: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nidabay. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yeyebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni? Mama linya. Nifigo ngafaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai, igabri lana figo le nida bai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligia na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busena na digu ni le buidu bai, uribati ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bungyu nu, Gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia I Gabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefo na lida ge I Gabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfuli no luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I Gabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
7: Romanos, capítulo 9.
2: Inarni ni leluba inarinya guniguetto. Au keisi aba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Aniega tumuti na nigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da imihi la gari titida nanigi. Busei gubai tina hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disa nyulwe Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nwa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirangani hama ha tima timati. Aninya gatimeha bungyu, Lun Abrahamu.
8: Lida gerge ba isaku gatuga wagu ba.
2: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
8: Niebi ba dame nachilige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
8: Le damu bay amule nye le ibuganyo.
2: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida lerenu bungyu.
8: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
2: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, La nuwa daha ninya ha umbanya labuseira laguwarun lun lanigu hama keisi labuseiruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunagi luagu muwara labungyu uwa. Lugundu lariyahari lumo ises.
8: Gudeme habubadina lule unut nabuseira. Sandiyame ihirigu laule unut nabuseira.
2: Itara linya lubaiti. Mama lidanyen wabuseirun o wafagun. Lugudeme habubungyu won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
8: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudeme habuti lubayti bungyu lun le labuse erun. Gudeme habula. Dere gudalon lanigi le unti labuse era le dera gudunu. Barinya gubay lubayti nun. Ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata I bogu diti. Lui lugunda bungyu? Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu? Laringu bufunage soudi ru lun lea digu bali.
8: Kame badiga na itara?
2: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digu ni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digu aba soudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun larufuduni luweiri ligani hawa ugirigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won. Wagia leumba igudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha mawain huriyu. Keisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
8: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahun numutunia.
9: grige meha ha misie bayanu nariya guba hon misie kru
2: anlida mimi fulaso lenye lbo lariya guba hon
9: mama nani guhuy nyi balari guba hon lirahu bun yule miwa bay
2: ainti hawa gu israel na ha meme hurio lariya har isaias
9: Lausu gibe hama latuka wako israeli kai sagu larubeya fiyuru gube ya hada ya salbara. Lugundu lakufle vwe buinyo lararu ligibu usungu bo lau lufuresa.
2: Kai simeha lania gu meme Isaias.
9: Luha muga meha migiru la sute kabafu hada ya watuka wako mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
2: Kabati walinye galuagu hala mama bayikuriyo Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungio.
9: Rutina aba dubule achugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masatre hade.
7: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wago inayuma na gualu bungio hawago israelina, lunga salbaru bala. Aninha gatina luago hafulesen, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagudu ninya bungiyo girigia. Lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Ainadigati lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
9: Grige ha agufle tinya luru du sonsu na gubay habagan tabaluago.
2: Lagu ti harichara gong grigi ya lagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubay li baleri di tinya la Kristi selu.
2: Maria gaba ginye.
9: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
2: Kaisi gubay li gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nu luago. Kata iti larinye gubay bungyu?
9: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma ti dabani.
2: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habay. Aha buwarinye ga lau biuma luago Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya ti dabani gi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau ba finye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufe serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungio.
9: Le afinye rutilogu Hesu Kristu masatre haba ilari igi.
2: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabune me Hesu Kristu ligia habune me bay sungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungio.
9: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la aguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habay apurichi ya tiugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha. Kaisi larinye wagutida lerenu bungyo.
9: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
2: Gama lumo masutinye grigi ya ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinye guni Isaias tida liliburu.
9: Wagurene. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu lewa purishi habay.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
9: Agambu wali hamala li lida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudubadun hatiga aba necha liha mama nani. Na genga gudubadun hatiga aba necha liha mahatinya gufura dhama.
2: Arinya gatiginya Isaiasi.
9: Dari humotina ha malwa haba lina.
10: rufuda wako na nungwa hong ha manu kathaba inu abu.
2: Abe larinya guhawagu Israelina.
10: Tulani muti nunga busuwe yu hong grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
7: Romanos capítulo 11.
2: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niña, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyet niya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ti hon, magambu hamuti le taniya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu licho ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariniaga.
10: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuli ibani latari. Aure gali erede lahata gibani kwa, ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
2: Aba lariniago bungyo lum.
10: Wanua dirata na sete milu kukiri ya nubaru wa, hama abu drogugi ya gili kukiri ya lewa kumbu le baali.
2: Itara meme ginye, lida mburiweyu le, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
10: Adegal mutu ya bunyu lu dereta hanigi. Ruti agu le manihi tihun. Arigari gule magamas. Itra liyati chidiru mutale.
2: Arinyaga ti Davidi.
10: Daraba bolamu wa hatine lu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lalamu edunye hanaga lu sundama.
2: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamahu bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamahu bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate le naniyagu bai hong, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, buseet na luke meidi da gudininya nirasa, lugie hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi ha mama bai huriyo lu, haranda no luma bungu, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
2: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa bai ginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda ti ginye, deregda ti hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, tuagun olivu to nyingi lubai hagi daruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bundiu lemeha aramu da guabui, lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregi da laa rula bundiu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame legumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba meha salbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bundiu.
12: Yadi ba asal berdiri siang ini, apa melalui daruri bagi hati yang nani muhakau. Niha bani darat hama, dan melalui lagi daruri hafiku.
2: Lagu ganon le lagu ti asal beruni, baru waktu yang huri uke si laga ni ubungi lagu kuflesen, lausun lira. Hisi yang ni lubungi lugundu anu adira lumutinya hagucagu. Lugundu kate lelicu bay bungi magida lumuti. Grigi ya hal anu adiru banya lun lani guhama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyo gamalu mugweto lau hamaharu huriyo hagambuni abagudeme habula bungyo hun. Magamba ditinya huriyo lumbungyo gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyo hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyo sungubay lum magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hon. Luenri lareini bungyo lumalichu lao sinyati wasubu diruni lisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisami na bungi, kage arufu da habai lun, kage grigi aruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini aba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladige. Uairigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
7: Romanos, capítulo 12.
2: Amuriat na lubai tijuma ni duhenyo, Luhedere gera gunhungua sun suina gubai lubungiu keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungiu. Aniha lichu guniwa ueri guni le lumbai hichu guni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le. Lubaragi an lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungiu hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungiu nu. Aninya gatina hon sun huguya, lun uwala niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subudira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuri hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseribidun hon amu lun ti weseribidun buidu. Le garufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luegi Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida aluwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni lehuagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
12: Au lu bai mafaya da gudu negrige rogu hariba ginya burime.
2: Arinya gati ginya bungyu.
12: Ahi lama habai bagani ruba igini humu. Ahi maga gu habai ruba dunahumu.
13: itara loba badugun lu laika agunia kusigani.
2: Migira gwagu da ba bungwa lu la ganyi ru nibu vulibani, lubaragi lira ganyi be vulibani lau buiri.
7: Romanos capítulo 13.
2: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha digubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagali dun manufu deiga loi luridu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidu nya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidu nya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridu wageira. Mama rigilun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya gwari gu huma huma gwa, le hisi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, tanihari lereru bungyu.
13: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria taba yele logu niyaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
2: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
13: Hisi la grigia bila di bungu kesi hisi ya gwa bungu.
2: De le hinsi ya bubai madigun tiburibati luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfuli wa maali sunli lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu, sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu, lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
7: Romanos capítulo 14.
2: Ain debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuni am. Ahen eredera buidu wa uriba labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu. Anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la digi en lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Le egi bai furume guari u kate, le egi ni lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe sei lu bungyu la digi. Ruti gui etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadagi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, kawagu bichi galidunu bibiri, kawagu banuga ikaini kata, bungi urigunye lun laguse ragadun, ani sun wagia, waranu baligibugye lun wagusenu, kei histarinya gulderenu bungi.
14: Finyutu na logu libaga li, liye laria gogori mi, luago haku droguba la sun rige nigibugye, ani gufe seteyine sun yeyin bungi.
2: Kada lubay fiaba wadage.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: ای نمو بودی سینی لوما بودی میلاغرو ل ندگ بای لاو لوبا فوسی فریساندو نیدا لون نگ نی ها ماما بای خوریو لومو لاوی گابری لی خوستا گدنالی لا پولی چیون اگانو لاغو تیا سال بارونی لیدانگ کریستو لوما گی هیروسا لینگی داری لوبو اگون ایلیریا ایتر لینیا افا اگواد نلا لون نا پولی چیانی اگانو لاغو تیوا سال بارا گلی لینی لوموتی مگان بوگی لی لا لیری کریستو Mabusa iruntina nuadigi maridun lo Cristo lida fulasu lenyen lo muti chiligo lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungio.
1: Ha magabu ni haji yebayan luago hagamba luago. Ufuranda hagie men luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lo Cristo lida amu fulasu sinyagi liluba inidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa iruna digni. Gwetoti kei gumuna ali la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa gino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro. Agura batina lun hidera gubadna lan luagun nuweyesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua. Luhon na hanihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maa bain huriyu. Lun tiginyati hita iraguni afinyatinya ha maa bain huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo, bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidula le resi biruni wa idara wa guni le na negu baihon wa duhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseri bidubon wama ti da ligilis to sen kreabo hun. Dame le ta childen humo, resibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduganyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad na gini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duganyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari. Tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sunginye waduganyo hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduganyo ha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsi ebainu, lefurumi ebeyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu maria to, nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iganinya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisanu erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iganinya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi eru masi luma hon waduhu nyuha hamabanya. Mabulga niya ginya lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhu nyo luegi en Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri waburiame, mabulga hanya sun tilana liligli sin Kristu hun. Niduhu nyo, ayumra watna hun lun harihi niya katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwanati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heedena ti grigia ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterus yu. Le aburi habaru gara dato, mabuga niya ginye haun ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya ti daluba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva orni le napulichi abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva orn lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu le vima abai lun sun da. Subudi gda wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye lagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban rigiti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisini lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichigu baisifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lun uwala ni aba ichuguti hidurun lagun ni kata dame leliabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwaradun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhenyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange alinya gutinya au lanigu Pablo au, hibri alinyaga au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagia Kristu? Da waguati na funagia luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi se iragudun na niaba hidage loidege kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida laniri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengueto lagu badisek da nani ginye esotefanasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubay amu. Mauna halumut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugerinya. Lue lagida no lida angelanichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu tilonwe kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagiele lumba yu wasalbaru lubafu bungi. Laria hale tida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwe lichu hawa chuko nye hawa. Nadiku kwa kafrenge kafrenge di luni katana.
0: Kati un hula lechubai au, ole arufa dahabai liludu Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichula ubo, lelun libidio niga me au, lugundu linda lichula ubungi, migiru lumutin ya grigri ya lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau, lubarege lira, abalaranse uni lun lesefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu buitele, wapuriche abai lele negebe libidio niga au. Ladega amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawu. Ahi wagia wapuriche anulagu kristu, le adara waguba ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi inti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griegu, kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busiganu hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichugu busiga nuhonha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
4: Le businye tila nangu lungu, padiku wala lungu walogu le latigu be Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun luagu linareu bungyu adiga numuti mayusunga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuriche a luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napuriche ni lereru bungyu hun, malu hati na naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragine ladigini ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
4: Kata ile marihini wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo limebelu gilititu nganiki grigia, likiebo nilalase ya boi bungyu, onhajise ya boku nyalu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. kahadang ge grigi gayara bela sub di unikala tida bela ni gaba grigi loi de ge sifir le lida bai grigi aligia itar linya ginye lani ri gunye bongyu sifiri asub di reisun kate le lida bai bongyu wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai sifiri le nyumbi bai luma ge bongyu lige veresi birubai lungun faranda mani le rula le bai bongyu won laularein adimuri hativa lagu lareini bongyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won Mama laubri dimure le wafulen de irun lau li chuwahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguaga de linarun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda walan. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufuranda hamali weli sami na mwingi, kaa gayara abu ilarufu taha lungu ingi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidutinya lung Kristu, Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung ti ladigini buidu lung larufu du ni luagu gaduna lan lung le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luweginye nobadina, maweili ti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubowaguna, ni awa narigi sinyati nariyegu ahen buidu lubai neseribidun lung. O ahin inihin lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung madunu badina la. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tiluagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribudun wagulema Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabulema taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bun bai le mama bai lichugu bungyu bun. Ainti bungyu lubai ichugu balin sun kate bun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida harua iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara baila hafinyero luagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nireo hinsi yeti nung. legum flibai lima bungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyetu luago Kristu. Lung haja ikani, le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage, apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badin la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le mahawa bai luni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari meivije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le nyin hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li lea digba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabulemi Hesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, agana gwa ginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lun tiwefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube nariyagu hun, lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu duha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahu mei lubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou. Sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun, luago mafana banyala ha marita banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongwa, ni ha agamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati, gayarat nadigu nile nabusa erun, inara nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu nile nabusa erun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu bai bungyu biyangu bai kate le, ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani, ladigu wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide ti hon luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bungyu.
4: Ayabi bambiyan belu itara hama akai abar gugrigi.
0: Gamalumon le ondaruti lumun Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lwaya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lwaya hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungyu seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lu bungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lunti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lunti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun, hija gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira, lunti ya hayusura gun hungwa, luay lasinyarun hagda gun hungwa, afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun, gamalumun gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gamalumun subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka li bungu yaumu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gamalumun ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare du sugu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aninyaga tina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninyaga tina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna, lumari to afinye bo lagu Kristu. Wuri ti toma finya tu barua tu kaisandu luege lobo na tumari le afinya bi lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lombongyo. Ayin busai lubai umari le mafinya bi lagu Kristu lu ligiru nu lumari o wuri toma finya bo lu tigiru ni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya bany ha mafinya banya lu herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangil. Aba gine kate, kage babusa rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti la bagari dun kada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha gine, danle lagua rubai bungi lung lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi ulun aba grigia le resibilal bei seini tuagu loustanu lun tele rederu itara. Anya aguara lun aba le meresibilu lagle seini tuagu loustanu rede la guinea itara. Me bere se wati ahen resibilu balin seini tuagu loustanu lumo meresibilu lani. Le busen abe lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kada grigia lun tele rederu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gula. Ahi meha idamu ni bubai dan le lagu anu bai bungu yubun. Madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le lagu anu bai lun la finyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le lagu anu bai lun. Lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hao grigye ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubo inariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesaribitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu ni kata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangwa nyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungwa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Narinya gunye le hun luagu hufulese. Mama narinya gunye lun Mamari idun huma. Narinya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigunye le wagu bai haritagua lagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luago mon lumutila lu tamari idu haru. Gayarati hadugni le habusa irumbai. buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu buiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sunwiwa agilila ahi owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari dunya ta. Ligia narita gumboi ani afine ti luago inihi la lani bungi usifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon bwingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungo ayin insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la la subudirun ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ayin lehinsi ya bube lubungi subudi lumuti bungi grigi ya ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungi gu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungi. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungi gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuo gu yebe ki anyahi lubai sarago bungi gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungi le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahi ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi legi ni ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibugia bungi. Inaruni leharinya guwa iluago mama la kate lewegibe gajara agudubali leresi biruni wa bungi. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungi luegin weigin. Maribadun tima wagiame luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luago burikate le nyei. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figu agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile na buseru. Maricha tina funagi keisi aba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolo. Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolo. Aniha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi elu veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luago wadigi maridu luago hufulesei. Marichati wafunagi elu wamari idu tuma aba uri tuafinye tu luago Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa luago oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostologu. Hama ginye hala mule no wabuleme. Odi harita watun luago auri ginye la luma Bernabe maricha lume resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lume matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunye la le keisi gubairi harita gungirigia. Lugundu waringa lumuti ginya lurudu, laria haretida liliburu na lurudu.
4: Michi kahuma abusabi logu liyuma pulu baga sukanle mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama laria gunye bungi ulira hawaguru kubagasu, laria gunye ginye keisi yaba hempulu won, luago wafule sen laburu duwa lurudu le. lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habalin lila nad lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu mafunage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginye lida gen la uganu ligia hawinwa da au mayusunu gidna ni apa lidange iricha le mamagien na burhanye le hun lun hichugun somu kate inu hime inumuti nowe lubarege na digni mama kate lun ti napantaha lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun lugundu mosu na digni fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga gamalumu ahi na diga lau sun magundani na gunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungi nu. Kati na fairu aha bai, lugajara la napuli chihan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya purichi hati. Lausu mama na lidamu ni aba ja ubo wagu, rugu adna nungu wa hadamu mesungu bai, luna ganyi niru sarago girigi ya lo kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lo kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausu labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga fara ambadina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabi la haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasi nyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigie buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hauti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungi hon sialugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwarei nabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danaru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yumaha wa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitaniya guni lerenu bungyo.
4: Aba hanyun igrigi heiga luma ata, lari diye aba hagume serun adaha guwa marichara guni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai, lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba wein. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi, abahowego lau lagra gudni hong heve. Magili liha huguya meginya luago bungyu kei hadiga fiu hadagi. Abalona hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubei. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagia lemiwa bei lidan lagumuhon danle. Lelu baiti haritago bei luago deregda guala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi duniaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubaragien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubaigien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe yuhisi yatinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwario, marinye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia no hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunage luei? Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Kayara ti nadig nile nabu serun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha nile buidubi wongwa, lun ti waloha nile buidubi hon amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura hoube magi durugu. Malig dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi, keitania gulereru bongyo.
4: Lugundo lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malig dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ahin aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha dig damichi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
4: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yetengi ilu ni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie uogo hatino ya nuogo loige neji ni ile uogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o wata o hadigu mfurume gwaru ikate adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia ilu ni aba ni hon huriyu ni hon hamama bai huriyu ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sun katei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la douragun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun, o dan la le ladimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le weiri gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengirei bungyu lida hadamuri afinyatinya. o dan la le la dimuri ha bungi yu tiumlu uginye la diga lau lira kei sigu bairi ga hamuga la sarun tidiburi kei wagari. Aho madoura gu aba wuri lau tichugu bui timati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichugu. Mon lumuti la doura gu wagari lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungi yu ligia. Ani arifu da lumuti luwairi gu bungi yu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungi wugiri, mama ti dange wuri ladigay. Wuri ladigu bo li dange wugiri. Adiga lumutu bungi wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun ti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatnya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyatnya, Mege lumutu wuguri, wuri. Mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri, tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladige bungyu sun kate, Arufu da hati won lagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lagu kata ile, lun ti la subudi uni lagu ni lan wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hongu eto, luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya Hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, meigin tunnege lida aba. Lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egini le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba larinyagu.
1: Oku, nugu gule, lene terenge rukui luagu kukulese, adika memi humui kate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divayin, luka burugu, aba larinyagu.
1: Kopu le tau di wito, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Saga me hatu ni, adil humi lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigi nfain, gurahu guya me diwe nito, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarigle egi tufain, tuguya, Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, madina moga, la dignia figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubaragi leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Ilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. ibini dan le labai chuni wa wabudem la dignye lida lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lidahunye ubo. Itara linya lubai tini duhanyo dan le hondaragun lu haigin agura bagwa huma hungwa halamatinya hoha mahabinye mabai chun lamu ganye bungi ulagu luriba ligabri hondaragun. Naranse rubai leburi libri kate dame le ni.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ay, mamá, lubo y lao lubafu sifiri sandu la llano. Gibeti luyeri gu ubafu, gamalumun abameme sifiri. Anihin saragu luyeri li gabri eseri biduni, gamalumun abameme abureme. Lidagin saragu luyeri wa yusurei ubafu virile rua libai won. Gamalumun abameme bungu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lao ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Añahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Añahen untiña lichiga ubafu lun hadimureha lau li lulin subudi. Hibiri recibitiña aba afiñani lumagiñe meme sifiri sandu ligi. Hibiri recibitiña ubafu lun harida guagadu sanditiña. Añahen recibitiña ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yuha yumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatiña ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Añahen ibihatiña ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le ariña wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalumun sun umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
2: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
2: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
2: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
2: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lira leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. Ahin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anagubai kei mikata. Ligia tima la uairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumege gun ugubu ligia. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa dagubaya milagru, larigi haa reida guagudubaya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungubai lun areida guagu de sanditia, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu daha aba uma buitimati hun.

0: Primera Corintios, capítulo 14.
1: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma aginya lun lichugumbungi ubafu lidange sifir sandu hum. Leti malana ladimure habungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha. Lubungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinya gubai. Lidange sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luguginye bei la dimuri ha bungi. A dimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragudininya li da kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le a dimuri hati dimuri terencha lun guariguinye le seribida. Ainti le iyum luguginye bei la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure hadimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia, lun gayara la hawanserun, tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyendu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairig ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, Uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa maniagu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunwa kala waniagu bai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligienu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu la lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, Inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbe wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia i dun lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye wa furia i dun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya gusengu dimure le gumfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahunyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahunyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya me keisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hare tida li liburun lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure. Luma hayumu lugugya terencha. Ani ni itera ne bere se banya nau linya la linya gu apure mi gungi.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumya guena rigu dimure saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimure ha bungyu hayumru guginya grigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sunhugu ya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidi nye gili bai luaguti ubafu le hon, Mahania gobolago lili halila hau, gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi yumlugugini, aba lebelur aba le mafinyati. La darira gobalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harina gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve se ilu bungi, anie galegi me lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, anihan lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi, nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungi hum, o adimuri hani lida adimuri terencha, o la funa guaguduni wa adimuri hani legi. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utilana ligilisi lida kate le lwagu tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua ani aban aban la ginye adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guaguduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi ha yumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lum harihin ahen luma ginye ti lubai bungi le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungi aba kate lum amu gerigia le nyung umuti lum lichuguni lum gerigo lum ti lama nichun le ha dimure ha bai. Lunichugu dan lun, lun ladimoreha. Itara, sunhu guya le iyumlu vinya bay ladimoreha bungyu, gayara bay hadimoreha aba aba, lun hafurende iru sungu bay, draguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimoreha bungyu, lun tihagda agun hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamori dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimuri ha abawuri, lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bongyu. Ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le harito gobei lagu gabafu la lun ladimure ha bungi liyumulu kuginye. O harito galan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungi liyumulu kuginye. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sunkate lida lubudubu.
0: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duhenyo, busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be na purcia hun, ain ginye lau lubei hinari hafinyela, ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gele hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago le lumbe la suseredun. Ligia la rufu da gun lungua, lun sefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Abagine la rufu da gun lungua hon, sigu hau sengu san afinyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa agine chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufu da gun lungua lun santiago, luma hon sun apostologu. Larigine abagine la rufu da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaregen lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareni. Ligia nadagi men bei ni tage. Me bene setina ka lantima, nadagi men hanya banya, hagia lan o aula. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Kesi wapuriji ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha hilubai hitagie alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginya Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati uganu le wapuriji habai lagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lunga muga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye haa, owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungube. Gamalumo le inaro nitibe. Sarati Kristu lidage oweni. Lege furumi etibe asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni. Ubo wagun. Itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasaron hilan. Itarake hoegu sungube. Ladiga lidagen la adan hayabi. Itara lubaginye gabagaria hama sungu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumye timeha asaruti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagun ligeme asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arui hani lubungi ugusili. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarien gulereru bungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile Reide halisun kate labugen lubafu Kristu, aba melerederu Kristu, leliro bungiu, labugen lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se irahawagu, kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yirafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ain hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigen oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owama, kulawama, lugundu haruga wowe.
1: Meyeda gohuma, anye waguwati.
2: Feri kikuta hamuti, hagubwe, umada gulubuidu mdabu.
1: Inaru ni lira. Darigu wa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ite lubasa aligabri hasaru hilanya. Kapa saluwe ugu buhawagu.
1: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gen mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwujeribe. Lari gen labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugu bule labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. amu hagubu uduru. Ani inginye bulikata isieluna keisi veju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubuwaguna. Amu laruni veju, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yegoinarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu, Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linye taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefrede di huduri, apa meha huduri yunga.
1: Ahin ti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubu. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyu. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bundi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan fulasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lidan mulusu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digriyanya la. Aba me hasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun fulerun le buruan beti da lerenu bongiu.
2: Ulu la aganye mihi lukafu oweni. Oweni agaygi bukafu luba ganye ni, agaygi didir agu.
1: Figo limira gule bai, oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragduni wa lidan sumburi kate le, lau lubafu wabureme Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyu, hisinye tinyanu, Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
0: 1 Corintios, capítulo 16.
1: Luago londa run sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu Leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa eruti na chulugu erigu na arihan. Busentina neredira gonfiu dan huma. Ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humalu gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagua bureme Jesu Kristu keisiao, manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma, hidera guaime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha, awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya, nadagi mei hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha muti le mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagi luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma, purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburihabai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
1: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo garada to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won. Anyaran senyor linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasufriru, lun ginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gun digida gun hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gun lumagi. Ahin luba iti sufri wabay, la susere dunbe itara, Lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawandu ni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, pusenti wa lungu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufrirubai lobu wagu asia. Deret yocha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungyu le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiwa la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi wawagu lumbungi. Sarago ba echugo tiene tengiru ni lubungiu, luago fulese ilani ba lao e dieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani aba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri ha wanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichugo ba ibungiu won lao lareini, mama lao lichu wao. Lidan le waburi ha bai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun aba ya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigu bai la kata ile. Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahu ni ubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapuritia bai hun au si lubanu luma Timoteu. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflire sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi filisando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagawondu kugunda.
0: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midin ya nubai arihon luei niru daguagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahin mama lubai huguya ha hiru daguaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru daguagudu nu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gube hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladega waweginye la subu diragudei uganu laguti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lun bungyu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
0: 2 Corintios Capítulo 3.
1: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu grege hun, o gasu wamuri a gara da to arufu du bani, lubui du wagaburi humage, hun amu grege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubui dun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigia, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi abagarda to, laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri watagi manuligia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa lun nikata la wani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungyu liabi, le meme ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mamaba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti lagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogo darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogo. Lugundu weiriti lamiridun ligibo. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasalbara gile. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati lueiri gun ugano luagu wa salbara gule le yarichara guagu dubaliwa legibuge bungyu. Ni kata lueiri gun lurudu legibuge ueiri guni le kuetoti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun riguda. Weiri gu timati lueiri gun daradu le lumbai laduranu lunsunda. Ladiga nihin la emene gini le wawagu legewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chulu lumu danle. Dan le halija no liburu burito la buru habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, anihen esefuru ni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu luay wagibu, arufu dayinei luayri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gumbungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
0: 2 Corintios Capítulo 4.
1: Mabir halalu buiti waruna lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha lau lareini. Lubaregi alira ruwa maliwanaga lagu le ni busi garido na bai la degan aramu da guarigi. Mosa enu tiwa lau iyeni masansir wamei lerenu bungi. Lubara gelira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun su lani nasalbaruni. Hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibo le lau harihi. Luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wa pulijiha lwagu Yesu Kristu wa pulijiha keisi wa buremi andaniyaga wa muti lwagu weseri bidariginya la hun lwagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya dura guagu dibalin li lampu tida wanigi lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyo le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabai kei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungyo le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungyo hon. Uchuwa tiwa gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunwa waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumi ye gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibuhi. Italalina lubaiti lauladigini oweni luwadigi mari wada ladigi ibagari luwadigi mari hida. Lari hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati, nijia natinu lehama.
1: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme li Gabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balini Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Lago hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigo bungiu. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweirigo ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti ani gibe timati, ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai, luidige luagun le marihiwa bai, ladiga sun kate le arihuwa bai, gas girati, gama lumon le marihiwa bai, ligia dura rubai lun sunwa da.
0: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu gule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahala abagari dala ugubu le wawagubai, dariti wa mege iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamuga wabusa irunya wawegun lunverederu kei uwani uoga ugubu tau, le wabusa irunbai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wamani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwaudi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agubai lun wadigini lugunda wabude mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa lun le recibir unicada aba la faye ruaja, según buiti o uribati le meja wadugwe, dan meja le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala li nebe wabai bungyo, afa aguati walun wafinera gudu ninya sungerigia, subudi la li bungyo kata wala, ani agura batina lun ginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wawo. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, lwagu lufulesen ibungyo. Ain ti malu lun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawago sungubai, hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati kristu wawago sungwagia, lunsun la haga bagari banya, Mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lung habagaridun lung le owebe hawagu. Sara ligia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lung lubaru wa gong. Manigu wa maya grigi ya kei hanigu niya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abadan. Baruwa muti meha kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou. Gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma kristu. Aba hali grigi iseri. Gumuha sun kate le binadube. La bagari dunya aba iseri i bagari. Adiga lumuti bungyu sun kata ile. Gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligia won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligia won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigirinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guanari guhun, wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien logwadina Kristu, arandara huma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago, lugayara abila, veresi biruni lirita bungi lidagia.
0: 2 Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luwadi kumaribungyo. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarega. La rinha ribungyo tina lererun.
2: Chiluti ta lona rufutini na reini hun, aba nongi huni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere huni.
1: Chiluka li lidani bungyo, lun la rufutini la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebuna, la chugera gun niaba. Mere de lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lung bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga. Afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dando luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayami wabaron. Anihin da ibihatiwa inyebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere huwati buidu wawagu. Anihin da adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha. Hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. lun hinsin habu huma won kei si winsin habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha ma finye tinya luago Kristu. Gayara ti funagie gamada gola richagu luma maricha? O di gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga? Gayara ti funasa nyin la uera ni lida Kristu luma mafia? Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati? Kage ida tuera dagua li tempo lubungyu hama guariu? Ani li tempo lubungyu levima ba iwagia kei larinya gubungyu guanarega.
2: Nakana ubo hagana gua, eibu gaume hagana gua. Aubo habugi ute, hagemen mutuni.
1: Furihu malubai ti hagana gua ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawe linya abure, magura huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
1: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguya beneranu yu, linya larinya gumo abure visunti kabafa.
0: Segunda Corintios, capítulo 7.
1: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu, ani haaburi farama sele la digu baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwijei wawariwa, dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi bugebungi u, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya gunihun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi luma nanangu nungu wa huagu, labadina kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigu lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahi dagua ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igaburi, le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigantiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalau, larigi aba habuseiru harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadurubai. Lau tisun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburuha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digubani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu gebungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huagu.
0: Segunda Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, ni duhen. Busentiwa wabahidagun hun, luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi, burito loboga gubung Macedonia, lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafine lene guga, lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kamahamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigilau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayin ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amuda anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malomu kwa tuguya luma le nibe boyabudu.
1: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weli la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni luago busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhani. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, Aniga mehon, luago honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la weiriguni lu Cristo. Italian lubaiti, recibi humania lau aba insieni le tima timati, lugayara baila, harikini ugurinya hagia, luago inarni la lubuidu vererum huago. Anilungie hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hadiange Bugirinha,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligelu beiti, nauna hanyano iduhenyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranse nyuhuma, nyendu digu hanye hadange Macedoniana numa, hadari rongme maranse runga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbei, namuri ha hama iduhenyu ha lun hodi bisidan nubarage. Lunginye hideragunu, Osteragdei idevesei le farama se hubei. Itara aransenyu luba idevesei le honda rubei lun harufuduni hareini. Mama kei abakate le lauti arigreni. Harita gohuma lagu kate le loguati labunagun, logo beginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe beginye la lubaha. Lunti lichu ka abahidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani. Ni la diga lariwa gu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bay lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tarinha relerun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun kuteme kinya, aray dati lu sun wadan.
1: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara bayla hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubayirigu ilo le abu nubay. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubay hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini, ani gajara bay hichugun, lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyu idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibay etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyu. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufuda lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu lago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon lago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu lago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimureha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bay. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidia guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaruni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Puma huni bagua itera kei misi dun lun Kristu abaledere gira gul lungu awagu keisi i deve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri i vijei le ni igadu. Ma vie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu huma i hiyuma lun hijugwe tengiruni lubungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate i vijeti, o labagari dun lida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Ua la niaba ayedetun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meligani bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugunga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayan luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni la rugonga. Ladiga la rugonga afuna guagudu balin sun katei. Ligi ya larinya wagubai.
2: Agaku duwa ba, buku ya lea rungu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larungu kataku dun Kristu bawa.
1: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau. Jusu kumai kidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharu da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumeime tida hanigi, ruku matengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisya lung Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisia buti tun lumari hisia guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi, la diga lugu buta, ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba me hayo gilu itara ma kai aba na kugirigi.
1: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisye ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo. Le lun behadigani keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti.

0: la wagun fililuni.
1: Inebe la buku chituma huu chungu, lubuidu la atabu animejifelijia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu la ugagamba di hama. Arufu dahaina hong kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hong hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duwari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamugalnu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidutinya lu Kristu, adige ina lugunda abungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei liberetinya, la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, ani aban la lau la nignia bungi sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to lichugu bo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasi giri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, agagu duanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun, rula bungi uguchili luma wabude me Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye abubanya lun wabude me Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Huguya iduha nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luweniri hidera gunina, aburu chagwagu de uganu le lana nasalbaru ni luma ge furumi ya tiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige dari me veyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita guhua guitara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi nalan, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lung nachoruruni ugano lanna salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungiu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, lau harihin luagu na doirinya la luegine na pulichi ani ugano luagu Kristu, Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Buse hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ha luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu ruladina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungi unuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimuri ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lun nidara gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu gajarati mama regulun hafinya luagu gajarati ginye hasufiri un luegye. Huguya numa Lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ahi inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu laha nigni am grigia huay guanarg. Mamarig la kate le buidu bay hun haluha, alo humay ginya le buidu bay hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kay meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lausung meha bungu irahu la ligia, malugunti largud ni lirincha kay bungu. Lubarag elira aba ligiu ni le lani bay, aba la digun kay ubueni, lau lagura hun kay wugiri. Danti le itara hali kay wugiri, aba lunna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lausun ni busi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabe ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanyay, lagu Jesu Kristu la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhe nyu hisi tinya nu, itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga nyo humaa muga bungiu, haa harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu rigunyi haritagwa mama le labuse lung bai Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera aguti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me na subudi runi kaba la suseredanu. La usunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi idukhay luegi wabudeme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulu bay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abiruha ile abiruha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banya guribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lau sun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina, Widwe yu lalige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetna harasa israelina, hada gnyetna lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyetnya luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariña gunikata nuagu, Ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibe nu, barun mutikei ni kata lu gayara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubudiru ni wabudeme Kristu Jesusu. Feridinali sumburi kata ile la diga nasubudiru ni Kristu, ani barun mutisungu bai kei ife lu naganiru ni Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma, gueto, Gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama nariagu yon luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnye bay. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbay lichuguni bungiyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kata ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kata ile frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubay wagubu le gowe tadibay lu itara la kei lugubu le wairikubay. Ani ladigubay lau meme ubafu le luagubay lun, lichu unisun kate labugye lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyu hisinya tinya nu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyu luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulago nikata. Anyaga de gohumai sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilue sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata inidukanyo, samina huma lagu sun le inaru nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gunda wa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uwe iriguni. Falahumai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagi, gumfli kuma la ulle nariye gubai khun aye ge humai ni gabri aba me kuma la lubung yute darangile onwe bunugunda lida wabure me lwagu harita guayadun la nuagu mania gutna lwagu buli kuma dna la yebe madari ge hinyali li gabri ida luba la hidaragunina mabuse rutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la lugundu furende ihadina lun gundanyuna laule numati subudi numuti labagari dunu lida gudeme subudi neginye gama wala gibe furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata sun kate gayara numuti lida kristu leichugube ere nu lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, lari gen meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia gen, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge debe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihi somu katei, Le nabuse irumbi lunti malagawon dun le lumbi hibihine luma ge bungyu. Au, resibi na li sungubi luma sigu lau yebe lumbi neresi biruni. Lau le hona habi nun luma epafroditu igira guati numa. Le hona habi nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idebe se ile le resi birubi lau ugundani. Lichugubi lubi tinubungyu te sun lehemege irubi kun keisi buri luweirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweri guni luwagu chibungyu lunsunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu honsun ha lani gubayan bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossona, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduje luegen Jesu Cristo. Nabirhanyo garda to hun, huguye idukanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñera. Recibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, Le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi ya bai won, le ginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigua. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu. ani lau lubafu inihi lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumye ti ubare lida sun kate. Itara lenya labuse runi bungiu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, aba laranda la gudni bungiu sungu bo, da yargu bai lumagua. Dando bricata ile ubo ubai kai burile sielo bai adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lago gurua terencha burimeha huguya lubungiu laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uriba tile hadige bai ahin ti gueto aranda la gdaladun bungiu lumagua la ulonwe Kristu lun la rufu dunun sandunyu madase irunga ani madurunga ligibugi gama lumun lunti herederun direga da gulida hafinye Migirunga humei emenigine le huagubai le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobe lida sungu bou, leginye na apurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le na sufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungi libai la sufriruni Kristu tuagu le liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichugubai bungyo non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weili tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago wei hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harikinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa honka busembaya heyeha, Lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chikudu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunfulirei na lumasun luriba haritagun. Ahinti gueto, Ruha li bondu i seri bagali hun uwara luma Kristu, le ida gnebe i ferud na lani sun wa figon. Ani gumugo gida lehi wa duwe iha segun lurudu. Aba lagumu chaguago da ni bongiu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau lada raguni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luago lamburi fedu le harita guagule luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan luwe yuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba burihanangu hongua luagu ligaburi hasamina, kei sigrigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara, kei si labuse iruni bungiu. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu kei burihamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buri ligia lun lerede runinya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilela na sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungiu. Samina huma luagu burikata ilela na sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubo le. Uwa lani yaba hidangi agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisi ni kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagwa, ferudna guahuguya mehuma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furume waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lu hijugu inebese lu wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyatian lagu wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mousera humanya vuriba isanigu agamba humanya hagubrigu lida sun kate ladiga ligie hinse boi lumbungu agubrigu masagiragu ala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate mama rigdanle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi adiga humai sunwa da tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungu hun Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha munga hadigin lungwa bodeme Kristu, mama hon grigie. Subudi humali luagu, lichugu baila bungu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima timati heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aba lau lanignia bungu sun grigie.
4: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni Luma lungwa subu dira gudunye laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruwa. Afuri da huma lung na subu dira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwa da. Lung tiginye seme la. Lung tiginye hasubu diruni ida luba la haunabu ninyo grigye. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai. Lung wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun. Lung larinye gu hun ida wanya la. Lung ginye lichugu ngurazo hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati le hinsie bai won. Le kupaisano. Hagia ba abahida gu hun. Luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giribai hustu hun. Hagia rigunyanu hadange huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huagun luma ginye hawagun ha uburgu ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusia le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginya mabui gotun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu haritago huma luagu na dairunya la binilo ubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Kapitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyongara da tohun huguya tila na ligili isto uburugu bon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. ni duhenyo lunti seremi omani bungyu sunwa da huago keisi la dina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da adimuri hatiwa bui ti huago tida buri liligili si bungyu luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu arufu da lumuti kate le luago uwara guala bungyu lida ligabri lagusera gudun. Lau la nignu kei garichatnya lung hebelurun lidun la rueha le uagubai hasufurire. La diga richati ginye lung la sufurira gudu ninye bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufuriru bai itara kei wagie. Lida meweyu le lungbai la chila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiyo, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiyo. Luweiri gu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun, luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
4: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luagu ni aba uganu. Odimure buri le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungyu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungyu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungyu, le nyura gubalungu wa luagu sun kate le luagu ti bungyu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungyu, icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gumumuti sa luagu aniaga nyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina, subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramu dagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiruni inarani luagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan luagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan luagu inarani. Hinsin erig ligia wulibani hon. Ayinti wagia wadukanyo hinsie tinyan lun Kristu. Sunwa da lunti la sereme wamani bungyu huagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun lau dimure luma tau garda. Wabure me guanarigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bailin sin abuon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
4: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wapune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligie, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapune me Jesu Kristu, lung hadisa dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigi wa muti heigi mafaya iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ebuwejwa gu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahi la hidagi maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ro lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da lahuwagu adega buiti. Ahe nye aba le madigunti gasu lau le waniyagu buiti da garda to, ariha humai kate ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun hada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyu, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaba luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini gwento. Niduhenyu, ayumre guati wahun lun inebe hamaha nyadagi me mbanya hagana guahun ha adunde habalun adimre hagia hun lida liri kristu lun tihisi hama hun saragu lago wadagi man le hadigbe abagari da huma lita tarangi le huma gua aniega tibagin hun nidufanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu lun hichu gun kurasu hun ha magura sumbanya lun hidera kuninya ha debli banya lita hafinye Lugnye gagura su huma haba sungu bay. Uwala ni yaba afaye ruti buribani lwagu buribani. Ouchare gu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun lwagu sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya gu baibungyu. Ayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Dise huma lo isun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila, derege guag dalon hungua lun sun suina gubay, arei dalon me huani, hanigi luma hugubu dayargu, haruma nyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun, Ani lagumu chubai ladiga ni sun kata ile hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apóstolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lun buri uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha gung hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri nya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiyo. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiruni labiniruni na bungyu. uera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyani sungu bai luago inari ni la. Luago lun la salba runinya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubowagun, ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dumbai lumbungyu, lugayara bai la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun ap.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: megeyti luwagu lubuy dun hagaburi. Ligiya bagajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba riguburi, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tawni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni ba, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangwa tigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luago mabuidu la lun hagamari dun grigia, alinyaga hagia luago anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le la digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luago. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichug bay bungyu bun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, deregdagu lida sunkate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: 1 Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousira banyame nibune nginya keisi bamulenu. au se rabanya me weya nya urinya kei bouserunu bugutu. Au se rabanya me urinya ni bune ginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu ni tubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furende irun irahin hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insi nye habuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tiginye bungyu lau. Uri to hilali tumari to erede rubon tabu gua sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabayburi ginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen iru mutahu. Lung ginye aba argugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tu boy furumi gwar amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi da bai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama la diga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mama rigu hamagwa ligudun, aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei, adimure ya katei le mon lumuti. Ligie nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugu hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilereru mbungyu.
3: Michika huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwati kumaridu. Lita lefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
3: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruwa.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lung hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya lung bagonfli run luma burigumadi le lung aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain tile mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. luma dimore hon la wuriba lagu liri bungyu ni lagu kate le warufu dahabai ahen anyahen lubai eseri bidutinya gayubu diritinya afinya tinya mon lumuti logu wala hinebe hon la diga digu haduka nyuhama luegne kristu lubare gen lira lunti heseri biduninya buidutima lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya iduke nyuginye hisinye gutinya arufu dahabai kate le apurichi habaime Ain arufu dahaba grigia kate marichati animuana ti luma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agunfuli la luma bungiu, aba barugu watungu wa grigia ligia, le ibidia tini kata lum. Ganigi ti la sigene ha luagu buri dimure, lida agnieti sigene ile liabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu lung le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wani kata wamagua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wanigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun lung ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Anenyayen sarago grigia ladiga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo, Kaisi haba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba haba ibagari le suruti. Le lana gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areidu ni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye. Haba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichugubai labugine bariaha. Magamba ba dimure burile lana lisubudin ubo. Nisigene le lana kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
4: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu ariye buwe yuago, tem que no muti bungu le umbe ne seribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sua da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigni bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinani inair niti le buagubai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagi meha gawagubali afinani le furumi, ani choru no muti lagu anihi laginye bida. Liganania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. La diga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairubai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, La rufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye Ani choro numuti lagu gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasunu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubare gen lira, da leliabi bay uburi gu Roma, merede ti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburi gu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti, Uwati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gasu lerede no sun suina gubai labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru. Siyabe ilaganya ilun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun. Aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Hocha bai sun bu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi u keisi yaba anyataki metibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungyu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abai weru lani na uweiri guni, le derege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nipune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubarage lira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulan, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunga kanha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gine bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinya gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubare gime lira, halu habai arufu da anin le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da anin le rig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo ba bungwa lung bapulitia ni ugano le lalina salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumun lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nye timati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guali luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichani ugano le lana salbaroni, agamba gda nei hon sun grigi ya hamang ba injurio. Itara linya lesefuru nina na bure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Arei dalana me luba la rua iha sielu. Rua la ueri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyo onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma lamu ga waburame Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
4: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lubungu aba gnilani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lun gnye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumage lubarage la digni ubo. Gwetoti, kei chiliha li la da, subudi gda la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun na puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bun, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile lumage waguchi bungyu, luma lumage wabudame Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu ginye lariya ha alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lau giri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu digu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabay. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
1: Grigi ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inaru ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lun houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lun gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi, alinye gaba hon alidigatinya luago lunti la deregdagu la houserun, inebe wa hagiye me buidu hachigu, derege da gulida hafinye lagu Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni, ibi niginye gulinya haa weyanya, lunti gnia buidu la houserun keisi lanigu bungiu. Lunti mamara sualugu hama, ma bacharu adun hagiame. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da han hon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lun haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungu la reini won le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lanna ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sungu ribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburi kate ilumbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kai mi kate.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha degun furumie gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritagu ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayu lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le adaguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Furende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na dorinha boi luegi na pulitinha luago Jesus Cristo, na birra nyongara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi em Cristo, bum, Filemon, le weiri bei insinha won, le guinha wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu guinha tila na ligilisi ha, ondara gubanya bubinha, keisi tun waduhe apia, luma lum arquipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Tenki numuti bungi suwa da lida lenarita kum buagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bai luma ge Jesus Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo lunaniye guni le lumbai badigni bun, hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesus Cristo, amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesus Cristo ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lau ti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu, agubura habana, au Pablo, na birghanye murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu, ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesus Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesus Cristo. Itarala.
4: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
1: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le idan ye boy la dugay ubo ani rule lulgie bala kala ganti sunkati arufuda lumuti lire buingiu luerigu luguchi luogu ligia meme buingiu boy ligia dug bali sunkate laulerero le gabafu boy lari ye la chibuni wafigon aba la nyuru loige longere lala buingiu le sunti gabafu siel nyubu halilire buingiu luerigu boy la hawai angeli resibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Maria nguti buingi uni haba wai yasu, lu ni haba angheli.
5: Nire uguguye, ugunye, buku jihad.
1: Maria guligia logo ni aba angeli.
5: Aba badina buku jinum. Ligia me aba isani ni.
1: Ahi ti dame hale launa habali ligira ma ubo wagu arinya gati.
5: Buduku huma sunani angeli gunum.
1: Laniya gahawa gu angeli gu.
5: Adu gati lupiter hama lani angeli gu kamagara gali. Adegaligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi pun. Yere goli gile muli pa bui pun. Lige niki bubai. Au le bui pun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sudu hau bibi yudi.
1: Arinya gati ginye.
5: Bugu ya abore mi. Lida lagume seha. Adaka kumuti bo. La ubuka bubadaka isiebe. Lagumu chupa sielu. Lumo bo. Ahi bugu ya. Berake ruba nusunda. La waya ti publike idangu. Babari cho bubai. Te yaba idangu. La sansi luoba, ke idangu, ahi buguya, aba meme madibu, magumu jugoi bibahga.
1: Maria kutibuinju ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
5: Nyuruma lege numere, dari nichugu ni ebaga ni, labu ni ubugudi.
1: Sung angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi hagi. Ouna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaroni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada agi angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa aume basalbaru ni le resibi wa maaliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru ni le furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru ni la. Choru kudala ligine buingiyo uganu ligine wun lauburi sayini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin wun lau amu yeguana rugu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi, le meme wagubwi wadimureha, labu hagumadiha angali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
6: Kata yanusa ubiri lubasamu nirbala hawagu, kata yanusa dirige lubebele sabala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili, gamalumu dagu kata umuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya lau jesun kata.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama boi lan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu boi unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairigu ni luma inebesei logo owe ni le lasufuri boi. Lau lueri lisi ha bubuingi wong, aha ti lun lonwe Kristu hawagu sungrigi. Sun kate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busien ti buingyo lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ouna haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babuwagu hundi ibirigu. Neremo babuwagu kweri mulina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu babuwagu buingi.
1: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalichi kumaya buingi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri lan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guni ya angeligu, Lung litera guninya la diga ogun Abraham liabwi. Lung tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Lu liabwi bala lung aba mela fadri inyutimati. Le guflit. La u gudeme habu hongrigi. Lung ginya la chibu ni hafi hongrigia. La u le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri lubai ani hauche gwalei mafia. Gwento gayarati ginye litera gunuwa lida.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Cuento Lubaiti, que ni igual a pena jureño un lugar a la bebeluru, lidon emera aguni le erense la libuingio, lunti con guama. Si ando gliemi bebeluru, abawadagi, dame la chiluru oura. Lugun do apurichu alguien yoganu, logota salbaruni, un casi gubairugu, hon wagachu. Gamalumo, meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
7: Ligye na afinye luhoi, lida niganyi, luago mebelu kanyalaha, lido mfulasu le emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadiga meiluma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburi dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
8: Apa lemera kukungi ulita kisungu lodi mari luago lisedu nweju.
1: Ariya wagoya ligi atida lereru itara.
7: Mebelu kwenye lido mfulasu le emera guagali.
1: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransirua la mfulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichagu, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyu. Lige laranse rubu ibuingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidun hemeragu. Lugundu adimure hati ibuingyu lida gien le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gien tida lere rubu ingyu.
8: Ugunyi, ani hagamba le larinya gubay buingyu medara gada homo muhanigi lungu.
1: Ladega, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti lubai iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, Faladu gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugutau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielun, ligia wafati ebuin le timat. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu le wafati ebuin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruin habuingiu le insi habubi ebuin. Lugudeme hebulan won, idere go lawa me lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houru giti, wada agen lun ligia balan, wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingiu loa igien, hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia, Gayara atikudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu grigia. Gasu ginye ladaga ragudun logo lifiko nguana rugu kai gubarigu logo hafiko hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha lasusere du lung araon. Itara linya lasusere du luma Kristu. Mama ligia icha gubai lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kutile lung kaibu galarinya guni lung.
7: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadil Uguya, Lusunda, Itra Kemelo Kiseteko.
1: Da meha le laganobe Cristo ya ubogo, afuri eidati ayumuro gualigia meha, la umala lihereti, lumasarago aguiro lubuingio le gabafubi, lule sefuruni lida gen oveni, le lumbe la sufuruni. Abalagabu ni buingio, la diga, dereke goyun linya la lungua, lun lugunda buingio. Lausun liro la buingio, Cristo, chiluti dan lun la rufuduni la gambati, laulawanduni asufuruni. Damba iti uaraguali sun suina gube, laula sufuruni, nyubuiti lun lebu na baila salbaruni, le magumucha di hon sun ha, gagamba di banyalun. Abalanugu ni buingio, Cristo, kai fadri inyutumati, itara kai Melchizedek. Gibeti lunti warian guni hu ani heri yangu tilarian wagu frango lugundu sinyala ku frante humani sugali sarago dan lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru bungi hon amu gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mere yangu boy tida gelereru bungi hu irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati Afinya tiyan ha guragi nye banya miligi kai irahanyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumo le wariba bai.
2: Hebreos capítulo 6
1: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristo. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, here gubai ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya lan Kristo logu guruwa. Hadigu ya ginya lun heheriha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru bali huu ya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu. Afinyati wa, logo itara huba la kai muale ichugube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hidu henyu logu afinyani. Kata le ahungu wa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidu. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama se lubai buingyo hon. Da meha le frama se lubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abraham la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafi yunu grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafi yunu. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubai ti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru, masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong, rule lafi yunu luago, kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbuingi lun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai luago emeni ginile rula libai wong, agda halumuti emeni ginile wawani, deregdagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emenigi niligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu a Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibuge buingiu kaisi aba
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luruete Salem, mini la lira, Luruete Darangilo. Ibidi wati katanya la meha la gubri gubanya, ibidi tigin ka la la gucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubugru la gura hon, ni lubugru lomi. Liya waliro bungi ligia, aban fadri lun sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha malki sedek. Avraamu gwana regule meha wagucha. Rulu muti lidi si fare iti lun lidange, le laganyi rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun liluru du moisesi, Fadri guha la diga wagun lewe lunti haguburahani lidi si farenti hamagien grigia lida ge sunkate lausun haduhenyu hama la diga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedeku lausun mama lan la diga wagun lewe aguburaha lumuti lidi si farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedeku Abraham le meme buga eresi birubali frama seluma gien buingiu. Ani siente la sigene luni ni aban luagun weiri kutima lan le Abini ya bai sugu lawle abini rubai. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo melke sedeku, tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi si farenti gwento logo faji hamani ginye lu melke sedeku lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamaguro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runwa fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati danle liabin Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedeku. Mama lawa aban luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lu lafadiri habayi la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haan le lariyan gube buingyo logu Hesu Kristu.
2: Aba fadiri buguya lu sunga na itere emelu kisedeko.
1: Kumugu wati lubayi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri winti. Mabafu ti luru duligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Hesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumboi habara hon. Ahi ti logo Hesusu le lauboi finyu lichugua lubara lun. Larien henti da lereru mwingyo.
2: Fiyu bali mwingyo, le abure mwingi, ani masansi rego luboi, larita mwingi, aba fadil mwuyan, lusu manda.
1: Ligia Hesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusu anda. Lugundu gabagari ti su anda lula yumago lubu ingyo awagu. Hesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima luoi sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumati nya Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumye logu hafigo ngwanarigu, larige logu hafigo ibiri grigi. Lubarage lira, adiga lumuti Hesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusundan. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya liluru du Moisesi kaisi fadri. Ahinti larige.

0: li dan ni lurudu aba la fi nyuru bungi logo li re lu la dig ni fadri me le u obe me ge ti logo lu suada.
1: Hebreos capítulo 8.
0: Le su din tima abelida ge sun le wariño kubay logo ni la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat ani nyuru le lu ge lo mere lala na la ru in habungi sielu ani le servi duña ke si fadri li dan flasu le sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la dig bon wabure me bungiu mama to hadig grigi sun fadire inyo tumati lichuguniwa lu lichugun idewe se lu ma dagara gudni lu bungiu le ye gasu lu boy ginye ani la som kate lunti la dagara gudni Jesu Kristu lu bungiu lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadire lugundu anye go fadire go adagara gudutinya segun lirudu Moises fadire go hagia hadig ni hawadigir mai lumburi kata iliyawar guti leburi siyalubai subudi wa muti logo iyawar la lugundu lubaba ila dignu Moisesi luba buingiyo aba larinya gong buingiyo lung
2: adiga boitia sun kata kisi iyawar tona rufudu gombo lwago vugu
0: gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigilaw ha fadiri ha fadiri gu ubowo buitu mati daradu le wogubai labuye haluma buingiyo ani buiti mati ginye furama sele lichugube isari darado ligi lugundu lun hamuga meha buidu lan furumieti darado le sun sun inagube memege ruti wa hamuga abanya libia madarado gamalumu magunda atibuga buingi ula furumieti darado ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma darado ligi abati larian gutida lereru
2: lania ninyari habule mebungio lachili gobeyo lunadudu isari darado amalina na huda luma Israel. Mita abai kei taradu lena tetu bai hama hakuchegu, lewe yule nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu, lejeti ligi rupani ya hongua, ni nyelariyegu abureme.
0: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyegu abureme.
2: Nichugu bai niluludu, litong hasajunan, aba may nabulu ka nitita hanigi, au ba ti habungi te, hagiye may nana. Memege nuo boy, lula rufu da honi wa nuwa ko, maria mo boy bugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boy bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boy, lumo ke le jiri tima gidi boy, dari lumo le boy ni tima boy, adagi. Ferudu na nuo boy, guriba ni le hetete boy, marita kutugi adiname, Rabu hafigo lusunda.
0: Adimure hali ligi ya buingi ulogo haba iseri darado. Rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligi ya. Ya rafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga li luru no Moisesi. Li yawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbuingio leidage hata animalo le adagara wagudu bai lumbuingio segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwara kwa hama sun sui na gubai itar. Lumhamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lun larita kwa gudu ni ya luwagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboye ubo wagun.
2: Mabuse rutibu adakara gudu ni iberese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langwe adakara gudu ni gudawa ribote. Niburi lau adakara gudu ni luwagu figo. Aba di larinya gu, niubi hedina ubo wagun luna dugu ni bugunda nubungi ito. Itarakaisi buru yini ala luwagu tita belengu.
0: Furumie, larinya ga luwagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Luwagu figo, lau sun ligia la burikata ile uwagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
2: Nyubi hatina luna dugu ni gugunda buingiu.
0: Mini la lira, nyimbu helilan Kristu bo wagun lu lagumu chagwagudni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal lu lichugu iseri lewenyegu nige lugunda bai bungi lu la ruma da gudini wa ligibu gen lau lu Yesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wa figun sun fadri guhuriyu sagweyu hadugni aban meme adagara guduni lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi ya figo ahinti Yesu Kristu Abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abal layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
2: Ani adara tu le lu be na tuk ni sama lari ke pri me lai ni ki ni ya lari ni wo pri ni chu be ni lu lu ti to ani gi aba be na pri ni ni da sa me na
0: lari gi ye lari ya ga
2: mari to bu ti ya de na me lo mo fi ko ni lo ko pri wi ba ti ya du bi
0: da lu ba ile fe ru di na wa li fi go lu su nda me me ke ru wa li amu adaka ra gu di ni lo gu fi go le ge lu ba ti ni du he nu Laulon en Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timaboy. Toigen belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu bwingio. Aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadirin eboe inyo tumati tidan luba bwingio. Lige lunti luboe, wayara fadun lu bwingio, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lauduru logu figo larigen la chibunwa lauduna harumat itara meme wa ma derek dagulidan wafinye masansi ragun galidan wemenigi lugundu lagufu lirubai la bwingi ule furamase la alibu lunti ginye wafagu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugni le buidubui wagi afinye tia maulumunti wafalaruni hemplo hani haa Hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Yesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba aruga alikate ilu wagura bahani, lunlagusera guduni wabuingio Lau aba la neri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe la grincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye li luru du Moisesi lo nyen hama biyama o uru wa gefeyente luago ariangati li luru du Moisesi logo lunti la longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere se banya lau li rubuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Yesu Kristu Lige achoru balin lidara dubungi wama le aruma ta gudu baliwa ligibugi subudi wa muti ligaburi wabure mebungi ule ariyangu boy
2: au nalu ko ila bay che bidini yedrigi au nalu ko ila fayre bidini yelabu hafiku
0: ariyanga tiginye
2: na gusere bidu ba yanu mutu niye
0: fugia bugrigi ele waguti labur haliganyu bungi ule mingwa boy harita go huma logo buriwe yule Sigu halibay dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugrasu. Anyahi hida agien anabuwa tinya. Ouse ruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tin hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boy huay. Subudi nyu humoy loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boy lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoy lubayti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura su huma lulari igiye mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga herese biruni frama sele lumbe lichuguni buingyo hun sielu. Tarinya hene lereru mbuingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
2: Maana hali, afa ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isarabi ta. Ahele na liche la bato di lagu la fine, la paga di du. Ahele feri di la fine, ma gunda abadina lungo.
0: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agir budu banya hari gong, aba heferi dirun, ha dangieti wa ha esefru banya, la duga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni, le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. La duga hafinye waguchagu, lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai la digu. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nugu wa sielu mwinga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarien hea lereru buingiu, logu lubara ke boi la, meha la nugu enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu, wau ahin mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafadu lu buingiu, gasu wafinye nulogu, anihi la ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa rubali buingiu logu la daga rubala aba onwe bungura, lau su marihi gili langura, aba la digu ni le lubai bi buingiu. Aba la daragun aba onwe bunguni, lun la salbaru hau sun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingiu lun, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digu ni le lubai bai buingiu. Aba la fridun la gaire gien, ibidi oga lun halion bai ila. Aba la ganon lida iseri flaso ligia, lau sun terecha la nyen, la diga la finye. Aba la ganon tida an kiempo, ligia meme ginye, la digu bai isaku, le liru luma hakovu, le libari. La diga resibi hamuti la, frama se meme ligia, luma ge buingiu. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la digu bibuingiu. La uginye tafinye Sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu ngarudu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle framase lubu ibuingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indise gen ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyinge lubai hafuri da hagaira bai, le halu habai gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siyalu bai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio, luhabugi ute bai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingiu Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle Isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu wati ebe lungwa, luledere geruni lirewle abana guti. Lausu aninya galilabuga, buingiu lun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la digu ni buingiu lau lichugu ni Isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku framase lubai abini runi lun hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ge lirahun yose aba ladimure han luagu lueri igu buingiu. Ragunyu logu ligiri lubadu. Laulafinye Jose, lubare ke boy lungi, arinyaga ti logu hafri tubala, Israeli na hiptugi. Arinyaga ligia, lung hanugu ni labu hamagwa damele, higiruni fulasuligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagurinya hobi, aba haramu duni logu iru hati. Laduga harinyi logu, buitu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule, lichu kubai uruwe. Laulafinye Moisesi, dale wugri hali, maha tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu niya buingiu, lubare gien lagano mbuitu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, laula sufri ru unabuguni, luige Kristu le lumbu liabui. Sigu laulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi gai laritagu. Laulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti, dereku dagulita laritagu, kama hamuga, ariya gulinya lu buingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lueyiru esefurini. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru lamuga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Danti le habuse rumbe Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingiu, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo seduweyo. Aba leigu wadu, loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, mwen tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, Ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyi la uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tawe fein rede itinya eibu ganyan hadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsuina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egwa meme huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ita humoi lun hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hong angelegu lau hadugni kate ile ibidinyon hong. Harita kwa huma hawagun adaurutia kaisi kubairigu hamuga genye hadaurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamaridutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule, emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi mikiru nugada.
0: Kayara ati luboiti warinya gun lau afinya ni.
2: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadini. Kapati kayara maagiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, haapuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru, italinya la meha, habagari ani aji ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwaga da huma hungwa, lu amu, lu ujari, arufu dahani. Buiti mati lu, teresi birun wawani ere, laulisi ya habu buingiu. Mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lun la digibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lido mflasu sandu timati. Barilei Atakara gudoni luago figo. Ahenti hagubu animalu hagia, bau gudi tui kiampu agai lagudu. Itala linya ginye bau gudi loi uburugu, lowe Jesusu, lula chibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung Jesusu, bau gudi tui kiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi la sufuriru wawagu. Lida uba ule, uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubo iwichu gwe tenki uni lubu ingi sunga da lida ange Yesu Kristo. E tenki uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubo ingi wamagi. Ruwa ma lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu. Ligie burikata ile aube lagunda rabuingiu. Kakambati huma hon ha arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingiu logu honigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadigimari lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubuingiu wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gon. Kei busien waboe buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gulubu ingyu, lungayara abay la nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristu. Lida ange oweni, owniri mudun le weritimaboy, le achoru rubali lidara dubu ingyu laulita. Lun luadik maridun hida lida sunkate lida ange Jesu Kristu. Lungayara abayla hadigini lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana alibin hun tida murusungara dato. Nasubu diragudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabuti guligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binilo buingiu sun huguya itarala.
1: Santiago, capítulo 2.
3: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weiri gubay, mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
4: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
3: Hariengu lule gudemebe.
4: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
3: Hanugu nya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni arui hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibugion lurudu. mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun le umbai hedere gerago hungwa ahi naru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
5: hisi ala girige bile di bung ke bisi ago bungwa
3: buiti haduga ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungirigia hadugu nya figo drugu humuti lurudu bungiu Lugundo ahi agufliru aba grigia lau sun lurudu, igira lagunfliru aba lidagen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundo bungi memele arinyangu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinyaga tiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule sefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ain ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine niligia. Kai hamuga gwento, Anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
4: Buidu la lidi bu. Darugu wa babau gua hobu yeme.
3: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu la lira. Itra lien la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
4: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
3: Au warinya gatina lui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
3: Afinye tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungyu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbi ti lafinye lu dayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungyu.
5: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
3: Nyarinya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dune tafinye lautaramu dune luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uotubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3
3: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungyu. Lugundu subudi humali lagu deregda timaba ila wagusere wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lubai aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagu du aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima lugu ganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira guagudibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. tau meme wanyenye wadimu rehabuiti logo wagu shibungiu. Tau gie vinye raguanya grigi ha lenege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba yumu lafuri da bini runi ilumu inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayera tifunage lafuri duduna bime tiluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayera tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayera titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
3: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu, la digaburi luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Nibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, nibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubwe luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi etisifiri le lichukbe bungiu wada lumu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, la duga tarenghe le leru bungiu.
5: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la kwa lumo ti ha unabugu banyo.
3: Rugo huma lubai ti hongwa la bugi on le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafiga ute shibahu mwe huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha tivuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. La dimure ha nyavuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Leri gugabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya kate nyedibuge lu mbadari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
4: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, Aba irumu, wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei lu wabihi lau.
3: Idelensa hasubu diruni kabala susire dharuga, kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga,
4: ahibuse bungiu wabagaridu, aba mewadugu nile olire.
3: Ahitihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubwe hadugu. Ani sun panto le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
3: Agamba humai kate le, ugi erisi ten havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu ilisi ni lido buri lagumu houdan le. lausum lira ma fayiru humuti ha nya dagi mi bali hichari lagua ha nya lubaiti fayiti lige ichi ga hiduru ani gamba lali bungi hamuri ha nya dagi mi tin ha ge huago rugwa du hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bobogo ani dibuni du ke ani malu ha ran sa nya lu ha faru siadi humanya ha madurum banya afarago humanya hilagube madug ga hagia ni kata hawege guwa Lige luboiti ni duhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Ni duhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Ni duhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure me kaisi aba hempulu lani na gurasu lua gwa sufuri runi. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuri runi kaisi girige gunda tia. Agamba dungu lua gu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida ti bungi gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni lua gu liri sielu, ni lua gu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lao garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lao afinyini. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua luha reida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Lali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma ginyabungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube ladura rulu sunda. Le sinyambi ladasa iru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudu ne, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itaralinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu.
7: dai mele la giributu ubowogu. Ibihu baginye weiriguni luma inebese lumagi. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundan tu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigi. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragudu ni bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginia gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aran senyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
8: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
7: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lun tihuara du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megeiti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyenu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gien oveni. Ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyenu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sungirigia te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
7: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie ugano le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
7: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi haruma tiluga nyanabela hawena mudun. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyanabela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linha kei aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lu beiti. Huguia kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu. Ha sandutinha. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu, lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu anuma dahonti lege begiti. Ani haafinye li tiyo loago, buidu beli li hon.
7: Weri ti le begi dubu ligia hon, huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya, Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia li dubu le timati.
7: Ariyenga tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
7: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme hebu tiya hun. Ahin weto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunha yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha diga ni lelu baibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Lubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegin Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runen lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba habandu ni lau gurasu. bui tilira ligibu ge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, ke isi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hum lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou, mayeha ligia niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiedir lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanargu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
7: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdira wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale seguhelibei. Afinya tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba taguaru lung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya, afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye, mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara, ua lamuga nikata, lula redarunum lida haforidu. Abagri da hama sun huguya lida uarani, luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua, keisi iduhenyu, luegi Jesu Kristu. Areida huma, una buguligia mehanangu hungu, mangu yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagye bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lebuseti, labagari gu abai bagari buiti, lumagye abai bagari lani lankundan, lunti lungi giru nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele budi bui, alu halai terangilu, awa me lafala bui. Adiga gongi rumoti ya wabure me, budi haru chago bani. Agambalai hafuri yi dundu, anganya ha adiga wani vribati, magunda ti budi ha.
7: Kapagi ganyana la adiga vribati hun, ahan icha go hungwa luha adiga ne bui ti sumada? Gama lumu, fulesi watu ahan ya sufirira la adiga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse gari hamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun buribati. Harito gu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumon vima tilani sifiri. Kei sifiri.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Lida baña.

0: Widwi. Derega hamo mehabani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abutigulida hadamur yafinyatinya, ke si abuti laginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabuge banya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Ocharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le timati mati. Ibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumutiu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu Labugine luha bubungyu leka bafu bai. Luganyara la lichigunin uairigunin hun demele la chiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agaguduwa nyuhuma, raguguwa nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guagda huma hungu walun. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusudan. Ladugu babungyu lun uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sunwa dan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lunichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Deregda guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya ha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Jesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidutlu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subudira gudunen Jesu Kristu. Le agora rubi von luga fana wa ma lida lueringu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Raguguo ungua lamon subudi. Gurasu lamon raguguo ungua. edere gereguni ungwalubungyu lamun gurasu. Gamadago labun edere gereguni ungwalubungyu. Isie habuni labun gamadago. Ahenihin bay burikate lira hida letima timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama begini luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itra linha kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Buli e la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lo beiti ni duhenyo. Afa gu hama lu hendere bugu duntima. Lau achoru ni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luagu. Ang susu budi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guag dunun. Luagu luuyeri I bagari le lubay ha bagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Nadugu bay nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan le lichigu bay bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha diru, rehisie venu, le aube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangut lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugun godagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi bayalahida. Hadaruba ijeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Aniladumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi habay honga fiko tiyan luha sakri ha, hama yased girigi labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie ha gaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lularih ni luma lagamu ni kate buriburi batileha digubay. Salba lumuti ang lubay tibungi yuha dereka ko banya hongu alung luay o chabaguni. Igira layan haburiba banya, labu gaya sufri runin luba hasiya dirunu ba lu sunda lidame luay yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi yuha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubay bay bungi yu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugua tinya hongua, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tinya hadurun ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya keisi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hago rahong, luhargu dunu alu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Hon ego bakeisi, hon ego animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sinyati hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga adua hama. Kirige iye na uguwa ya hagia. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula dugunen levuriba bay. Abati laden haba burigu, maria gatitilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunen, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia di mure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage iviye le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay, sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bayhon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubay.
5: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida biangu bay. Houcha tina luna rita guagdunun, luagu arufu da hani inari nit le frende i humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye go bay profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu da habay wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinye gu bay, rutima humay le harita gu rugun, Luagu lido mela lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariyagu ne luriba harita gu hon, aba me hariyagu, kasa mege be lau furama se luagu lagirbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie dan le ladugubay ubou. Mabuse rutin hasubu dirune luagu ladugu ne la bungi usun kata lida lidani, Lung ladugani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. abala chiliri danu la gini chaguni bungi ubo meha likira lauli dunari nagura. Ahenti selo luma mua lego etombe. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da hume ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lia laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le frama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti haba girigia la diga mabuseru ti lu leferi duruniaba hada agie. La buseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongu alu bungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Lida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogo tilanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loe heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri gunilun, kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, laduga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu wala wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu ne watigi nye afiko sungrigi. Eda wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lu buidu buidu. Itaralinya wasubu diru ni logo lida ya di wala aban luma. Le ariya guti logo lidanyi la aba luma buingiyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurei na linya luburiga ani laruko gwa gudunya lampu le tima timati. le arinya guti logo lidanyi la larungonga ani yere guti lidu helun lidangili luburik le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungonga ani uwati ni kata lun laburu gudini ahinti le yere habuti lun liduhe itara liyan kaisi grige le eibugu bai lidan luburik ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristo. Agubrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristo le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu danyi huma lila uribu logo mafui. Naburhanboi hun nirahunyu lugundu subudi huma lila buingio uguchili. Naburhanboi hun agubrigo lugundu subudi huma lila Jesu Kristo le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburu habayi huu ni bure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubou huu, niburi kata ile lida mwe ubou. Ahihisi ya ubou huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubou, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubou liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni ukristo gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honga li laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu le timatimat. Ahinti huguya, rura ali Kristu sifiri sandu hun, ani subudi ti sun kata hun. Naburha boi ilubai ti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boi, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubudiruni irahu ibidi ngili ugu chili hon. Haria kubanya logo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi laria kuni hesusu hon. Naburhanya imburikata rile hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, anie sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sunkata hun, ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itaralia lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagu wa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wa wany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubuingiu ugu chili dari lunga yara la lagu aruni wa mwon lirahinyu buingi. Ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahin hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le figo ho boy, dirigo lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kate ile figo we, la dira wagua liluru du buingyo. Subuti huma le logo lun la gitaruni, Esu Kristu wa figon, lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luboy ti le lita abwe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi egili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eye edutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi ti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire ubu ingyo lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ulabu ingyo. Subudi wati kata nya la lirahini banya buingyo lumu kata nya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu la lun liduhe lwege Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we lumage furume yetida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi haba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi la mole. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ya tia waduhe yuloige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba, wasubuduruni, lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasantira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawago logo somu kate, weli timati buingyo sigu ta wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawago, niduhe ino gayarabe wajabi indigibu kiyo buingyo lau vemenigi ilu wago. Logo lichu kube ila sun le, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awe lagundara. Lugumadi buingyo, luwafinye ino logo Jesu Kristu le lire, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wangu. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiyo, agana watinya lida mbuingiyo, agana waligia mbuingiyo hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wangu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logo, Buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iyeni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahabwe. lege lebu boy aga abuni ha aginye lani gubunyo bo ahi wagia lani gubunju wagia le subudi ha bobo ilu buingio aga balumuti wa le mama boy lani gubuingio mahati laga abuni itaralinya luboiti gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsi etenu lunti hinsi egwa wama wama gwa Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani ha isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luagu ligie la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lire ule abana guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu begayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama lilire bu ingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume gwa rugu leafinye ruboi logo lire la bu ingiu hesusu, la bagari dunya lida bu ingiu. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabu ilumu insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la Ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwate anufude. Buga lumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi yani le tima tima ati lida. Hinsi yati buingi uon ladiga visi yandu lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi yati buingi unu animisi yati libiri lun jaya tigrigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi ya buti lubuingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus la Kristu boye, age lirahunyu banya buingi u. Ani sunha hinsi habubo nye lun aba uguchi, hinsi habubo nye ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subudi wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboiboy, hinsi nye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu wa le luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habuni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Hesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire gunye gayara laganye iru logu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligye arufu tubalini sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibiruni le larinya gubaibuingi uguanarugu logu lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya gubuingi logo lira le larinya gubuingi logo ruhali la ibagari magumu chatiti won ani lida gyela lira liabui ibagari ligi le ani bai lira bungi luma ani ginye ibagari le luma ahe tile uwa bai lira bungi luma uwa tiginye ibagari le luma na buri hanye kata ile hu kuku ya le afinye bai luago lira bungi lu hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chadit hameni kitiwa luago bungi Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti jinye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladugi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi edunu alu buingi o logo figo ligi. Sunguriba ni figo, gama lumo, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anugibali mbuingi kaisi logo chili, maibuguti lidan figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun, subuti wamuti logo lani guwama buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti jinye logo nyibu halila lira buingi ubo wagun. Aniru halila gufura ando wun. Luwa subuti rini buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu bwe. Lige buingi ubo le tima tima. Ligie ginye ibagari bwe le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timat. Ani mamarugu nu. Hong ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tun ginye hong sarago. Hinse tun won laduga inaru nile titabwe wanigi anile lumbwe wama baila sun ata. Binile buingi uguchili luma wabureme Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini hagute mehabu luma hadarangi lun hun lita inaru niluma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insiye gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo. Luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha in sarago egeye hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ati liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie legeye bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gen huadigumari logo Kristu. Resibi huma ime Afaye ruaha da yerugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda tilida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi tile eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi achili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kata ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
3: Turuwa ligara da apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingio Lubuidula lidi sun kate bon. Lungi ye magadi ba itara kaisi buidula lidi bon. Lida baibu gon luma Kristo. Onwe bu nagundaro dale hayabu imboi hadagin waduhenyo. Loigi Jesu Kristo. Ariaga nu logo babagari de la uara goluma inaruni. Uatiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu. Logo habagari dunya la nirahunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu. Buiti bouseru, lida servidu ni le badugubai. Hong waduhenyu loigi Jesu Kristo. Hong ti maha lila na amu flash. Abahuda guatinya ligibugien. Adamuri ni le jabe logo bisi habu hong. Aduga bai flesi le nu. Idera gobanya laule emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempu lo uribati le. Aduga wamoyi le buidubai. Le aduga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le aduga ti uribati ibidi angeli buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu. Ani inaru ni logo buidu la ligaburi. Gefeyan ti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inaru ni la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani. Lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui. La ulouna hanilani angeli lumu, lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, la usun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buruwanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma darangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligia gueto ani, Le lo bai liabi, luma gien hama gien sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahumu chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahume seronta. Mima ligie guento ani le nube liabi.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi patmosu. Luegi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: aburha boi son le barihu boi, aba me bonga hanukara da tugu yahong tila na sedu ligili si talobo bong asi, Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragunu nani hi kala di murha boi nu, aba nani hi sedu lebu sanu del gol, labadna wa sedu lebu sanu del ligia, aba nani hi ama kamahamuga wagiri tawa ma dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigo haruti lidibri kai liyo mudu kai nieve itralia lagu kai watu gemeti miriti lugudi kai bronze le iri chawagual le dawale lidon regi renti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti nyenya no sedu waruguma lida lohobu le longere nyenya waba efei gagiritu binya watamana afri dutu liyumu lugugin Amiri heti ligibu kei weyu dan le lasi du lausun lere. Dan arihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
8: Manuhu te dagu waba, au furumi yeti bayi, au wabumu honi, anile wima bayi, hilati na meha, gama lumu mwenton wima atina lunsu da. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulasu le nyeha bayi hilagwanyo, aburu habayi lupayi ti le barihu bayi, Le gueto be lumele lume la sucerodo. Anihal, anichi ube sedu warugu mahabari humanyalita no ule noene. Luma sedu lebu sanu del gol. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilis angelu. Sedu ti lebu sanu delu, habia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Boburga lo angeli letina biligilis to efezebo. Maniaga mejon. Italia Naniago, Aule Haube said to Warum Melinda Nuble Noe, Legia Ebube Labagna was said to Lebus Sanudelu Level, Subuti Mutis only Hadugube, Subuti Muti Leter Huati Marinuma Hagurasa, and Subuti Numuti Lagus Yala Hafa on Yahav Riverway, Subuti Numuti Lag Hosha of Humania Laha Ribuway Lago Apostle of Hama, and Imam Apostle of Hagi, and Itarihuma Lilago Yehama, Gagura Suhadu, and Supri Huia Saragulina Huati Marinuago, Mabucha Rugahuago. Lausun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Hadiga humi kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu harutu bai Nikolaita gu hum, luma bui kate le hadiga bai legia iere gu bai no.
9: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le titabe ligilis to esumirna bong, banyaga meho, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, lemea owa bai aniviva anjali, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme, Lausun lina lalinare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre hama haariye gumaya lagu kuriyo hama unuibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiruni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugun lulocha wagunu hafinya sun huguye. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi uwey. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi guni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
9: Le garike irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga liletida ambi ligilis to Pergamo bon. Baringa mehon, italalina nariyago, aule gama baro efein to gagiri bon. To biango bon amana. Subuti numuti nye lua ulida la fulahu lenyi lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedu, miru humagili hafia nuago. Ni ipi ni lida le lafarube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago le nyingu bai. Le nyingu bai laguma diha mafie. Gamalumo, anibuli kate hadiga magunta tinalau. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara Pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abi balamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafigo gutuni Israeli na lau heigi eibi nile adagara gutuwa ti honguario. Luma luhabagare do lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya ruta wa Nikolaita kuhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidu bahu wako madise. Aba menagainta kuhama gurige hadiku balibu ni kati ile, tau efein, to afri domo ni imbulu mkine.
9: Le garige iri guba ilu lagambu, agamba le ile larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyo tu, ne yo tutu balita ge manale aramu duwa nyuba ilongo. Aba menichi won aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wanyo luago, le ibige tini ka on lwe dige lun le eresi biobale. Babur haluan heliletina biligilis toti atirabon, baniga mehon, itra lia nariyego aule lirau kungiyo le itra be agu ke watu gemeti. Leani nubuti kei boronse le ii chawabu wala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, afinye, esere bitu lau habura su, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti kwento lwe me hafurumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to ariyo kong lau profeta ta ani mama ni. Lute yedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi egi ni lea dagare hudugu te hong wariyo. Ruhat na datu lo tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rungo, afara wananyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati darini yabi. Agangi nutia, adika mene hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechani. Itra kini nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diruni nechani guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamuru kutaguni kesi sauti yole lauti mua. Nishu kubongi ya warugu matolani na binafi hongo.
9: Le garige iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluan heliletita meligilisi to saru disipo. Baniya kame hongo, itra lia narinya go, aule haube ilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha tigu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song ari aku walang lagu niwa huma. Aga kedua huma, rumah eri lupri katile ani yang gua bayi lubar ke longe. Hari kan nali lagu muwa la lale hadugu bayi ligi buge nungungi te. Hari tu gua huma lubai telaru doh bayi hum. Falah huma asakri ha hubu ya men. An huma aga kedua, nit bahu aku kei liabi apa hiu itu lipi dia orang hum. Lagu song lira, ani yang fiu kiri dia haga nak gonyi saru disi. Amadase rumah magi ruh hatarabu. Hadiya, ego gubanu matau dagu haru tu ladiga duuti hong. Agani nutinya, adaga gubadagu haru tu. Ani magida runubai hiri tita gelibro tolani na ibagari magumu cedite. Aru daruga nubanya kaisi nani gulingi buge nungu cipungi luma hagi buge lani angheli.
9: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi halu angheli le tita meligilis to Philadelphia bong, baniya game hong. Itra lia nariya gong. Aule sandu bayi, legiye inara ni bayi, legama bali ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gayara ti ladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha deru bayi, roha din apa benda darani higi bugiye, le lasi anu ni apa adoru, latika lau sun lau wala here, adika adun gasu lau nungumati, ani gunflit nunuma. Nadiku balu hayabi lani bu mafi haye banya, hari ku banya lagu kuri hama, ani mabagari dunia keisi lani kukungiye. Aba mena utara kwagu dunia higibu gienlu masupi turuni lau kuwi lanu muti nyabanya isi ya tiendo. Aida kumali nuhuma di luga gura suhuma. Iga naraitu patua lubei lwe litani ocha wagune le nube liabi lwagu su upou lo ocha wagune wa soha upou wagubai. Matisa beini abi, agda hakumi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya nutinya, nishi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, anu mafru nudigia ya menyigi. Aba manaburu dhani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibu be isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
9: Le gariga iru gutilu lagambu. Agamba le ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburu haluanghe lile tita abai ligilis to laodi iseabu. Baringa gamehon. Itra lia nariya gong au ge fenti gumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati lele dugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la.
10: Gamalumo, e bachar gubei, madiletun, masu gubuya, never have a dun yum luguinha. Arena gatun lago risi huma, logito la dan hum, laguna megir huma ni kata, animari humuti lago fugiabu huma, udemetu, marimitu, surusu gubuya. Is a nichu gubei di muni hulu hagai ha golu le afun hoali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma leti mati mati. Lugin hagai ha dogo harutu numa, luhadora gun lau hasurusuna.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Africa. Agamba no mutiginye hari nyeguni sun katele la dugbe bungu siel le muor gubei le lapge bei muwa luma le baran habu luma sun katele lida bei bu
1: ruwa la te nyeguni nebesi wele gubei luma basa lule nyumbe no lala na hoye ni luma lumu kumu usula
0: aba hari nyegu gadri kate gabagri tia hagia
2: itara la
0: aba hahudura gumwe gadri wenye ya motu hagia aba hichu uweiri gunilu
3: Apocalipsis, capítulo 6.
0: Abad narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sedu seyu ligia abad na gambu laniye guaba hadage kataya ga bagri tihagia lao abad umalali kama lumalali wayuhuru
2: igama
0: abad narihi abad gabayu haruti nyenyo abad tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti abad ridilo abad lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudum libia maseyu Aba na gambu la niya guhapia ma katenga gabagri tihagia.
2: Igama.
0: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warinyo bailogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu, aba na gambu la niya guhairu wa katenga gabagri tihagia.
2: Igama.
0: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuago. Aba nagambu laniye kwa aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
4: Dinyari gila liburu triku, luagu le begi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme begi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
0: Da la hayri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
2: Higama.
0: Aba nanihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai le warinyo bai luago. Le abi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luago li gadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, luma hau anima lugu handari metia hau ubu wagumaya. Da la heiri duma rumudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagumaya luegi hapuri chani le nero bungyo. Luma luago hagumfuli nu luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau umala li hereti.
1: Wabuli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafa reguni wa hilagu boy.
0: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu nilu kristu ha lu ginya banya hafa reguni wa koi hagi. Dida le narihi boy. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buhara baganali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu luru ite gubo hulida huyu luma buri labadna gu adubu le luago bae wubu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati lu wubu, luma lu dubu.
1: Hei mu huma wa wabu, haramu da hama wa lu lani gile mubu ilu amu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudung. Gatiko chilihe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la matuni.
3: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri duma li mudun li sedu seyu le toaku bai liburu, aba nye la manigu o sielu, keiburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibu ge lataru nye nye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi u ligibu gu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumla likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi u luhaburu gungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, la ugie hitu. aba la chagaru niwa obo wagu aba lagu don liru amuru solida ge obo luma liru amuru solida ge buri tidi buwewe luma hidu aba limi ni luhabia manjeli lifidu aba la chagaru niwa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho aba la sali rego liru amuru solida ge barana hita hilagwa te sung udru halida maya barana le asali rego belu hita ime gringwa tukinye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi aba limi ni luhuru anjeli lifidu aba teigo do aba onwe bu warugo masielu gi durungo ke aba tochi taburi ho luago un duru wa muruso lida ke duna luma lisense dun i givi dir be warugo matugi aba la givi do luru wa muruso lida ke dun aba hobe go sarago gri gi ala daga li givi dun li gi aba limi no no haga dir anhe li lifido aba la gri chago luru wa muruso lida ke libiri wei la usung hati ha warugo leo bole agri chago bai hawago aba la buri gadu Manugo ngadu tiwe yogu ni ariyebu. Lari giyaba narihi yaba agila ahama lamida ago sielu. Ariyege neligia lau umala liherete.
5: Fugi yabu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
3: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu gen lu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regigi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru leubogu bai. Ni nuburi nadu, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni gamalu maumbadari habai. Busea haki yebe hawegu gamalumo la dise duboweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teibago uriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu ya angeli ligia lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Sugua furume tila misel mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye ge umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
6: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagu bai. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba na gambu ni atri yenu la hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele ya hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumulu gugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugubi. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
3: Apocalipsis, capítulo 11.
0: abat lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi yunu
7: seraba amisura mundi tempu gubungi yu lumalatara abau dobanyame atri yanula ahuduro gudunyi gamalumu mamisura abai gurirule bongu diboi tibiti tempu ledega derege wali hongi betu gubi yute halugo nye hagoni cheguni uguru gule sandwe lagu biya vengi anhati aba menona habiya gefetia daudogu ususutu Luhapuri chiani hugano luma gebungiu, lagu nidu biya saa uru wavenveye. Biya gefeti ya haguya, hagega ya wabali biya tidu bewewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bure mesumu bo. Ahe ingi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu kemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sunsuina buwe, itara tilobe wafurumye gwarigu, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadolo nisiele, lumamu yu la huya, sunda anihala bugi adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu nitu na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu huye ribulibani, sagu habuse ru. Damele kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri tuboylida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuburibu, abame lafaro ni yahila gubwe. Aba meherede ruruwagu, dida lemeri umebu uguru gule Jerusalem, lenyi lumo ilada na wakuo Jesusu lagu guruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekarie lumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauho begu, darine luhedebe mukata ihamagwa, lehagunda, La diga sufri guida hamuti ya meha biya profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
8: Warihi mayano.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga niyo hon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba howe gu sedu milu grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichi gu inebese ilu bungi yu le siyelu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gu umala liburi here tisiyelu ye.
9: Lani halibuingi uluma kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Abati hele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani la uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
10: Thank you wanya bu wabure mbungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wa mutibu la dunga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese debu arui ha. Gani briha neshane, chiluha wei yulu babweha, chiluha gie da lum bagusera gudine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi riha derega gwain ya banyahon guwabun. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaharun li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri haniku, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
3: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila salira guaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. lu leji ni tira da mele tagura aba tagura wuri tuguya aba wuri ra le nube le dera gudu la guma di halina su fulasu ke shila waba badu lani na guma de ni le laut grab aba lagi daruni wa tira tuai aba lanugu ni wa lubungi lu agun lal aba tanura ha wuri tuguya lidun fulasu makairo di le nyi lubai ara selila bungi ubare tuba lu ton giruni wa nyi lu agu milu bia sa uru wei wei lari ye aba nyi la aba wuri busiel nyi lubai la gen dogwa arkangel migeli hau lani angeli guluma dragon agen dogwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni wuri aba mabara ya la siel aba lubai ti la saganu onwe bu dragon siel ni le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas le ye habani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaganu muwaru gu abati nagabu lani ya guaba umala li here ti siel ni
11: Shabuha li asal baruni hon grige ubo wago. Shabuha li laroi habungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gumi haduru wadunga nyu leichi ganyi habi haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudum. Luma lau ugangu li hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tisene. Gunda huma huguya li agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano kwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omwe buiganya. Laduga sukudi ni muti la kukurusu rugali lani dana.
0: Dati lani hiba i dragon la kufi wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya lari na agi la tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi lo i dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugue ya aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube i dragon liumu lugu gue. Gai timati dragon tumo uri tugue ya aba lidi agenda guhama tirahan yi ha nyudume lau le lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
3: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo dis ligancho nyenye ridi lau ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungio lau ka na lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma liyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu mousu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida gu liwun. Wairiti hanegi sungrige lau mousu ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu mousu. Aba gen hahu dragon lu mousu aba haniyago.
12: Uwati ni aba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
0: Igiru wati kia monstru ligia, lu la dimone ha dimone ibuiti luo uwa luma lu la naba guni bungi. Luma lu laguma diha, luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara, a dimone hati uribati luagu bungi, a naba lei liri, lani sanduari yu, hama ha sieluma. Igiru wati kia lu la genda gu hama lani gu bungi yu, dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yo bowa gu lumoustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
5: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tawefen hafara wagu tawefen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru na muda inumuwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine la dimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma linyuwari. Aba ladigu, luhahu dragon sungurige haubogo gubaya lumu furume ti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen numuwa rugun hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubogu gubaya lauburi milaguru le ubay. Lichuguwa ubafu lu ladiga ni linyuwaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagu bani chanti animowe. Abalibihi habia ma monstru bafu lun lichugo ibagari tu liawa furume tu monstru lun tadimune ha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti atu adiga tigia lun sunla grigia wena muhanya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lun lichugo aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la herep luginya uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu busiti tekate le lichuau le gufura andati aturi ya hele linumenu monstru la diga linumenu la uguri ani aniha numeru ligia sisi saa urwa wen sisi
3: Apocalipsis capítulo 14
0: Lari gelira aba narihi ni mudu rara labulu gubu le sion nyenye nu sabia we gadir milu gri gelum ha buri wa nyuba iliri mudu luma liri lugu chi hereben lari yaba na gambo aba amuri nyumiti sielu ge kama la muri barana kama gie la dirgu daba wa yuru le heret itralia gie kama hamuga tamuri saragu arpa aba heremu agri ge hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawai digia saa biyawe gadir milu haa salba rubaya hada ge haa ubowa gubaya hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hada ge grigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lum mudu madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru laduga harumati ya ligibu ge bungi abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go siel nyenye uganu le magumu chediti luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu lariye gala umala li hereti
13: inebe la bungi umu rugu kuye mewei mungi lu chindu satanu la busra gudu Utubo huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
14: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
15: Le au duraguti lu monstru, luma tun liaba, Igira ligieme no la burdinu wa liri monstru, luagu luomo o le reberugu, Lato kwe tivein le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahiligu hasambiba. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awudurugupa ya lu mostu, Luma tuliawa, ni honha kawakubani liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye kuwaba umalali nyubi itisielu geno.
16: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itaralia lupai, emera ubalita agen hawati umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
17: Dabu mbaluba gule, ladiga chiluha da aluwa lubahani, ladiga funali nadu.
0: Aba lasa kura gudu no lenye bay luago duweri la luba gale muwa rugugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gale tempo lubungi to sielu montau gie la luba gale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gale tari. Angeli ligia gabafu ti luago watu gemeti le luago bay la tari ligia. Aba la guwa run nule tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
18: Dabu mba luba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba lichu gunu lidong agai dina le lanina ligahi bungi. lenyai lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru aba lafri do hita lida gagai dina ligia chilunumo ninyo afuna no gabai keiburi irua sa kilometru geyego walau.
3: Apocalipsis capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busai ni sielu wairi gudati anigi ani hanufunati sed angel guhau hagumu hon sed igei ha au banya lagumu chaligai bungi ariet nagi kama hamuga aba bara nale bidri ula wat gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya lwagu monstru tuma liyawa luma lwagu linumeru liri rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato lichi gubon bungi hon aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe
10: weriti ani buiti sunle adiga balibe wakure mebungi sunti gabafa suruyu liya sunle madudube uwara uwa bukuye leye luwe te sunle asha kaba sa manufu de buwe kwa mungi kaba sa madimu reha buiti buwaba bukuye lebire di usana hayabi ba lila na sunfulasu haba mehahu doragu mungu ladiga ariwa liwangu buitu la sunle madudube.
0: Larigeti sunka tele, abandarihi ni flasule standu tumabui tida le templo bungi sielu. Flasule nyei lubai leredera bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Templo rugugi, tau yenu hadagra gu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa gol chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi le gabagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama bayan sedu angeligu hagi.
3: Apocalipsis capítulo 16.
0: Aba nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeligu hagi atida ge templu.
18: Heiba aturi sende kopule lauba ilanari na ligani bungi ubo wagun.
0: Aba lidi furumi ati angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali yego gumei gari tiha wagu sunha ga wagu baliliri monsu. Hudugu wa hagi alo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa ga bagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu lwagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali regu hita una. Aba na gabu lani egu angeli le gabafu bai luagu duna.
13: Uwa regu ati bu lau baguse regu dun hita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni haa sandu bai. Gueto ati kuraku da adibu hita hong. Eres birunye le adina bai.
0: Agamba nagia lani ya wagu loige lataru.
19: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nuluwe nigo labu gen liburi. Aba burihagura gono girigi hanya ya laduga hagari. Gamalumo ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadugube. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagume. Aba laturu ni hasisi angeli likopo luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila umalu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu guribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu on dragonya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
16: Goni gu humatia, daduga sonyu bay niabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
0: Abati hondara gunia, uruwe gulida flasu le giribai, arimahedon, lida herenu hebreo. Abati latulu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu. Lariyega.
20: Adeguruwani.
0: Aba yelaba lapiri haniga. Arenichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumu walau aba haraba kanali heret sigila usu haraba kanali le dagali beluma genye ama giriki likibo kupu. Aba lafari neku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubayi. Aba larita gubungi ulwagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gurige. Huru buriti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulwagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
3: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ye sed angeligu, halau me sed copu, abalaniguno.
21: Higabu narufu la litapechu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubuo gubanya lida ahuruwa nituma. Bacharu hagia ha ubuo gubanya lau divingle lani na tahuruwa.
0: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina angeligia lido aba fulasu makairawat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyuli ya sun luwe ya dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
22: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
21: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu deregidali mini tawuri tobun, lausu mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu kwento uwali, lausu vira lamude rubalinda gefusu le mebe habai lubara gelidi lido lagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo peihiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma geladugu ubo. Tawiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabagari be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichiki ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sedi meme ichiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, lameliabi hagumu hon laruweha baluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hada gesede ani lidi nyalido lagui cha wagu susu inagubay. Disi ganchu le barihu bay disi uruwegu ha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubay habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia harui tegia sun kurui. Ani hagani rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guangeli ligia nu.
21: Duna le barihibai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki beitugurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido hanigi lunha dugu nile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungi. Vuri toparihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubou.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Yesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ya lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lao limiri. Laguwa raguati lao umala liheriti larinyega.
18: abiri ha Babilonia to wairi bo. Gwe to haki en haru mafia ni. Haramu de bwange le sun. Habu ye le sifri bo uripa de. Hadi bu dunuru hiye te. Ani iyere ha bute. La dega sun la necha ni bu. Bacharu en ya lau. Didin le lanina tahoro ha. Ani agano wanya iluru wa itegu ubo utuma luta tahoro ha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubo wa gubanya. Lidangi.
0: Abe ti naga bulariego abai umalali nyubiti sielugi.
14: Furika ma Babilonia ge hugi le nani ge. Ma fara hama mo gadi da tifigo. Luma lida tabai chuno. Da tega kibe guali tifigo. Da lulu la chuno sielo. Ani harita guali pungi lo agu kuriba. Adega huma tu Babilonia ke ita dega hum amu. Fai hum doble lo ile ta dega bui. Ruha ma ba umi le here timati. Bia wey afetum. Segulo le tiki buegun ama. Sufri yudu da humongo. Kemine te derege u tungo lu anangu ni umbwa. Numa lu uende bini. La dega alia da tati da tanili.
22: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya aba hinyaru hilali tumari. Ma sufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaycho. Lida aba meme weyu. Owe ni, iru ni, ilama. Aba me tagudu la watu gemeti. La dega gabafuti. Wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tumalida salufu liluma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Abame heredenu disi, le hanofu delwe tabai chun. Abame hariyegu.
9: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bay. Babilonia, uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie ya lugu hatia buriha ubo wa gubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa yala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, Ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu. Baruti yagia anima luguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugu na hon. Harinye kubalu uburu guligia.
2: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sungi risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile ani risi helida uburugu le heredur badise le hanufu deloi habai chun ayahu waheina asakiri heina apa meharinyagu
2: fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perula lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Datile harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba hakuwaragu harinyaga.
2: Kasa meha amu uburugu, itara beikei onwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuwaha, asakriha, aguaraha.
14: Fukiamu Babilongi, lewe weiwe. Risi enyaye besunha gakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara ngumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, buguye siyele, huma hukui apostolu, ama profetago, ama sunlani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuligle, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
15: Itara luba la radi da gudini wa Babilonia uburu gule weyi bai marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwa yame gie na dagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime la rugu galambu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha Dari wali hata profeta gu, ha maha lani gubungiu, luma hata sunha akwara wagubanya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
3: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari nyakata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
9: Aleluya, lani wa mungi ya salvaru ni, weri kudunga ubafu. Kaduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadu ubali ubo lau kusalufu ni. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuaku.
0: Abaya, hagua na ha.
1: Aleluya!
9: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu wa tenlo bugiyo, le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
14: Itarala! Aleluya!
0: Aba ti laga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bugiyo.
4: Rukuma uweiri kundilu bungu, sungu guja le esedi dubali, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
0: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
14: Aleluya, gumese li wabude mebungu le sunti pekabafu arue, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwa kie me uweiri kundilu, La tega chiriha lidani la mari etumugu. Aranse uladani. Tauta daura gu lino to finuku. Haruma ani miritu guya. Minita lino finuku. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
0: Abad lani gu anghe lino.
19: Baburka. Fulesi batinya ha misru akobanya. Lido fedu le lani na la mari idu mudu.
0: Abad lani gu no.
19: Dimuri buri inaru niti. Le laria gubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu ki angele ligia, aba laria gunu.
19: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu durangu. Ugano lela nukube Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo, Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lejia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie regunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriya tu liumu lugugia ilu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri ile, tuagu lida, Luma logo liyadi.
14: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubayi, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, lariniga.
13: Higo ugu, ondara kwa kuma lun ome waladina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya, ama bugunya ganyatinya. Hagaru idu gabayu hau sun haa awari habalini. Hagri kusun hawuye ruku girigia, dantu haa idamuni kai haa mama idamuni, dantu nyibriginya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara guanya lu, agendagu lumale warimbe ilo gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia haa, igire guagida bai hau walu, Laburu du lili monstru hawagu. Hudugu hagia tuun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulugugien le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larige aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusu le mebebe luma aba onwebu gri gri luhabru aba larige duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanas aba lagira guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigo aba sei lagu bena lume yedu dige la yalla nechanigo dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba lagu murusunda aba nari ni hala buriha ibi boyo bafu lu hagusere gdu nyu haya lagu ari enu mutugi hawani ha meha adirru bai chigu loigi ha puri cheni lerenu bungu luma loigi ha dimune ha lagu Jesu Kristu ha mahu durugu maya lu monstru ni tu liawa migi no hagi lo lichugu liri hereberugu o lagu la harun aba nani ha saru lida ge owe ni lu ya habagari du aba haru ha ora luma Kristu lagu milu irum ayeti ha hibri hilaguanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum ye tibai asaru ni lida ge owe ni fulese watia suha gafara bai lida furum ye asaru ni lida ge owe ni mabafu de libia ma owe ni hawago lubara ge lira lufadiri ni gu bai bungi luma Krist aba me haru ye hawa ra luma lagu milu irum dame sugu li milu irum ligia ligia me ligira wagdu mafia lida ge la daruni aba me lafridu lule yehani necha ni gulida sungu bo lafri duba eye denya ubafu brile gogu numa magogu aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe baya kei lisako ntibarani itra liye lubaiti aba hafuri dun sudara guhagia lidange sun ubo aba hege ya guni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun inagubai mafia dile ye dubalia aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu le nyihi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanyi ari ya bubeyo gulu sunda aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chagusielu luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waini mwaya hama nyibirigia rara ligibige bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubai segu uleburiwa yubai tida buri liburu tugui deregele muti ya barana suha oe kubaya lida deregele yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugube aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti lagunu lau ti watu gemeti ligia libia mabai owe ni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti.
3: Apocalipsis capítulo 21.
0: Larige aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma gebungi arasa yulia ke aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere ti sielu ge
6: ari haba agana wati bungiu hada grige gueto lagana u bahama ani hagia ba lumutinia bungiu meme bahama luligia la habungite laraga habai sun haguira u alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigha furumi ati burikate
0: abati lariye gu bungiu
7: ari haba adiga lumuti sun kate iserile
0: ariye gatigie
7: babudiga la dega inare no tiene mori brille ani gañara ti la fie en un lugar
0: larige aba lariego no
14: summa na degli sun katile au alfuwe duma omene lagume seha duma lagumu chegle sun kate le magura buti nichu kubalu lulatu lida gelise se duna le ichu kubo ibagari mafai haga luago ha agai lubai uriboni heresi lubai sunne lubai habihini kei halagate kei nirahi au me habungi te hagie me nirahi aha yeti ha anufu de banya ha mafinye banya ha yere hebu banya ha gafa ya de banya ha ahoru ha banya ha abinye ha banya ha ahuduru banya hongu wariwa ha maha ye banya ha guruba lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
0: abatiliabi abahada gesedu angeligu Halau me sed kopu bui hau sed hagum hong igei abalani agunu.
17: Higab narufu daru adari bu tolani mutum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanik neluaku aba wubu weiri ti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu di le Herusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti buburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itera linha lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti kei dubu le hasupe harungonga ti kei biduri nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena keyegu lau uburugu ligia aba angheli logu kaa bena lumahiri dusu turibu ha ladiga wagu israeli buruwa yon logu buri bena uruwa yon bena loige ubo ile nyenge lubai la boucha weyo Uru aloige norte, uru aloige suru, luma uru aloige ubo lenyihi luba ilali dawei. Dusu nye dubu lebu barie ilulikia. Lau, hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigi fe luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani barieru uru wa wei gadri meturu luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bari ilunigia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau krisopurasa, le lionsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabure mebungiyo, le suti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga, lumage weyu ni lumage hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la irungunga lumu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya baya, lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luweite gubou haweiri gunyehi, lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyu, uwa baigie arie bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari. To luma bo mudu hagie riguba nyabelo.
3: Apokalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leichu kubai ibagari harungonga ti kei biduri lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni nyinyi duna ligia la mida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago binya lo ba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agi dubay dus weyasu nida hirumu. Saghati la gindu. Leti lubana, serini tilu la gara niho.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tanya ilu labu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ichigo bay dimure hon profeta gu ona halari na luna rufudu nile lumbe la susere gu hon lani gu madise.
2: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bay kasu lau lugano te pungiu le buru yu bay tida liburu ton.
3: Au hua, agamba numut, ariha neiburi kate ile. Ani lari yen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragu lubadu lugudi angeli le arufudu mani nu, aba lariya gu no.
4: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu, hama sun ha adiga banya gasu lau le volimu ni baiti da liburu to, lum la bungi bahu duragua.
3: Aniya gatigia nu.
4: Maramu da pae lugano te bungi le burimu ni baiti da liburu to la diga jarafa li da anu lagu friru. Igira banya ha vuriba banyalung ha sigiru adago vuribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
2: Aha, madise li niabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le la digu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lida ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebeli ruluege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
2: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
3: Ariya gatisifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
3: Legi ya gabu bai, ariya gala.
6: Higabu.
3: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ge duna le ishi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bani lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Veri numutia loi kate ile. Le ishi gu tilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru ti somu kate ilidage lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi di baniburi kate ile aninye gati.
2: Aha, madise li niabi.
3: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
7: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe la diguagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oed, Rutu lugushu. Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi

0: legama ti li chuguba launu darime lagi bedun luma ahile mama ti ibini murusu le luma bay lagi daruba loi lige nadime habai hon lau hempulu laduka ari hamani le nadugbe abahre daru kama mari hiti aga ba hamai le nani gubai abahre daru uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti awagu lo mufulira le mehalari gubai profeta Isaías dale larinya gubai uguya agambuba kama lumo ubo ikufuna ndahuma harihuba kama lumo ibidye beho kala lila bele harihuba ladiga dere ruhani ge gurige ha daruha lilau hagambu ane daruha ligine hago ai hamuga mitanati arinya ti hamuga lau hago agamba hagi hamuga lau harige ufana dati hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagarani ha hon ai ti hugi lenani gubai Ulaisi watu ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio, abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abu habilidun uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habilidun dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihadan. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegiyer uganu ligia, abahachugeragu. Ila le abu habilidun hiyo, Itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano, gama lumun, weiri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni, sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi, migiru titi lun lalubo hon hata giriki hagi. Gama lumun, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti, itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kaila le ichigo bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichigo bai uruwa wen, hibiri ke le ichigo bai darani.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu ke aba ugure le abu nagubai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na waturigo, aba lidin. Dale la wenu mudube turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lube ilo le babu na gube bumo anruko. Lia ginye sa la salira hiduru uribati le. Aba larinye gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainye gu muso lon. Usenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulangnya lingi ya turigu uwara luma. Iger kubai humai lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya guhon na dagime itinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duniwa lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gama lumo, da la bochun, ligia weiri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weiri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
2: Na timre haba lau hempulu kun, na fura guagu dube kate le buri meha aramu ka guaba ikun, luma gien la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebelu rumunadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
3: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. au le abu na gubali ile ubuiti. Mua lige ubobwe. Ile ubuiti agia grigi ya halila na larui habungiu. Idru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani lige lagumu chumbe ubobu. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagudun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumbe Aule wuguri garo wargote. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehacha ragunia lidun watu ge meti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wa hanyi. Aba melakuri hahari. Hame te duba lile lubebe bungio. Aba mehami ridun keweyo lida laruweha wagushi bungio. Agamba humana huguya legarigo irugube lu hagambo. Itara linya rui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba lagany hani fulasu ligia. Itara linya gien rui hani le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luri ni son le luma be, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agruo bombaranaha. Aba tanyugu son hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laro mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udraga. Aba haridu ni ya habuidu banya. Aba hachagaru ni ya hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubawa. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
4: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela abaruhu dati liluludu Moisese lukufuranda lani luwagutir aruihani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hatikate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiliri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo. To lida bonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
5: Haliasa la furendere ugrile, sun lichu waule? Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga?
6: Diraga sarafa angele, Maria lugu shubon, libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliage tila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni, aba lariyago Jesusu hon,
0: Unda tinha son grigi e lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma banya,
8: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagru.
1: Lem he susere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugiti Herodes gasi lau. Businya ti ebeti Herodes lafore ni huang hilagubai. Gama luma madiga lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehe larinya gotun lou finyu, luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba ti tarinya gotugu shutun, lu tamuri hani labu lugu huang le abadise ihabai, lu lichigu tun lida aba asiyad.
4: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes luigia kate le, gama lumo kai arinya ga la li la lau fiyo. Agamba hama ya misro hodiya, aba larinya go lu lichi guni watu. Aba larinya go lu la dirirun wa labu lugu huang furisiro go. Aba hanaga ni lida aba asia do, aba lichi guni watu irahi tuguya. Aba tichi guni tutugu shu. Aba ti hayabi lani gu huang, aba hanaga ni lugubu, aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba hodi lari gi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi ba yahada, keiti aguia indeina ali lube, aba haria gulani Jesusu discípulo gulu.
9: Dar galitia, ani wote grigi a gana ute lida flasule, ona baia grigi ha, nid hamam galido bulirahi flasu yarafa a ganha, eigi ni nu heigi.
1: Aba larei gu Jesusu hong,
0: midi banha, ruhuma eigi ni hong.
1: Aba haria gulu,
3: sem grigi nion fei wama ya, ama bia udro
1: aba larinha go Jesus ho
0: baro mo nunya ho
1: aba larinha go hongridia lo hanyuro lo ago hidro aba lanego no sangue fein ama bia ma udro hage luha burgo aba larinha cielo aba latengiro ni bungu to ago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no lani discípulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia haute kimule larinha Aba habuncha gado du sufania tau to igiragut. Sengi ya no milu wugiria egitia, bogu di hawe wuria ama iranayu. Aba launa hanyi Jesusu lani disipulu gu loba tida ugune tuguya lu hahin yurogun lobafurugun sun aniha la ona hanyi grigia agoyo. Lasuru launa hanyi, aba lamude iru labu gu aluagu wubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye in Jesusu labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuwago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ini ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura suma ee! Aule, manute doma oi.
1: Aba larinha go Pedro lo.
9: Abureme. Ai mbuguye lo bai. Ei buga da bana ginha ligibu go duna chilila nyi bu bai.
1: Aba larinha go Jesus lo.
0: Igabuti.
1: Aba larai ro Pedro ti da de ogune. Aba lagume sero ei buga le nyi lo bai Jesus ligibu go duna. Dale la sandi ro bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagume sero abuluche. Aba laguara go larinha ga.
9: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha go lun.
0: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banha ugune. Aba hahudro go ligibu ge Jesusu. Aba harinha go.
3: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin uroguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chaguaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu aguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei daguatia.
7: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugo, hama saduseugo ariahe Jesusu, do habri gudune tida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon, afinha hamamo galo ago luma gela bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido peida ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peida ugunha ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugue le, Subudi ti luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan li dani asalbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, A muri ha tinha sei ni lunga fino lago ao la nugu be a salbaru ni hongu igi. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hong loi li sei ni honas.
1: Aba ligiru nia, aba lidi. Dan le hahin uraguba e discípulo guluma Jesus lou bafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fin. Aba tilarinha gu Jesus hong.
0: Goni gu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru discípulo guarinha gu hama gua.
9: Ndete manigo ma fin, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiru ni Jesus haritago. Aba larinha gu hong.
0: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma. Logo atiginha hafinha. Uaga ligo funa da huma. Marita gu huguia tuago sengu feito na fani rebon rata sengu milu wagunia. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. Bule guado funasa toi cedo feito na fani rebon rata gadero milu wagunia. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. E dali aga me fen rubei luago mama la tuago feina dumreha. Dale nerinha gu bem hon. Lum haun ligo gu hongo loi halebi ni fare sego hamasado sego.
1: Aba gun furanda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwe la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
3: Anyahe ngarinha gutinya luago huan la le meha abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguye, kata natilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
10: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguye.
1: Aba larinya gu Jesus lo.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama la sobu dirag dunia ba gurigi akati lebo. La subdirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hanile lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubogu, lagura waguba ginya cielo. Le bafaraga dun ya ubogu, la farago duba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guien, asufuri ragaduba ilan u gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gu lun tousun lanigi.
10: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducate lei bung.
1: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
0: Dice ba noi mafia, babuserun ye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam naruke ugur.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Le busenti la fala runina, bule le kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba uguri luguruan, falalana. Ladega le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri yao ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au ti kayara la la ganyi ha gurigye li bagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni gurigye segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
7: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibugia. Aba lamiri du ligibu keweyo, aba taharudu la dera gu kei larugonga. Sodini, aba harihini Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segeha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedru lu Jesusu.
10: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Fedru adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba low buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
11: Aniha nire lehisi ebenu. Le aube ome bulanu hunda. Adude humile lubay we.
1: Da hagambu bali disipulugu. Aba habulu shagu low hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariengu hon.
12: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
12: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba ti harengu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatin liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubara ge liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
12: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan obe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule wuguri garo warguti.
1: Abati hasubdiruni disipulu gu luagu huang la lemeha badi sehe bay, ligie la Elias ibe le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehi habay dirigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahu drogu ligi budu. Aba larinya golo.
6: Mabure me. Gude me la nisa debu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu mutinyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
12: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu nareda rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
9: Kasa wau siyam wabani sifiri buribati ligia sagar.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afieni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Aniye gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afieni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni loma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luagu le derege ruo balan ligie le wuguri gare wuguti. Haha burugu wuguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa ru balan lida ge owe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, To Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
3: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun.
10: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinya galun.
12: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya urua igu halani na ubo ule. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
10: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
12: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungiyo. Mon lumuti na fayenha tisensyo na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba mebadigi ni furumi yeti udhuru le eigiti bon. badari ruba aba sensu lu yumlugu udru ligia buidir gubay lu bafaye ha wawo uwa barubay aba me bafaye runi.
7: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halugu duni harienga lu.
3: Kata isan weiri gutimabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua. Hamagwa, aba larinya gu.
12: Ninaru hau, luagwanga la miya bilu hitara don keirangi, mebelba don lidon laru iha bungi, itara linya lubaiti, le nyura uti lanangu lungwa, nyubu iligia lo itara baila kei aba irahu, ligia wiriti mabu ilida aru iha nilesi ya lubai. Gurugi ya ginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warga lefuwa gudute aba hadage hai seri genyaba ya lida hafia nuago. Buiti mati ya muga lulaguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sige lau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo anihye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai dise buwariwa. Gwiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai dise buwariwa. Gwiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manega humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gu nyin la hani angel gu ligi bu nugu chin le sielo bai soma da. La dega salbar ile feri di hali bai niabi au le uguri gara uarguti. Ida li an hari hin lu. Ahi anyahi lu bai samu du lu ma aba uguri te feri dira aba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alu ahon to ayuru da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha ma ayuru da gubanya. Itara linya gienti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bai lule feri duru ni aba hata angi ya una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lunsun la lalinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lunha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba ma finyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun ya ubo wago, laguro wago baginye sielo, anileha faraga dun ya ubo wago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. La diga lenye ha muti biyama e uru wa ondara nyo lida niri anahi nye ha midango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
10: Nabure me. Atri bai sa waiyo so la diga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wei yasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
12: Maria gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti feru na bani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai arui ha nile sia lubai ke aba urui le nyubu bai lun laranse ha luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya duge, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagume seru achokre, aba lanyen gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo, maha ti le aba, Nyuduru ligi ya abalada runi furisurugun dari la fayru ni la duen. Dan le harin bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago, aba holding, aba habahu dego ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la dega ba yumura gulun, luti ye begin ye gudeme ha bu ban lun lboba, ke gudeme ha bu na bon, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gu dumuri lun ha sufri rego duni musu ligia, dari la fayru ni sun la duen ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
12: Itra lo bagen la duga nugu ti bungi le selbe hon ahin ua ferud na lani kada aba hida gye libri ti dange lani.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gye lariengu ni Jesus sun kate le. Aba li di Galilea gye lo lobo wogun hudia le loige obo le nyenge lubo labou te veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo haburu gu duni ti do sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
13: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigi a lumari luegi a furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
12: Mali ha gindu santi dan lereru bungiu, luago luma gen la furume ti dan lela dugu bali a bungiu grigi a, aduga lani uguri, aduga wuri. Ariya gatiginya lige ligru bay lobe wogure luguchin toma luguchin lo laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba rigurige mama nya lobe ti biama aba riganya lige mon lobe la fani ragoni wogure le la dona wa do bay bungi
1: aba ti hal gaduni ariya galu
13: kati wagu la renga liluru do Moses lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
1: aba lariya gu Jesus ho
12: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama liyame ha furumi. Nariya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabarahani. Legia agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabarahani.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
10: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
12: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umba nha lixika bongi u bafo. Amu nha guendar giti lebo na magamari do hama uguniha. Anha hen itar gu banha no luma ge hagura hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri, reide tinha magamari duga lo hedere gira gong hon kwa sun suina gu bai lo heserebi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhu yin lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu la furi yidu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba lariya gu Jesusu hon.
12: Igira huma lu hayabi iranhu yinu. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhu yin. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
1: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhu yin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
14: Maestro buit, kasa kate biti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
12: Kawagu banega nu buiti, aba riginha buiti, bungi yo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gu nibure gili ligia lun.
14: Kata iburi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
12: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimura haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinha gu nibure gili ligia lun.
14: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupai.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
12: Ahin busen bubai buidu ba sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali ugri ligia kate ele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
12: Ninaru hau, lagu henre gu lan lule belu ron aba risi ti lidon aruwi hani le sielu bai. aringa ga yanomuti hun luago mene guti mala la sigru aba kameyu lida ge luhunyu aba agusa sigla u lebeluron aba risiti lidon arui hani lesia lubai
1: da hagambu bali disipulu kukata ile aba tawairi du hanigi sarago aba halgu da gun hamogo haringa
9: kati tiga yara bela salbaro
1: aba laria gun ye jesuso aba laria gun hon
12: Sinyati ha salbara gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu fedro lun.
10: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hong.
12: Ninaren hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le nanyuro. Aule uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwaigine. Eresi biruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furunga tinyaba ya weto, Agia ba gumo honi, sarago ha gumo honi ba nyagweto, agia ba furumi.
7: San Mateo, Capítulo 20
1: Aba larinya gu Jesusu.
12: Ita larinya arui hani lelani na sielu, ke aba labure meishari le afritu bay binafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi melicharurugu. Lari gine, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru, amu uguri mafiste tinya magi durugu. Aba lania gu hon, hei bagine nadagi me inishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodin, abaya lafredo amidi rugu, furi lige ladanru uruwa rabonweyu lige meme ladiga. Keibir ladanru sengu rabonweyu, abaya lidi parka rugu, abaya ladariru uguri ya mafisi yote tinya nyeng. Aba lania gu hon, Kasa uwagu yahu bai sunwai mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gulon, hei bagi nadagi me inichari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi gimari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gulabure me ichari lon habuti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyafurumi. Aba tihayabi ha atatiru banya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lari gine, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banya furumie, aba harito gun luagu gibe ti mabi ilan hibihi, aba gine hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya gun, hanyumbi banya gumu honi, aba rigine ura hawadi gumari, Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gu luna aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nagia luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadungi ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nuboidu. Itara linya lubaiti. Sarago hanya hagumo honi banyagweto. Hagia ba furumi yati. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri gridia. Ha luwago banya uma uwarahama. Aba larinya gu hon.
12: Kei lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Ha lun banya hasia do runina lun nonwe. Aba mehe derege runina hon ha mama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gu nina luagu guruwa gama lumu nasa rubalidange owe ni luagu luruwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
12: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulu.
6: Ria ga balu hanyunu biani sani go ha. Aba loike bon mere, aba loike bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesus ho.
12: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti sa hawandu ni loeri age igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
12: Inaruni. Lunti hawanduni igari gule lube na wanduni. Uwa rohugia menuma lida na sufriru. Ahinti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishuguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariengu hon.
12: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamamo banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari kuti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afalaru ti Jesusu. Yenyenu biyan marihi ti enyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinyaga.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buo.
1: Aba hadenha grigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
15: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
12: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
4: Wapureme, buseti wa warihi.
3: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ore ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
12: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumara ti hon luegi hadugni aba me harin go lon luago boselani Jesus gamalumo lago yugo dubanya la
1: la sustere dubo el dira lu lagum fulu lem helarin go be profeta dale la buri habai itra
16: ari ga fuma lu kuburu go sion ani te buru ita bu lau una bubuni wari la naga wa aba buri wari lu aba ba lirinde buri ani manu anahati ilan.
1: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kei laringo ni Jesusu hon. Aba haniga nu brigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harianga.
15: Uweiri guni.
17: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure me
15: bungi. Uweiri guni lupungi.
17: Uweiri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
3: Kati sa grigia le.
1: Aba hariangu grigia.
3: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
18: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu maru kei haba hiwe rutin.
1: Aba hayabi fio Maria tinha hama danima te lumo Jesus unha em templo rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le hariye ba li habu tiki fadir gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bai le ladiga bai. Luma dan le hagambu ba li haguara ha iranga yi templo rugo.
19: Wairi gini lu ladiga wagu uruwa Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba hariye gu lu Jesus u.
10: Agamba bunti sa le hariye gu bai ha?
1: Aba lariye gu Jesus u hon.
18: Aha, agamba no muti. Malinha humagi ni santida lereno bungi u lenye lubei lariye wagua lu bungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya ere muhabali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburu gu. Aba lalama chun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
18: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri du hanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
10: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
18: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kate ilibe le nadugubi tuntidibu igu toga yara huma adiga. Gayara bi haringo lugu bule, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kate ile hamuri ha luma bungiyo, ahen afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba haringo gulun.
10: Arinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kate ile, ka ichu gubali ubafu lebun.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
18: Nal gudan dugi aba kate. Ahin hou naba aba men narinya gu hon kala au bafu na dugi burikate ile. Ka un aba lin huang abati se. Bungi yo o di wugurinya.
1: Aba hagume ser wa dimre en hama gu aba harinya gu.
10: Ah warinya ga. Logu bungi la una habali. Larinya gu hon kala wogu mafinya bailun. Logu hon na hala wugurinya. Hou ser gu wadi wagrige wuriba la dugi afinya tin sun mutu. Logu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
10: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
18: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
18: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu himen nu ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam ya nulisani gu. Aba larinya gu lu aba hata gen. Nirao. Baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Abalariye gu lisani loon, mabusen roti na nidi. Larigien, abalasain sregularita gu abalidi na dagi mi. Larigien, abalidi ugu chile arihi le aba, ariye ga ina le ile meme lariye gu baibuga loon le furumi ati loon. Abalona bun le, lariye ga, aha, nidi ba, kamalumu midi iti. Ariye ga humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadigu balile labusen robe ugu chile.
1: Aba harinya gu.
4: Le furumiet.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
18: Ninaru hao, luago shori ti malanhe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagaritun. Mafinya nuntun lun. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masansi ragunti higabiri lu hafinya rulon. Agamba humei aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari rugu. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilu labiricha waguntire bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle lachilu rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Aba riga hari gudu niya natagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumie ligia meme hadiga natagi mitinya hong. Lagumu hong aba luna hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harihi bali na dagi mitinya lirawe,
12: abaharinya go hamogwa ani ha bale resi bre alaga wa fara li hilago bay rede wa mamoga law alaga abate harig duni abahasagaru ni lidagi chari abahafaru ni hilago bay
1: abalalag da ha Jesus ulariyaga
12: dameti liabi labure me chari kabage ladaga hauna dagmi tin hage
1: abaharinya go lu
9: lafara go bay salufri tin hage hilago bay magude me habu bay ho Apa melaha yahani icari hawa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilari aku Yesusu hawa.
12: Malihah hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hari nuago. Dubule meh aubi me beresen hama abu nagutinya. Digi ale dubule tima tima te. Abure me adug balik kate le ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti alubaha ni lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gube Yesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
7: San Mateo, Capitulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Yesusu adimreha hong lo hempulu. Aba larinya guhon.
12: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranseli sun kate luhayabi Maria irugu. Madugun tia amisiro hou tia gas. Aba lidin aba hadagin lichari irugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu dunia lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu ni hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona hania lisudara niwa afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wariba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
20: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
12: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariya kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwara hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
21: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni, manufu de uga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe iromana odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lu luriba haritagu, aba larinya guhon.
12: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu nagumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
12: Kaya wale laube sensu le, lumairi le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulun.
21: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
12: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. roho mimi lani bungi lo bungi yo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanige, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
3: Maestro, aninye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun...
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Well,

0: dati le ibiha humali le habuse rubai apahadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahauma ni mafi ugati sigu hao. Kugabu kuhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti diumure ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai. Golo o di templo todugu bon lun sagrou bai la golo. Arinya gatun ginya luagu ahin la ichi gagurigi ya diumure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kamalumo ahin la afiro lagu kate le adagara gudua boi luagu latara anala lira lunti la lagunfliru. Ibidi ugo linya hao marihin kagi weri guti mabai. Kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagrou bai la. Le afiro bai luagu latara mamara ganyan luagu latara lafiro. Lafiro ya ginyan luagu sun le ligibo bai latara. Le ginyan afiro bai tuagu templo mamara ganyan ginyan tuagu templo lafiro. Lafiro ya ginyan luagu bungyo le agano bai tida. Le ginyan afiro bai luagu cielo. Lafiro ya ginyan luagu lala bungyo luma luagu bungyo le nyuri bai luagu halo ligia. Pugyabugu huwi ya rufu tahtinya li liru do Moises hama fari sogo biangwa tigibo. Adagatun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebene sinatun lau arubu dani le weri kute mabe li dan li liru du bungio. Keiburi, richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbe hadugani, ninki nuka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugiabugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adigatun lo harita gungurigi ya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa fariseogo marihitia. Aruma guda humei uweru luma siya doloragiru gugin furumiye aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugiabugu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hiya, ahi luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya, baugu digin hibiti ma lupidu hari hinu hakibu gin agurigia, ahi muna digin hibiti buin hiya lau marasu alugu luma figo. Fugiabugu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende gada humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafia ugati. Ligia nona habalubai profetago, hama hachubanya au hama arufu tatinye hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wugunya buitinya ha afara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatan. Wetoti teredera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinye gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni bure inginye ha nugubanya halampu le galati gasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagien uriya ha maranse runtinye. Sengu hatagien aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya Barantinha rabu den laugasse bogo den loilelita bihalampo. Quem se te ladara saron adari, abaladabu dagunga hago sungu bai, abaharumugun. Quebriloago amidiariabu, legalagambuni o aguaraguni, anite adari, furihuma recibirei. Abahasaron sun urinha niburingin hagia, abahagume seruaranse heihalampo. Abaharinha guhamaran serum banha, honharanse banha, ruma murusu lidangue higasi won, laduga lenha guchawalampo. Abaharinha guharanse banha hon, sinhati, laduga logo bei won, logo amehon. Heibago bei lenhinho bei lalura hoa, aganha homamoga hongua. Dante, anhangra la hamaranse rubanha aganha gasi, ligue liabin adari, hante aranse banha, abahebelo ruluma lidon marie, abaladoruno abena. Lariguinha, Lige hachilo no hibri urinha niburinginha hagia, abaharinha gon, wabureme, daraba ibena waba, abalarinha gon hon, ninaran hao ibidia ton no.
3: Abatilarinha go resusu hon.
0: Agago duan yon homa, ladiga ibidia tin hon kabala weyo, ni kabala aura na giribuda, aule waguri garo wargote ubo wakon. Itaralinha arue hani lelani na cielo kei aba waguri, Le dan lebe la ranse han lo la dugu weya solido amo fulaso, abalagua ron lo musuni, abalishu ni licenso, labugion hariaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadagie, keibri bia milu lo aba, keibri milu lo aba. La fare hani hon keiha bafu lo hawadigo mariduni, abate lidin lo agon lo weyason. Le musu le recibiru bei sengu milu fiadre, abaluadigo mariduni, Abalaganyeruni sengu milu fiadri ligibogun. Itera meme le resibiru bei bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bei milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramudini lesensun li yubudiri nyein. Saragudan lari gien, abalagiri budun I yubudiri, abalagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabi le resibiru bei sengu milu fiadri, Abaledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubei ligi buogon. Abalarinha gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun aniha sengu milu naganyi rubei ligi buogon. Abalarinha gun, I yubudiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwara guati buguye. Kei uwara guapubei lidan le murusun ruguti, nichi gagibe ti mati labuguyon bariyahan. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resibi rubei bian milu fiadru. Abalarinha gulun, ni yubudiri, bian yin milu fiadru bichu gunun, aniha bian milu naganyiru ligi bogun. Abalarinha gun li yubudiri lun, buiti abamusu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariyaha, kei mon gunda ba uwara noma. Ligi liabi le resibiru bay milu fiadru, abalarinha gulun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligi ananufu tatumbay, aba nidin aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha alubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa aluba hana lenyi lumuti mabuna guna, abuta hao lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligi elunti lubay yebe hamuga bichigun ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gun honha nyembanya, gidahume isensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bay, lichuguba lau un lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa bay luay, musu ti mouni ti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi di bay, le nyemba lubay la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gare uargati ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ige yegu angheli gunaw. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri guni lu nagusara gu dunia sungurige. Aba me haundara gu gurige halile na sunfu lasu nigibugin. Aba me na fani na guninya hawari uaguwa kei la fani na guninya huniru mudun hata ginye gabara. Aba me nishig ni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai arui ha ni le aranse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dalea nalama shubai, ruto eigini no. dale magra ugu nubai runtu dunanu dale ibuga yah nubai kai chuludu guti runtu munanu dagati madagra guni nuagu runtu dalgunu dale nasandi rubai yututu arihana dale nadaru bai yututu arihana aba meti hariya go richagu ati hagiyanu wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magra bu aba wichi ngoduna bu ida bugagiya wariha bu kai chuludu guti aba wichi go mona bu o madora ku ga aba wichi go dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odin rihabu aba meti naniya go hon ni naru hau furme guarga ka tele hadu be lu aba hada ge na mulenu kala luna bu be nu ginye hadu gai Naniga meti hon ha luegen bayan no bona. Dice Roman noi, ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibe, le aran seru be luba mafi haulani gu. Lidiga dale na lama chube, mi chuntu egini no. Dale na magra gu nube, mi chuntu duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti mi chuntu muna no. Mege tina dago mi chuntu no. Sangi tina, dawa au, mi ditu arihana. Aba meharinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida bugagi wariha bulau ilau mo o magrabu kechilu dugati o madora guga o low sandi o furisi rugu lumidere go wamani bu nanya go meho ni naru hau lago furumi wari gila kate ile madugu hubai hon gurigia kala luna bubai madugu humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufri runye lun sunda ha meti rishago bain legi bugabungio Aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugrien weirgu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanuguni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadirigu luma hon gugriya weirigutia, aba la rinya gu hon.
4: Afigo hadin, lau nederegeru aba uguri madunu ti lulonwe.
2: Aba harinya gu lon.
5: Kamiya gele wama, bugelu barihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
5: Siente vichu gu ni sensu leti don grafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
2: Aba hawaradu, lo lagayen hon lo fulasu aba ugiri le adigibay kate lo timuwa lo sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lo modan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
6: Baruga guti darandi mrusu fulata ligia. Ebegi legichi po Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria guni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
7: Buguya sa haru e tabai horiu.
2: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugrinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha gu pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
2: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri dun laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Furume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
7: Kahabusa erube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha gua Cristo.
2: Liri do bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tona ha lumari yarinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. La duga gavena dutinabuga aba uene du uribati arie bubuga la duga gurigele.
2: Aba hadaruni habuti gu fadir gu hama u guri weiri guti hado gridi lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridi hagia aba lariya gu hon.
7: Kahata ge biang be hakusar gu nigira gu duhu.
2: Aba hariya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariya gu pilato hon.
7: Kabatin na digalaw Jesus leo ba lariwa go Kristo?
2: Aba hon na busugo ba? Aba hariya go?
10: Dago ba lwa guguru?
11: Aha! Dago ba? Dago ba lwa guguru?
12: Dago ba?
2: Aba lariya go Pilato hon?
7: Kati uri ba tin digi ba?
2: Aba ti ma hagua rago? Hariya ga?
10: Dago ba lwa guguru?
12: Aha!
11: Dago ba la?
12: Dago ba la lwa guguru?
11: Dago ba?
2: Dale larihi bali pilate luago sian la la dige ni kata luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariye gena
7: mama ulube narihi lau lowe ungir maduro tle huku ya lu harihi lau
2: aba hariya go su gridia
13: wagi hama warahi wanego bo frumi rugwar guduru wa wugu luago lowe
2: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun suda rago gayegu lo. Aba hadere aba degu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibu ge, aba hehera halau, aba hariya golo.
4: Kabaga ila haruwa ite huri.
2: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesuso lulato. Houchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfili ruleme he laburi ha bai profeta.
14: Agure da tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
2: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia li chigu ne nyei lu bai lariega kala li duru bai. Itere liya aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huri.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
15: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ye barara magidunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirelbu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
2: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguriye weiri gu telao. Aba ha hariye gu hama gua.
16: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu. Ula li lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inawe ni lube luagu hinsie lalu, kei aninya galali lube won luagu lira ula bungiu.
2: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. yenye no hada ge ha nyibu ibe agambuti aba harinya gon
13: la gohe ugire le lo profeta Elias
2: aba lidi aba hada ge eiba goina aniga aba mudusi lari ge la didire geduni to diwe gari hito aba lichu ni loago aba wewe aba linchu no lu lo lato gama lumo aba harinya go ha hibiri
11: Ingira bay, wariha le ahi nyumbi Elias salbare.
12: Wariha ahi nyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba agua raguni herete, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugia lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganale, aba labou handibu. Aba lahune chagun umuha. Agu ya guati estaragu hadage ya finye te luagu bungiyo. Hame ha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu,
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lulichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladoro ni umuha. Low aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiri emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
5: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna haguba iba achorure umuha. Dari meluru waveyu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lagu sarali la, weri timaha limeti, lagumu hon yeni le sigula le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon,
7: baruhu mafiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba tihaudi, aba hachoru ni dubu le luagu bay umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasa gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, keabi ladagragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
14: Manufude da bumana. Se você tiver um lugar para o Senhor Jesus sulegue, agora o grupo irá curua. O outro será ali que ele iria dormir. E do o marido lá sulegue, no do ele te dou. Aba me guide por esse. Aba me daria do rolando de si fio. Logo será ali lá. Logo a mim irá lá no papo a Galileu. Ninguém vai carifo. Aninhava do lugar do Lerumba e Nietzsche bonito.
2: Aba rode o Uriã Hagia. Ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariyagain haudi sipulugu. Sunti anyaha laan luago uma, Diga larufu dagu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariyagu hon.
0: Manuhu de huma. Heba avisara nyanani gulun hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
2: Dale hodi lubai urinya. Ligye hodi hadage sudara ha onigru balinya. Aba hodi uburugu. Aba habahe daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu. Aba hodi abutigu ha adimureha hama ugurinya weirigu telida hafinya hurio lu hebeluru hamo lido aba uarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
1: Hariyaga me luagu dan la leun hala arumugariyabu. Aba la haya bilani Jesus disciplo gu aba hiberu hanilu ai la subudira gumadi matikate le wadimure habalu malwagu hufule si lu madug lani kata hau
2: aba ti heresi biruni sudar hage sensu aba haudi adiga le wagu belarinya wagu hon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba luboiti haudi unsu disciplo gu galileon luagu ubule me wagu belarinya ga Jesus hon lu haudi Dante le hari bali Jesus aba hahudro gulun lousun ayahe la hadagya logoti hafien luago ligela aba leabi Jesus hawago aba lariya gohon
0: rula lison upafuno cielo lomo bobo eba lobaiti habugurguri ge halelo na sunfu laso adiga humanya nani me disipulu badise humanya le dan liri bungi ubushile le dan liri bungi irahe loma liri sifiri santo Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei lu aguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu lu agu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Aniha uganu buiti lu agu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
14: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biabi. Agambu o tiago umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
7: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chia hong grigia, lung hasakri ha, luferudin walan hafigom, badise wahagiami. Abatiha hayabu in lida gesun judea, luma sun Jerusalem, agambui la purichiha. Anti hale hagufe seruni hafigom, abahe la badiseruninha, juan lida duna legiri by Jordan. Lauti meha lura kameyu, la deira gua juan, lauti gueru, la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
5: Aniti bayaba lega bafati mati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lau sefri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambunua larinyagun aba umalale cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magairawati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
0: Siluha lida, jarafa li larui habungiu. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
7: Logo aba weju,
2: Eibuga na linha Jesus, laru laru duna, legiri boi Galileia. Aba larihini Simon luma Andres le lamule. Eseni hani lubaibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinha gu hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi anu.
2: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
12: Kame sabe mestera wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri shuguniwa subudi numuti katabula luagu bugu ya la lira pungyu le sandubai
2: aba ladenha Jesus lu sifiri uribati ligia larinyaga lu
0: maniba furiba lida agi agurigi ya le
2: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
16: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
2: Aba lagambu honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limien di Simon, tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandi yon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Dan le lal dun veju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halau tinya amunye guenerigu luyeri sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ilan. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwai. Dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
17: Anyahi ntasaragu girigi alwa hagu.
2: Aba larinyagu hon.
0: Keimo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gu.
2: Itara linya lubo iti. Aibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
16: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
2: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Pusentina, arida guaba.
2: Kei larinyangu itara, aba laraida gusanditi ligi.
7: abati launa hani Jesus nyingye lari ginyegwa arinye gaina lu
0: mabahu da gobaiti ni kaun nyudur go baru da go bungwa lu hafadri hurio aba me bichi guni badagara go dun lwago baruma do kaisi lari go nu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lwago ri da gwati bulan
7: aba rugli di aba la bahu da guni sunle asusere dubai lu hon sun grigi Ligi a lebu bay la sinyeru lan lere derun Jesusu furango lida ni aban flas. Aba lere derun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
18: San Marcos, capítulo 2.
7: Ati rebeyu larigi aba ya lagiri budun Jesusu uburugun Kafar Naumu, Aba Hagambu Grigia Luago, Giribu Halilan. Aba Hondarago Sarago Grigia, Darilun, Mabaranya, Lan ni Benab. Aba Lapurichani Uganu Buiti, Lumagenti Bungiu Hong. Abati Hayabu Ingadir Wugurina, Baruna Hagia Aba Wuguri, Le Dereg Dali, Lugubu, Kaiti Sinya Lubei, Hachiluru Leni Lubei Jesusu. La daga hibe grigie, aba hagi darun murusun loigen tablu gumuna, louginye le nye lubai Jesus. Aba hareira giduni, sanditi nye nginye, tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesus hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
7: Nye nye nun hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyun banya nye, Aba hasaminaru.
15: Kasa wagu la dimre he itara, la nabu guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungio.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu kabafu na aule uguri garuwa rigoti luferut na nafigo.
7: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
7: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun haanyen banya lun. Wairi tu hanigi haanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo arinya gaili.
15: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
7: Nye nginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
0: Falabana.
7: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluk. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
16: Idalinya san legin bai kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwati. Niyabia alu hanya haa gafigo ubanya.
7: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galung.
15: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli riluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
7: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Gayara tifunage hayuna ruwa misur houtin lidon aba mariye dale a nihin la adari nye hama. Anya nihin lube adari nye, sinyati hayunaro, lunti haygin. La chile ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa da hotu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. La diga le me metife gamisa toy seri girubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati maba heirit. Meseron wa tuginye diwen toy seri giri lidon aban aga I weru le binadu hali, la diga tabousha gubay diwen I seri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen I seri lidon weru I seri.
2: Logo aba lue yure mera aguni, eibuga ina linya Jesusu, au lani disipulu gu, labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulu gu, tirigu, dan le hasugiri, aba harinya gu fariseu gu, lun Jesusu.
1: Pariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yure mera aguni?
2: Aba larinya gu, hong.
0: Malay hagidun luagu lemeha la dugubay David luagu abadan, dan le lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi yumbungi yu dan le avi atari lan fadir wile inyu timabay. Aba leigin nun fein to sagrobon, to maha wabon heigin nun amu gurige hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises. Ani ru ligeya hon gurige haluma banya.
2: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lungu guri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugube lungweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle uguri gara uwaruguti luagu luweyuri emeraguni.
18: San Marcos, capítulo 3.
2: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban uguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni haba lubay Jesusu, lun lidan, luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu, lun le hilali bay uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bay.
2: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
2: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
2: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idu me gine, lobo afuru gu gine duna Jordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida gu agudun, sun sanditinya aba hagura gu hongu wa luagu, lurun gu haguru ni lun larida gu agudun. Danti hale lariya harihini, Haga wago banyan sifiri guguribatinya, aba hahudu ragun ligibu ginye, aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinyan.
19: Lira upungi upuguya.
2: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyin lubaye, Laguwa rahon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun duusu hadagin, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie.
7: Simón, León y Lagua Jesús y Pedro, Santiago, Lao Juan le la mule, Ha Liranjun Sebedeo, Ha Umbaña, Lagua Jesús, Buaner Jesi, Minilan Lira, Liranjun, Wayuhur. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Le Liro, Alifeo, Tadeo, Simón, Abameja, Wigri, Le Afaguati, Lun Hawan, Serujurillo, Luma Judas, Iscariote, Le Aluguru, Balin, Jesús. Lari, Ye Aba Hagiri, Buduhari, Gun, Aba Hebelurun, Tidon, Aba Muna, Aba Yahondarago, Sarago, Grigeni, Dari Lun, Madani, Hamani, Lun Haigi. Danle hasubu dirubali lidunyu Jesusu kala suserebai aba hayabu ilun yebe hanuguni laduga harinya gugri gelogu lulu halila lao nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba harinya gu
20: gugri le ani Belzebule mafia le habu ti sifiri guguri bateluma laulu bafu mafia la saga sifiri guguri batia
7: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayara fatun lubadun Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanarigu. Fulmi ya guari garubi ha nile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamuga ti afani naguwa mafia lagainda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le rigube ilira. Uwa ti ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi umaguragun la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la libero hani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wa la sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando, sinyabi ferudna wa la fiko lira, lerede ruba haduno lun sundan.
7: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogo lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambwe. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herediru mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyuba nye geyegu lau Jesusu, aba harinya gulung.
21: Anuhati abugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
7: Aba larinya gung hong.
0: Kagi ya nugu chubon hama na mulenu.
7: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nye geyegu lao, aba lariya gun.
0: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya gwariga hadiga ti lugunda abongi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitunu, tuma nugu chubon.
18: San Marcos, capítulo 4.
7: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi elenye lubai. Kei gibe nye lubai grigi enye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyeibu dunaruku. Aba lanyuru tida aba herediru sun grigi elaru duna. Aba tilarufu da hansaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati naguan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihin tilita agen, abur ha tilidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihi lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libiri, ruti uru wawin, libiri, sa.
7: Aba ti larinya gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
7: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lilabai hempulu le. Aba lariya gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guwati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariya waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lo lasia no hagir but no lo bungio, lo ferud no wala hafigon.
3: Aba larinha gun hon.
0: Uati sa kufuna da humani le, idel bati kufuna da humani libri hempulo. Le abu no gubali, lila nadu, itera linha que le apurcha bali lenero bungio. Anya ingrigia, itera hanya que lila nadu le abu habilidon uma aba hagambuni lerero bungio, larige hagambuni, aba leabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri grigia, itera hanya que ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambuni lerero bungio, aba heresi biruni lau ukuntani, gamalumon que malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lerero bungio, aba heferi diruni hafien, hayabi hibiri, itera hanya que ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambuni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gama lumon, anyahe gina gurigia, itra hanya kaili le abu nubay lida mua buiti. Aba hagambuni lereru bungiyo, aba haresi biruni, alubo hoti kate buiti hada gien ke lila nadle ichigo be darandi ago luago aba ilo o urwa wen osa.
3: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichigu walun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agarige ruguba nye luha gambo, agamba hama.
3: Aninya getiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
3: Aninya getiginye Jesus.
0: Italalinya lorwen habungiyo, Kele susar dobe lo aba ugure le abu nobe lila nadu lida mu. Ligia meme lo aruma gunyu la, o aga guduwa nyu la, ari ya bula yebe, o we yuwe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lo abu naguti ida linya la susar do. Mua gwa narigu aranda rati, furumie aba lafridu idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lao ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
3: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumon dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubay.
3: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
3: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu, Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
6: Maisturu, meberese kutu pusala uatipira kuala.
3: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
3: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
3: Aba herederu lao onwe bu anufude aba halgi dagun hamagu
17: kata ifunasa le ibini rube garabali luma barana adiga hamuti le lubaibai.
18: San Marcos capítulo 5.
3: Aba hachilir loba furugun lagunu lido flasu legiri beigadara lari ginyarug lafridun Jesus utidange uguni aba liabu aba grigia gawogu te aba si.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ando que la

0: bibalaw darangilo arido gunyulidagi bisandi.
1: Nyengil Jesus wadimureha, lige hayabu in lubiegien wugiri lebuga nyumbu ibwe ougay logu tisandi lero. Aba harian gulun tuguchi irahu tuguya.
2: Hilati abira, igira gubebe maestro lungwa gwento?
1: Agamba lumuti Jesus ule harian gubay. Aba larian gulun wugiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion wugiri ligia, aba larihini chakaguwe hama grigia ha ayakumanya aguara. Aba lebeluru, aba larian gu on.
0: Kasa wago harencha, ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
1: Aba hehere halao. Aba tilafu itagiduni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugiduni tuhabu, aba lariyanguntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahutuguya, aba taibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahudagu hamani nikau. Aba ginye lariyangu hon. Lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da la chilu rubo ilueyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili singuri. Saragu hanye grigi ya agamboi. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagun.
4: Alia funa san la frendere grigi le sun le. Kasan luwe rilichu au le luagu bai. Ida lia sa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
1: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agi hageira o haduhe la otila na lahaba.
1: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa tiginye hon.
0: Namelehe belu rutidun aba muna pusura, Reide humanyi ti da meme muno tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyi gie, aba me hafuri duni kaliti lue gie hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
1: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasansiru ni nigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chiluru, larigerigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
5: Saraya huwa le abati sehebai lida ge oweni, lige lueni belubafu.
1: Hibiri arinyaga.
4: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
6: Aba profeta keiha binatu.
1: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
5: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida ge oweni.
1: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi oidio. Aba la nugunu erodesi lumari. Aba meha la niña gunhua lun erodesi.
5: Moulumuti bagamare no lumari bamule.
1: Aba le yere gudun hua tun erodiasi. Aba tabuse run tafaruni hilagube. Gama lumu. Siyantumuti la duga hanufute tumeha erodesi luei. La duga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni. Lausu da lan la gambuni erodesi le la riangubin hua. Aba le rederun ibidio galun gaba lan la duga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadareluni erodesi tichansi. Dale la gufli rumboi erodesi irun. Aba la dugun fedu hong kumadi matia, ama habutin busudaraga, ama amu grigia, wailgutin ha galileva. Aba tebelurun tiro erodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti erodesi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba la rinya guntu.
5: Amuri habai leba busa erunuma, nichukuhu.
1: Lulumu tilereru untun logo lichugu bailan furume gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamidan larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun tungushu.
7: Kabasa namuri ha lum.
1: Aba tarinyangu tun.
8: Amuri habi lichugu huan lebati say habi luma.
1: Aba tebelunu irahu to furese le nyei luboit uruwei aba tarinyangu lum.
7: Busena lu bicho unilichu huale abati se habai nu lida abasia gwele gwele.
1: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure ilu lanikuni lichu huale. Abaliki sudara ligia furisu ulu. Abaladiru ni lichu huale. Aba la nugu ni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu ba li lani uhua, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu ba iluma le harufu da haba ilu. Aba lariye gun Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera wali dama fulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu bun. Ladiga itara hanya la kaimu bun hamuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate ihun. Dale taru gali aba hajabu ingwani disipu lu aba harinyagu nungu.
6: Taru gali tia. Eni uo tiya gana uti lida flasule. O una habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu egi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
2: Bayara tifnagi wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atrinyonge fein humo. Ei bari hon.
1: Dale harinyi barun, aba harinya gun lun.
9: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigia sagadi hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gun hon. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohnu, lu lichugunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. sengnya numilu wugrinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama irahunyu abati ladina gudunya hesusu lani disipulu gu tidon ugune lu hahinyorogu luba lu hachiluru betsaido suani hala ayorogo hongrigia dale nyudu hanya aban lidin logun wubu afrida lubu ingyo dala gunye dube lamida aruduna ugune au disipulu Jesus urugali buga labu wa muaru. Abalarihi logo, ere guhali la hulu, ehewa, ladiga, abaru nyi la garabari. Dubalaruga, abalidi Jesus hawagu aibuga ina, ligibu wa gutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusu dedagu. Aba ladimure ahon, aba larinya.
10: Ganigu huma ei, manude da huma, aule.
1: Aba ladinu, idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lau. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufeni, logo gabafula lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, Aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu titage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu logo hesusula. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tita habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la hesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe, aba hicha hon saliti ya umat, aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu santiti hagia, luagu taru ladagiragu, sunti ha aguru banya luagu araida guati.
3: San Marcos capítulo 7
1: Aba hayabu in fariseu guhama hada agarufu datia lilurudu moisesi, a Nyubi banya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada ge disipulu go magufu liruti ya lao etu ni lelani na aruma du ni ligibu ye bungi. Houti ya machibu go hamai haha. Falaha mutifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagabori haguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu go hamai haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaibure la chibuni oweru saudi yoru baulu asie abati haligudu ni fariseo guhama adufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinyaga lungu
9: kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap
1: aba launabunia Jesus
5: linaru profeta Isaia si talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu Larin hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebese ino, ahun tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye haguma din wuguri an harufu daha.
11: Aba larin yagun Jesus.
5: Igre humale luguma di bungi yu, luha falaru ni binadu hagaburi binadu grigi. La shibunu wa saudi yaru, weru lumakati libe inalira. Maistru guginye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ahinti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedera gu nibu, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lula nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya gu ti itara, mama li la lunti lidera gu niya laguburi gu. Laulira, Mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba lariengu hon.
5: Agamba humana sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe itidange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, Aba lebelu rumuna dun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba lariyangu hon.
0: Uwa ti sangu furan da homa, uwa ti sangu furan da homani, lwa gu son lale ebelu rubay bogu di gen li dongurigia, si ala la viya da guduni, ligibu gen bungiyo. La diga me belu ti tidon lanigi, loraga ilugun le belura, nyengi abaya lafri don li dangi.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gen bungiyo. Arinya gatiginye,
0: anati le afri dobe li da gurigia, viya da guda lumuti ligibu gen bungiyo. La diga li da gen gurigia, o ti da gen hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, Igaduo, Iere Habuni, Iyeni, Maricha Ragunla Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Ananguni Ungwo, Libido Niga Au, Sumburi Kati Uribati Le, Tidangi Hanige Gurige Liabi, Ligeti Avieta da Gudubali.
1: Abalitu Jesusu, Nyingi, Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luogu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
0: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia, mabuidi utin, nutagidarunu wa fein hawe isanigo, lutichiguno hang only.
1: Aba tona buni tarinya.
12: Ah, na bureme. Gama lumo ibini only. Ha, labu ge banya dabula gayara tigine. Hai giti dage ti fe fento hagu bon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi dagi ya birag.
1: Na letachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi hali sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gien lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahinyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuta gu hamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinya gu.
13: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
3: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agie, dise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
9: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
6: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. aba ladi nu tidu ugu ni hamalani disipulugu aba hodi uburugu dali manut aba hayabu ifariseugu aba hagume serun asige ni helumu Jesus lunti auchoguni aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon sielu aba lawaragu Jesus weiri aba lariyagu
0: kasa uwagu hamuri ha gulugu ya lani na dale milaguru ni narin hau lagu marufudu ba ila milaguru hon
1: aba ligiru ni Jesusu aba yaladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gun lagun bule hamuti disiplu gu anugu aigini aba rugunyu ti feng hama tida uguni aba leveri dunia Jesusu larinya gahon
0: goni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi
1: aba harinya gu disiplu gu adangwa
2: ladate manugu oma feng larinya gu bayitara
1: aba la subu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hu
0: ka wago harinya ga lagu manugu hama fein uwa gali gufuna da huma me fein huguya itra linha santi dere hanigi marihi tun san lau hago magamu tun san lau harigi iruko marita gu hama lisa dale nafari habaro sengu fein hada sengu milu uguri atrinyo faninha tau ti fein habudu
1: aba harinya gu
9: duus
0: Agen dale na farin habaron cedo fein rada gadero milo atriengue a faninha buin rabudo.
1: Aba harinhago.
9: Cedo.
1: Aba larinhago hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da roma.
1: Larinhinha. Aba hachilo rubete saidon. Aba laniguniwa aba marihinti lun Jesus. Aba layumarago lun lulagurun luago. Aba luboiti larigo de mim Jesus marihinti ligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba lalugu duni ahi nga yara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
9: Ariha no muche ugari. Gama lumo, narihi ni akai chidi buwewe, iba agwe.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu luha bu luagu lagu. Aba larihi ngirigi ya ligia lau koniki. Aba larai dagu. Aba larihi ni sunkate furangu. Aba lona hani Jesusu aguyu ariye gai na lum.
0: Ebelu rabati uburu mo mariye go bei meluni abanyi.
1: Lari gie aba lidi Jesusu haulani disiplu go nito mburi nero inflasu le gaye go bei lao uburu go Cesarea ne Filipu. Umada aba lali go duni ya lani disiplu go lariye ga hom.
0: Kata na sahariye go gurege.
1: Aba hauna bo ariye ga lum.
9: Anyahin ariya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Kibi diariya galuago profeta ban Eliasi. Anyahin gin ariya gutinya luago amula profeta buguye.
1: Aba lariya gun hon.
0: Anti huguye. Katana tilida harita gon.
1: Aba lariya gun fedru lun.
0: Buguye Kristu bai.
1: Aba tilariya gun Jesus un hon. Lumariya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon. Lariya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huriyo meberese ni nao. Itara lubagin en hauseru ni na habuti gu fadir gu hama arufu da hatin li lurudu Moises. Narin hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasaro balida gen owe ni luagu luru aweyo.
1: Surangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larin hawa gun lani disipulu. Aba lepe chuni Fedro, aba larin ya gun lungu.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke ila sami na rubungi yo. Basami na runkei ugari.
1: Aba tilagua run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia luhayara fadun lungu, aba larin ya gun hon.
0: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e hula lung kurige la ganyiru ni sun ubo le feri di rome luani. Uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefuru luani. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia aniga figu ti ha. Na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergete dame le nia bisielo ken lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasandu banya
3: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesus suhon.
10: Ninaran hao. La guanyahin la hata ge haya banya wento. Mawin banya dari harihni la chilurun la ruwen habung yulau ubafo.
1: Sisi we yulari yin. Aba lanugni Jesus Fedro Santiago luma huwa. Logo aba wibu inyut. Aba lamu yadagu larihinye agibuki. Aba tamiridun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayarati hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
6: Maestro, lidada avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gu. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
14: Alihani le isi ye boine, aduga humui le lumboi boine.
1: Lida ora iligia, da le harihi boi, ge yegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihi boi, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
9: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabin Elias ifurumie lubarage liabin le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
10: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sunkate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu aule uguri garo warguti. Ariya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luagu nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan lasusero dunlon.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
10: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
15: Maestro. Nihanero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nye lumutin lari gudu sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
10: Gurigi mafiena ditin, atribuisa sa dalu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humi irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni nu. Na le larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
10: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gulun luguchi.
15: Lumege nyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba laguwa ragun lukuchin irahu ligi.
15: Afinyo tina. Idra go bana lutma lagon du nafinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyangu.
10: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragun hanya ariya gutin logo hilala aba lari gutin Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebelu Jesus munadon aba haligu duni lani disiplugu dale habu goroga anyaluma aba harinya gulu
11: kasa wago sinya wabali sifri uriba telgia sagara
1: aba larinya gun on
10: lugundo libe sifri le lauru gnyin furi egi luma yunaro ni lubungyo ga yara la lafurito
1: dale houdi nyingi aba hasgurun galileegi
11: mabusa eruti ti jesusu lun la subdirunwa halia en la La dega la rufu de la hon lani discípulo. Ariña que inalguía luago le dere gerubalan, ligía le vuguri garewaregeti. Haha burugo vuguria uribate, ani hafaru baila, hilago bay. Aba mela lazarun lidange oveni luago lurua veyo.
1: Uati gufranda hamani le, lariña gubihon, ani hanufu de tiña lun haligadani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba lalig duniya Jesus.
10: Kasa buga wago hadimure hadai buga ina huma.
1: Aba herederun maninyu ladiga adimure hen na hanya buga umada logo kala hada ge wiri gutima we. Aba tilanyuru Jesusu aba lagwaru hon duusu gubay disipulu gulubadu aba larinya gun hon.
10: Le abu senu tiligi ala furumi yeti. Lunti agomo hon nila hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
10: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamaru ginyen awle resibir. Resibi lumuti ginyen nungu chile ona habalina.
1: Aba laniyagun huan lung.
9: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
1: Aba laniya gun, Jesus.
10: Meberi dira humayi. Ladigu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagin nyen. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihuba afayiruwa ha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen haiseri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama hewero haigi bali hagu bu hilanya, menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama hewero, menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bibago lenye lubai mowin hama hebero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu hula. Memege rala lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
3: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
1: Aba harinya gubun lung.
16: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba meherederon kay abane gugurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya, ligi amon lubai lafani yunaguni wuguri le laundo lubai pongiyo.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
10: Le igri tulumari, aba la gamari do amo la gabara hanyo ahigi tigiro wuri tumari aba ta gamari do amo ta gabara hanyinginye
1: aba hana hagri geira hunyu lu hesusu lu laguru hawagu aba hagume seru discipulo gu adenga hon ha ana habalin dale larini hesusu magunda tilao aba larinya gu hon
10: igre homa lu hayabi irahinyu nomo mamahara homa la daga haitara manya ke irahinyu Agi ya lila na banya alaroi habungi. Ni narin hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu nun lido laroi habungi.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba lalugu duni larinya galu.
15: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Kawagu barinya gano buiti. Aba rivinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafara haba, miweru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bu.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
15: Maestro, gufulit na lau sunle luma genyiru gidina.
1: Aba lariye guni Jesusu lau isiani aba lariye guni lun.
10: Aba kati mege bay lun badugani. Bay ba, alura bay son le bumu bay, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali ugiri ligye kati ile, aba liru damu. Aba lidi lau iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba lariye Jesusu hawagun sungu bay, Aba larinya gun hon lani disipulu.
10: La narme san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruwen habongi.
1: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gube. Aba ye larinya gun hon.
10: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon la ruwen habongi. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon la ruwen habongi.
1: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamagu.
2: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
10: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lasin ro bongiyo.
1: Aba ti lariya gun Feduru.
6: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
10: Ni narin hao. Lagu furme warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegye, o luegye la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gweto, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yeti ya.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falarubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
10: Ke lau bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubai na dere geruwa au le uguri geruwa rugute. Hon habu te guha fadiri un. Kuri yo luma hon aru da tinga li luru du Moisese. Ha lubo in hasia do runina lun nome. Aba mehe dere geru nina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Asu ragu badina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
9: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
1: aba ti larinya gun hon
10: kage habu senro bay luna digun ni hon
1: aba harinya gun lun
9: lun dame la baruiha lausun buwegun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
10: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gaera bifu na ge hatuni uni engi fitere lobe natuni. Odi habati se iron lau badi se len lobe ni bihini.
1: Aba hau na bun ariyag.
9: Gaera wabai.
1: Aba lariyag gun hon.
10: Lonti hatuni uni engi fitere lobe natuni. Badi se wahugi me lau badi se len lobe ni bihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lobe ni shuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongeo.
1: La le hagambo ba li hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
10: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agi le abun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, luna servi duni wa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao, Lani disipulu go ama sarago grigia. Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo. Lira timeo. Nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luago jarafa lila Jesusu. Le nasaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Lariyak.
17: Jesusu, ladega wago Davidi. Gudeme nabu.
1: Sarago hanya adain hatian lun. Lun lamanichu. Ligia tuma laguara go.
17: Le dega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariya gu.
10: Wahu malun lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba hariya gu lun.
18: Regi baguras, sarab, lagua haya bu.
1: Aba lachurun ulido, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesus. Aba lalig duni Jesusu lariya galun.
10: Kaba bu sarube na dega bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia lariya.
17: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
1: Aba lariya gun Jesus lun.
10: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
1: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
3: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe luma betani le una bubay libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
10: Eba li dan lirere audu le wagibugine bay. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le. Haria gamia lagu busen lani Jesus, lagu lagu jogo dobe lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena, baugudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya umadarugu hon.
9: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gle.
1: Aba hauna bunia kailariyagu Jesusu hon, aba higirunia lun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serun aguara.
17: Uwairigu ni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyo age isielu.
1: Larigye aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gintubay. Kama lumon, kubana rigunye ladari ratuago, Ladiga, mama gilila lidani tagindo. Aba tilarinha ko Jesus tun tidibo igu ligi.
10: Magida digi aba.
1: Aba hagabuni lani discípulo. Tamba iti hachiluru Jerusalém. Aba lebelu Jesus templo rugo. Aba labuka ko meha lugu habanya hama ha agani habanya nyi. Aba lagara bahani hadabu na ha asansi habanya sinsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya un. Migiru tiha lum hasu gringrigia templo rugo nyi. Lao anugu. Aba larinya gu lida larufu na hahong.
10: Larinya hare bungi uti dan leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutinya.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tiyan luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gu ginyo. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa luma gien tilagru. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi aba larinya gu lun Jesus.
6: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
10: Afinya huma logu bongi yo. Ninarin hau, logu furume warga la le arinya gu telu wubu le gitaba yagin dabuba barana hon. Ahin uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahin afia hubay lagu resipi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahin anihin lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubay. Ahin uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungyo le sialu bai hifigom.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina luboe Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu da tinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gu tinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
6: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
10: Nala gudanda ginye abakate, aha na hau naba, nenegu behun kala au ubafu na dugu iburikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wugunye.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
6: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wugunye, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bung itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta lan huan. Aba ati harinya gu lun Jesus.
6: Ibidi eti won.
1: Aba ati gien laninya gu Jesus hon.
10: Maninya gu nubay gien hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
3: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba ati lagume serun Jesus, adimure ha hon grigia hanyo imbanya, lau himpulu. Aba larinya gun hon.
10: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tira baybe lidon tuma aba muna lua onigi heti. Aba laha yahani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalu wa luba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habula seruni, aba hauna hanilari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bela hon la diga lirala. Aba harinya gu na dagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libini alaga. Wafara lihi lagu bai. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru nihi lagu bai. aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da han, Jesus.
10: Kaba ti ladiga labure me ichari, li abiba, aba me lafarago niya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichigu ni ichari hon amu. Malinga humagi lisa, letarin ubeleren ubongi yu. Dubu le meha au bay, me bere sen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lau.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba haudi. Lari igine, aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi, lumu Jesusu, lungharinya gudini somu kate, le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
3: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logo binyago la hagipa, aba larinya gu hon.
10: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanudu ni lu, tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
10: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lu.
3: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gu on.
10: Ruhu me iti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
1: Aba tawari idu hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubeti harinya gulu.
9: Maestro, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gien lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sedegu boi hagia tuma. Ua tini aba garauti tau. Lagumu hon oura, aba gien towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagie umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
10: Le guato la duga le bidie tauti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre ha bungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lu bungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yu. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri ti habuli idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
18: Kate isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabui.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
10: Ani hale weiri gu timabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabe. Ani leli bia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amu gu madi weiri gu ti lue biyama le.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
18: Buit baninya gu ni, maestro. Binaru luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri gu umu, kaisi wisi ya gwa wongu. Gebegi tisun lira ligibu ge bungi, sigi lau sumu wa daga rikudu nu luma sunkate ile agudubai luagu latar.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
10: Madise debu luwe lila na ba laruwe habungi.
1: Aba maniki henya la nu halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templugu larinya.
10: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya liluru do Moisese luagu ladugu wagun la David Kristo. David Guanari Gulao Lubafu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Are bungi luna.

0: lun heye dagunie ibini hanuwa diralanya banya bungi yo ahinga yara aran se nyuma ani aga nali hon lubara magiu lido me veyu ligia lari gieme asufri un ligia aba me laburi ga dun veyu maruni halime hati ewa duba warugu masielu gi aba me latada garun sun cielo aba meti narihinua aule ubiri garu wurguti Nia bilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou. Luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. Aba tiha subu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, tamegien harini sumbu rikati le, subudi humi la ujarafa lila niabi. Ninar hau, la ulasusa du balans sun le lubare ge home gu gurigi e halani na tan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bei magun fulerunga. Ahi ti weju luma oure le lubi lasusa du sun kate le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli gu ha sielo banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Luti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, Afuri da lu bungi la daga bidni ti hon ida mela la chilure aura ligi itra luba kei aba uguri le nyudu be luagu aba weya su disiti lo bara gen la furi don lubi ngi aba lichi uni sun kate ha burun lu musunia ani ru ligi ya hawadi gumari ari ga ligi lo le lagu bi bena lo lo ni giro aga go duwa nyu homa lubaiti la daga bidni ti hon kabala aura nagiru buda ahin gunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafi la. Nyubi idugu nien sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bian ruga aliveyo luba alueyiru esefurini, lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, Ida luba la harigu dini Hesusu, luun ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Maalik da wumai lida fedu, loi hafudu girigi.
2: Betania nying Hesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Aba tiabi aba wori lau aba budeni, buin lau ibinye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibinye labu lugu Hesusu. Aba haganyo dun hadanya, Anyin banya aba harinya gun hamago
4: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lwagu saragu sinsu lu hidere ogu gu demeti
2: aba hebetu aba larinya gu Jesus
0: igir homo kawau hanya wari hatu aba kate buite le ta dugu bainu sunwa da nyin banya lagu demeti homa lu hidere gu niya dale abusero ahin au mama basunwa da humana Adiga tali uri toleti yarabai, huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
2: Abatilidi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Hesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, La dugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon. Tale hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume seru huda si aluha ida lubala le deregeruni Jesus hon. Efrumi eti weyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini, weyeru lafaru mudun le lanina lueyuru esefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sabubusere lubou di arensere wa barwa, luwegi ne egi ni le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburugu, hadono go ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya go notabure memuna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubu nyen la leigi egi ne lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wamuna to aranse nyutin, aba meti aranse roni egi ne waba nyen.
2: aba hafri dun disipulu gu, da hachil rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyan gu Jesus hon. Aba harayin seruni egi ni lani na luwe yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye du bay, aba lachil run Jesus hao du su disipulu. Dan ti le, lua gu yanu lubay dabula, eiga aba lariyan gu hon.
0: Ni narin hao, lua gu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bay noma.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dagwe, aba hariyang.
5: Aofu na san.
2: Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Aba hida agyen duusu gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubay ti, au le wuguri garo wargu ti, lau le teyengu bilereru bungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru ti na, bay ti mati hamuga lu wuguri ligia, lu magra honi wagubay la.
2: Dan le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luhaburugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugu nu hon, ariyangai.
0: Hau huma, nugu bule.
2: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburugu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugu nu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba lariye gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu siyelo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba di lariye gun Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarian harelerenu bungio. Nafaru bay hauniru mudun hilagu bay. Aba me herederu mudun chagago. La regime nasaron lidagi oveni. Nidiba galilea hubaragi.
2: Aba ti larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru nibu sunha. Ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bao. Ari bumemele, lubara gela yugur hagayu bia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
2: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri de lubungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu luboru ugung memeru. Aba labulu chagumuwa rugung. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba lariya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila babuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba lariya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ita huguye me loy heigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi liti.
2: Aba ya lidi afuri ita lubu ingyo, ariya ga inameme le itimure le lariya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru mawai yasu aba lariyangu hon.
0: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidi rigali shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gare warigati ahaburugun kafigu uti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
2: Nyengili hesisu adimureha. Lige la chilirun huda si le aba hada agen duusu disipulugu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma vive. Auna ha habu ti gufadrihu arufu da tiyan liluru du monsesi hama amu vundurien weiri kutiyan lida hafunye huri. Ariya galiti buga huda sifon ita.
4: Le uguri le na churu digia. Awa mehari kutini yaba mehanidini.
2: Itara linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun kuda silu hususu aba la rinya gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba hari kutini hususu aba hanuguni adoyo. Kama lumo aba lalu kuchunu aba hadage anyebe elefente aba libu guni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba tilarinya ku hususu hongurigi ya hagi.
0: Kau wau bhiyabi tau efen luma webe lun hanuguni na adoyra. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
2: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afaloruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigutini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gion luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigubo ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
2: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba alarinya gun lun Jesus.
5: Muna butibusa ni ikata? Ida lia salen harinya gupe ibuago.
2: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna buga ni ikata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
5: Bugi esa Kristu bai le lirubungiu. Le lubai la salbaru ni agrigi le dage hafigo.
2: Aba alarinya gun Jesus lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihu badna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humeme niabi lida dueri sielu gine.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu leli ganyu, aba larinyagu.
5: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailungu lafarunu wa hilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Adogura gualau ligibu abule serewe harinya kati.
6: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
2: Aba buri hagayo waha sudara ligibu wagum. Nye inye feduru bururugu ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abachara guwala rigurugu watu. Aba tariya guni. Aba tariya gulun.
7: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazareto na.
2: Aba leye dagun Fedro larinya.
5: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia ngubaiti no kalawagu badimera.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nye lubwe. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
7: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
8: Inari ni, duwe aba hada gen. Ladiga gali lene na bugia. Itara linye badimure ake hagia.
2: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyura.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyasu. Aba ti larita gu Feduru logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bia weyasu. Be yeda gu banau urwa weyasu.
5: Danti le larita gu nloagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, abajón darago, habu tigu fatri, hama arufu tatin el luru do Moisés, hama amu uguri ha weiri gutian lida hafin hurio, lumasun ibiri lima el luru do, ariha gabala hadiga lu hasia de runi Jesús, aba hanuguni, grago, aba hetere garuni lum pilato, aba lalu de ni pilato Jesús, larinha galum,
3: uya saharu etabai hurio,
2: aba lona bun Jesús, larinha.
0: Uye kwana rugarinya kubali
2: aba boreli tu habu tifadiri kusaragu liduru aba itilali kudini pilatu aba larinya gulu
3: mona buti kusani kata riha bati ila biduru itu kuti
2: mona bu meme te Yesus ni kata aba tawiri du laniki pilatu laulira hejo ti pilatu igira gda aba aduru ti sagu fedu lelwe yure sekuru le hamuri hagri de hadage aduru ti Nini tia bando ruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni loa gungumadi. Aba tihajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lu. Ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
3: Usea tu salu nigira gudu ni haru ite huriyu.
2: Larinya gubali pilatu lira. Ladugu subudi lani logu. Ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kuri kita hamanya habu tiku fadiri kugrigia harinya gahon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon pilato
3: pati habu serube na tugu laule wagu be harinya gaharu ite huri
2: aba hagua ragu
8: tago be lagu guru
9: tago be lagu guru tago be lagu guru tago be
2: aba larinya gon pilato hon
3: pati huri pati ladugu
2: aba ya hagua ragu
8: Tago bem logo guru.
9: Tago bem logo guru. Tago bem logo guru. Tago
2: bem. Feito bucinha lá piloto, le rederam um cuido ama grigia. Aba ligira que tem para vaso, lá ligia ti, lá na ha abanche Jesus. Aba le dere que uni, lu latara wagun logo guru. Aba ti hanigo ni sudara, lidon, tuduru lulu maurue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagu de nitau aba, dego funato. Aba hadudu na bariki lao kibibi. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
8: Gapagari la haru ite huriyu.
2: Aba hakayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari gine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu. Gama lumu matun lumutu. Aba ati hadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
3: Haruwe ite huriyu.
2: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
4: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
2: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu tatunu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
7: Sefu tuyamu, hanisinyati la sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luegye guru wa gweto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
2: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amitirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi ute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya agam buti aban harinyago.
10: Agam bahuma, lagu ahelu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aban hadagin, aban mudusi tau diwen garugutu. Aban lichugumi luagu aban wewe, aban lichugumu lun Jesusu lula churunu harinyagati.
8: Igira uwamain weto, waria ahin nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti, aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templo lida biamurusu inyugelu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragun. Ariha lei italian la longwe aba lariyamu.
11: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
2: Nyenye nuginye urinya aria kutinyandisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu Ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun habungi tau sun lanigi. Lila na fulasu le giri bay ari metea. Kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubay pilatu amori ya helugu bu Jesusu. Uo ga ni murusun anufu de ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bay logo hilan la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubay logo hilala. Dan le larinya gubwe, lun luago inaru nila, aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugu bu Jesusu luwege guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le las gribe luye mera guni, aba hagañe ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu di maso, lafna de la ruga aba houdi logo lumua. Aba ti harinya gu, amagua.
7: Kaba sangidre dubu leke lubeneri umua.
2: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili nyunye ilueigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gunhon.
12: Manufude dagohuma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi, harihu benyi kei larinya gu ni hun.
2: Aba haudi hivurinya hagia aiba kwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gu tinyati ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha, eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligel larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu, batise ihagia me ha salbaruba. Ha mafinye tia hasia diruaba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Hasaka haba si firigu uriba tia hawe gurigi ya lida niri. hadima reba amu di mure ilwei genero. Aha ya arig de hewe haha burugo o aha ya la atakate peisiniti, madugu bay uribati hong. Lawon sun lira, ishiku bay haha bo hawagon sanditia, aba me hareidegon.
2: Lari ge la dimure hong, aba linyuru no Jesusu cielo, aba layuru luei gen longe ne buingiu. Aba hafri dun disipulu go, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sun flasu. Jesus meme idera gualumutinya ani chorugu dalei uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
3: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigubai. Gibenya grige ocho tinha haburu hakate lebri ladugubai bungi uaganagua. Afaguatinha haburu ha itera kei harufu da aniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alegda hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sunkate le asusere dubai. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate le harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di isaveli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi haluagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuri idalu bungiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
13: Manufu de daba sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumari aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hon. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu wa hon. Ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudu ni agudu ni muhamma isana ni. Lugini hafune delu haa mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara lukwa laransa runia lukwa haresi kuruni hapure.
3: Abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia.
14: Itara lupake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
3: Abalaniya gu angeli ligia lu.
13: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna hapule na adimura hapungu lu nichu kuyugano kuitilebu. Kweto. Ima finiru kwe wago le nariye kwe kongo. Bereda ra menero za, dari me lagu rahu berewe, la gufle bakate le lidane dana.
3: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du isaveli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
7: Ladiginye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
3: Sisi hati larige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati le beluru angel ligia le nyihun tubai abalaria gutun
13: flase watibu maria anehi abore mebu
3: dale tagambu bali angel ligia abata wedi dutanigi laule laria gubai abataluga dagu tungwa kalawagu labusura tu itara abati laria gu angel ligia tun
13: manufuda daba maria flase ladi bubunyu pataga nada aba me bagare de aba irahu aba me bichu Jesus luago weiri gubai lere bunyu le inyu bai luba lagua runyo ani larue gudbai wabore me bunyu lida lubara larue ha David le lagucha laguma diru bai Israel lu sunta ani magumo chati bai larue ha
3: abati tarien gu Maria lu angel ligia
7: ida lubai la susar educate le mama rigi dinagu
3: abati laria gu angel ligia tun
13: Ya di pasifri santo kuago, abu melubu raguni bulpa papuin gulai ini utma bay. Ligi ya santo bay lupa ini rah lelu bay pagar utni. Nira puin gul lupa lagu aru. Ya di bidu heto isabel, dagai naru ti lausu wayar la. Itra lini lupa iti, tome hawago bo hari aga lupa sinyala tagar utni. Ani he isi si hati dagai le tuago, laduga uot nikat lasa rubungi.
3: Abati tani agum Maria.
7: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninyo gubeinao.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wababuri wubu hudea, abatebeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
7: Binila dibubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahi lebidamboi. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
7: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi nyeguele, harinya gubasungri igi la gufulese iwadi nala. Naduga duga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lidage haweirigu. Abala dugu ni haa unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
3: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giri budu habiyun. Aba lagufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma lo agu lividu veyu aba le resibiru nisei ni tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Sakariasi lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
7: Uwa baliri.
3: Aba larinya gutun.
15: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
3: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
15: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
3: Aba labuinchu Sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
14: Allahu hawamai wabureme le habungi ta Israelina. Ladiga nyubi haliwon wagie le lanigo anisal baladio.
4: la diga ruha liaba esefora galei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta lumage meha binaduda luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bai aniha le meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu su dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da bamu gai hon lani gu luago ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho la mirigudu bai wabungiute ni leiti wa wagon sielugi la ulisi habuluma lugude me habu lula rugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida maya la munya le lani na oweni luma lu la du de hani wai bugulido umale lani na darangile
3: awairi deina ligia irahu ligia awairi deina ligia ginya lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati Dari lumon veio le la rufu da guba e lungo ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2
3: Lidon bugadan ligia abalarinha go urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu akata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nilubay laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na yon. Dan le anyaha la nyin Belén, aba la chilri dan lu taguraha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
12: Manufu de dahuma, la diga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu unda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la diga David, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, atari rubairaha ligia uburo kutida lage, ron lida haika gila ibia ni.
3: Ida ora ligia, Aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichugu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
16: Uweri gu nilu bongiu lida liwa misiana, da angelo kumaru gu hata kribi ha ibini bali ukulesi.
3: Danti le hagiri budubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemon belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu vong.
3: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luago sun le hagambu bay luma le harihi bay la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuago loustaru, aba lichugun Jesusu luago irimeme le liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu,
13: sun ugiri rahule igira manu de luba luba boreme.
5: Abalubai ti hodi adagara gdei le wagubai larienga liliru dubongiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu o lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru israelina, nyi insifiri sandu luma simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihiga lei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abalo yo hani semeon, abalichu guetenki runi lubongiu, arinye gina ligia.
1: Nabure me, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
5: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, lau lera lenya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
1: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento asho rutu tuagu buani
5: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya lirau penuli hada gien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari homunti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
7: Kame sabaduge kate inlewo unira. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
5: Abati larinya gu Jesusu hon.
17: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lun tila nateni lulu kate le lani nuguji.
5: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredun. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri tareidu ni lugu chusun kate ile tida tanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3
5: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyutumati lida hafinye huriyu,
3: abati lichu gubungi aba uganu lu huan le lire sakariasi li da flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le hordan. Arinyega ina hongirigia luagu lunti la hasakaria li da ge hafigon lu ferudunu ala hafigon. Susere tikata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi larinyega.
18: Agambu wati aba umalali agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suriti luba. Labuincha wagiduba, sunfulasu wayate. Sunhubu larari da wagiduba. Uma burile segebe, lasura wagiduba. Uma burile muara guti, luara wagwagiduba. Larihiba isunuboa salvaruni, lelona habaibungi yuono.
3: Dan le hayabi serago girige luhuan lula badi seruninya, abaha larinye gunhon.
2: Arasan hebe huguyele kaariya ko boy hun kayara la hesefrun roye laner me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi gwale la higaburi mariya ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hawo logo kayara la ladiga buingiu ladiga go abra mu lida ge buri dibule aranse rugin harawa lu tachu guni tidi buwewe lumagin lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba aba me lagudu
3: aba ti harinya gu grigi hagi lum
15: kata iti lum bai wadigni
3: aba larinya gu huan hon
2: le bian bai simisi lum ti lichu gu aba lum le uwa bunia ba lum le gayi bai lum ti lafare ya gu ni lum le mai gi bai
3: nyimbi ti gi ya agubur hatin lisensu na gumadi lu habadi serun aba harinya gu lum
15: maestro kata lum bai wadigni
3: La niega huan hon.
2: Magubara ho huma, loge le lumbo y hagubara hani.
3: Ariye gatinye ginye fiu sudara go lum.
8: Agiye wagiye, kagiye lumbo y wadigini.
3: La niega hon.
2: Magidara huma ni kata, ni kawoy. Ni lao siadi, ni lao lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru ma huma, lao hafaye irwaha.
3: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, arito go luma alugida go hongwa ahin huan lumbo y kristu bay. Aba larinya gu huan hon.
2: Au, lauduna na badi serau. Gama lumu, anite boy aba le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligye kristu be. Gabafu tumati nwe, dari luma dina na ni luna na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati, La daru ni huan furi surugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
18: Ukuya nirade, le hisi abinu, le aubi nagunda.
3: Kebiri darandi irumu lau Jesusu dan le lagu meseruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagu cagubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
19: San Lucas, capítulo 4.
3: Bunyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageira wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
20: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
21: Tarin hale lerenu bongiyu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagun fliru ni tumure ile larinya gubai bungio.
3: Larigi abala nagini mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Abala rufu dini sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban. Abalarinya gulun.
20: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwege guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahudurogo nigibugin. Bani bai sun gubai.
3: Abalarinha go Jesus lun.
21: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu go bungio le babure me bahu drogua. Ani lunu go baginha peseri vida.
3: Larigen abalanagani mafia uburu go Jerusalém. Abalawaire gudani tablu go templo abalarinha go lun.
20: Ahin liru go bai bungio. Chugo ba bungo ya ge lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Lunu ba bungio lani yanhe ligu. Lun huni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu buguti luagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesus ulun.
21: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha guabai abure mai lebu bungiyo te.
3: Tanti lema daihali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abatila dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu di da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abatilidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai lawerida abalabeluru tidon haligili sihuriu di da luweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan ubarun abaladari lulenyin lubai larienga itara.
21: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
3: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
21: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
3: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
4: Mama sale lireu hosele.
3: Aba lariyagu Jesusu hon.
21: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baiguinha ya bagaira.
3: A bala seguiro a dimure a larinha.
21: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada age urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hei tumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agia, arida wagwagu duti lwedi gen na amang le siriana.
3: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu. Aba hanugini laru rugu fulasu le inyitu mabai luha chururu ni nyigie, aba lasigri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu lelida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yuremera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguara ha.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bahafridu. Adimune hoa tibuidu luago Jesusu li da son fulasu. Abati lafridu Jesusu ti da gehalegi li si huriu, abalidi lubion Simon. Sandinyo ti lime di Simon, tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu larei da guagadanu. Aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru toi li da meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanaganiye lu Jesusu dan le lali du veju lu larei da guagadanya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye. Aba larei da gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
2: Bugu ya lira bai bungi.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumutinya lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani girigia, aba hachilu lenyin lubai busete be herederuni loi lidi aba larinya go hon
3: kasu gi ni shi guni uganu le lagu ti leru ha bungi hon lila na libiri fulas la daga lon lira no na ho
1: italian lidi apuri chi heina ti da buri haligi le sihuriu galilea
4: san lucas capítulo 5
1: logaba veyu ni en jesus lara laguna legire be genesaretu Abatija yabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hanyong heseni. Abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abatila nyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Danle lasu rubai ladimureha Aba larinya gulu Simon.
3: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
1: Larinya ga Simon lu.
5: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyabu, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu ke buguya lubeya riyengu balin, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibu ge Jesusu aba larinya gulun.
5: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigine lanigi Santiago, luma huan. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
3: Manuhu de daba, lumage kwen to, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyen aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
6: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
1: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
3: Busen tina, arei da guaba.
1: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
3: Nyuduri guba aruta guabungu alun fadiri, rubai me idewese le wagube larinya galiluru don Moisesi luagu barumadu. Ariga hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abatiha yabi fiu ugurinha barina ab

0: Pavaguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenindo bai resusu, lularihini. Gamalumon, madari ti halige bela rebelura, la diga hibe grigia, abati hawari ru tabulugumuna, abahagidaru munusu lege tabulugumuna, lege lenin lubai resusu, abahareira gudani sanditi, ti da lubarari, ligibugion, da le larihi bali resusu, afinha ni le hawagu boi, abalarinha gulu sanditi ligia,
1: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abatilarinha gu arufu da tililuru do Moisesi, ama fari seu gu hongo rugu.
2: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumonti Jesus sukala hasami na bai, abalarinha gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagu. Ferud nawali bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logo gayara la ferud na nafigo, aule uguri garo uruguti.
0: Abati larinha gulun le sandi boi.
1: Saraba, barubun pubarari, beba bubiun.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudu nulubariri, tobuga idabun larora, abalidi lubiun, adimure reina logo lueri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boi, abahadimure logo lueri gubungiu, abaharinha gun, Lautuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyin luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
1: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu, lu Jesusu lubien. Ninha no tisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia, nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fari seugu, hama arufu da tinha liluru do Moisesi, adimun reluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
4: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hon.
1: Hamagati e banya, memegi ruti e surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi e rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luha sakri habala.
0: Abati harinha gulu Jesusu.
2: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e son anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
1: Uati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, Ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tichugun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba leseri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, Buito mato tobi nada.
5: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veio, le lueio remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonade, hamalani discípulo gu, atu reina hagia discípulo gu trigo, aba refer reni, lau rabo, aba regni lila, aba tiharinha gu rada gefari seu gu hon.
2: Kasa uago radiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueio remera guni,
0: Larinha ga Jesusu hon.
1: Maliha gidu san luago le ladugu bai David luago abadan. Dan le lalama chubai hau son hau waro banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nungu tida agin fen to sa agro bong. Hau ligia tida agin ru ligia hon hau waro banyan luma. Lau son fadiri guru ginyan no laye be luma banyan heigi tida agin fen tuguya.
0: Arinha ga tiginye hon.
1: Gabafutina, au le uguri garo waro guti, ibini luago luwe yuri emera agoni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nying aba wagari hilali duha bule longwere. Anyahati arufuda hatien liluru du Moisesi hama fariseugu. Aria hi Jesusu. Ahin lagara ni haba lubay lu. Didaluwe yure mera guni. Luhadari luliduru. Subudi lumuti Jesusu kala harita gubay. Aba larinya gu lu wagari le hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba Lazaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nala gudadun luagu aba kate. Kaga yarabi la dugun lida luwe yure emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni i bagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu sonha geegu boyen lahu. Aba larinya gu lu wugiri ligia.
1: Tuleba i buhab.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alug dago hamagwa, idaluba la ganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu log aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan. Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simón le Afagu Beilu Hawanseru Huriu, Judas le Lamule Santiago, luma Judas Iscariote le Aluguru Bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederegu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu Grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigie ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, habri a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatia sun grigie haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
1: Ulese watu hugi alegu demabe, la diga hani hale laruin habongiu. Ulese watu, hugi ale afagu bay ilama ugueto, la duga hakimu le duba. Ulese watu, hugi ale ayahu bay gueto, la duga hehera haba. Ulese watu, dale yere guma hongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, la duga hibiuba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Fugiabu guhugia le risi bai. Ladiga ibiha humali sun ugunda ni le lumbe ihibihi ni. Fugiabu guhugia haki mule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haaher habanya gwento. Ladiga hayahu habalau iru ni. Fugiabu guhugia dale hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihana enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya reguton. Afurida hugia mehawago anabu guton. Ahinya gayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari ginyo nulubi. Insi hebuba nyo hon. Insi da hon. Ka buiti hadiga bi lau lira, la diga ibi ni gafiga utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bi lau lira, la diga itra linyagin hadiga gafiga utiyan. Ahun afuretihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti hadiga bi lau lira. Afuretihe tinya ginya gafiga utiyan hamagwa, agura banyu hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyogwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyugubai, ani lirahi nyubadungi le tima atimati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichigu babungi yu sarago hon, ladiga ba hon kaigu beriga hadiga hon amu.
0: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegu adu babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu tiloilu maestron. ibini ahin lagumu jalatoria ha itara rugo bai kai lo maestro idalinya ga yara buban le lera ra ifile lida bai lagu bibria ri ha ani masand gumuti durusu le lida bai bago idalinya ga yara lo bai bariya gon lo bibri sagane ilira ra ifile bagu rugo bai ani masand gumuti durusu le bagu rugo bai biangwa tigi bu hugi le saga bai durusu le bagu rugo bai furumi Gayara lamu gabari hini lirara ifele lagru bai bibri buidu lun basagaru ni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lan lin. Uwa ti ginya tidibu wewe uriba ti lun buidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati lagu lin. Matu hau tu igu loigin hiyu ni bai bai tuwege guribi yu. Gurigya le buidu bai kate buiti larinyago bai laduga kate ila buiti titambai lanigi. Gurigya le uriba bai kate uriba ti larinyago bai laduga kate ila uriba ti titambai lanigi. Ladega lagu legi bebe tita banigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya ka luwagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybay. Narinya ka lihon ida linya la le nyubu yubay nuo ani adiga li le nubaybay. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwagu nyonla ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itera linya keyaba ugiri le abun maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, tanti le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagun, aba teigwa dun aba tagoni chagun son sui nagubay.
5: San Lucas, Capítulo 7.
6: La surubay la dimure Jesus hongrigia, Aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi aligda guagade lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi hariya galu.
7: Gadunati lu bidaraguni ofisi le. Ladega hinsia ti walu ani ligia guana rugu abu na guaga de baru wali gelisi
6: abati lidi Jesus uhama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hada ge lumada gu arinya ga lu Jesus
8: na bure me madrin na lu bebelu runubio ligia miti nu bai alu ga bunungu rugu bai dimure aba me larei de gunu musu ladega u ginye labu ya na gumhadi nyu timati Ani anya higinye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye guluaba hada gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulule aba liabi nyubuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugu furume gwerigu katei adugalumutsi.
6: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, Madari gidi na finya ni weiri ti kei la finya wuguri le.
6: Danti le hachilir bai wuguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda guali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligia rugiti tira ulugochun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
1: Mayahu wahaba.
6: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
1: Irahu, bunarinya ga saraba.
6: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagumeseru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigi kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliye gina.
9: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
6: Aliye gatinye ginye.
10: Nyumbi hebungiu idara wawo, wagie lelu mutu ni.
6: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
11: lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
6: Di dameme ora ligia, arey dagwag dati Jesus usaragu grigia, di dage hasandi, lumha sufrirun, lumha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
1: Hey ba, hariye gai me le harihu bay luma le hagabu bay lung huang. Abahu tawa melun luago ariha yang lama rihitnya, ibu yang lama ibu gutinya, hari tawa yang lama lautnya lepura, agam banyak lama, hamagam banyak habanya, aku juga yang lama hilanya, luma luago licikun ugan luago tiap sal baru ni hongu demetin, pula setiap tiginya guru gile meferi dirobali lafinya nuago.
6: Lari ke Houdi, habu galun habanya Juan, abah lagu meseru Yesus adimuneha, luago Juan hong guru gya lari aga.
1: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itaralinya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luago hala wendago banya adorago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Idna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugulao profeta. Huang, igie onagale le wau baytariya galereno bungiyo. Nona hanya nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hong, uwa gili profeta weri guti loi Juan hada son gurige, ani lau son lira, weri guti mati le una buti ma bai li dan laru iha bungi yusugu lau.
6: Dan le hagan bubali son gurigia, hamaha agubara habali lisensu nagumadi, kata ile, abah harinya gun, luagu richa la bungi yu, laularinya gu liyumu luge Juan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, Grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahaya tihibe agi fariseugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba lariagu Jesusu.
1: Italiansa hagabri grigi halani natale, kasa le negabe, itrahanya ke irahanya ha nyuruba ya parikeruga aurera, aba hagua raha hamagua. Inya hati wa fitu hong, mabina hatun, eremu hati wa uremu hiri tu hong, ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le uguri garao warugati, le egi bay ani gura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku utinya hama akupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashu banyak aw, subuh dihamuti lagu buidu lalela degu pui bungi lau licu lau.
6: Aba lami surahani, aba hada ge fariseu gu Yesusu, lulidi eiga lubiye, aba lidi Yesusu lubiye fariseu ligia, aba lanyuru eiga lagu lidabula. Ninyunti aba wuri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi lagu lidi Yesusu eiga lubiye fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, loi gien lugudi, abata dedir gedini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu.
12: Lu hamuga inari ni la luago profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, luago aba la gafigot.
6: Abati lariyegu Jesus lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
6: Lariyega fariseu.
12: Ariyega bainu maistoro.
6: Lariyega Jesus lu.
1: Nyenye nubiyan wugunia, doe tinha sensu lu aba afuri dehete. Aba hata aginha doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, aba ferudu nalani afuri dehete ligia hatuwe habiyangu bai. Aniaga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuri ide hati ligia.
6: Laniaga Simon lu.
12: Lida narita gu, legibe ti mabai ladue ha.
6: Laniaga Jesusu lu.
1: Rishati le barinya gu bai.
6: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
1: Aria gu bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagda tumuti nugudi lau taguira, Aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagun nugudi. Liga nariye ko bay bon lwago arhu dalani luweni.